kena dengan kemalangan jalan raya. Yang mana meragut nyawa 4 orang, 5 orang. Takut kadang-kadang Mek Bunga dengar deh berita-berita berkenaan dengan kemalangan lagu ni ni. Kadang-kadang ke kemalangan ni berlaku bukan disebabkan oleh kita. Kita ni memandu dengan secara berhemah dah. Dia juga berhati-hati. Tapi bila dia duduk atas jalan ni ke, ada juga sesetengah pemandu ni, dia buat jalan raya tu serupa dengan Lita berlumba. Oh, duduk perah juga ke kereta dia, ke motor dia. Nak tegapa pun tak tahu. Apa dia deh? Dia ingat ke nyawa orang ni main-main berkali. Mek Bunga memang marah sangat-sangat bila Mek Bunga tengok kereta duk main berlumba ke, motor duk berlumba ke. Ini kejap tak ada pedah belakang. Bila dia berlaku kemalangnya hingga meragut nyawa orang lain ni, ni lah yang mana orang memang tak suka sangat-sangat. Tolonglah. Biarlah jadi orang tu hok cegedik sikit deh, hok bijak sikit. Mak dengan ayah pun kadang-kadang kena pantau juga anak-anak tu. Jadi, kena sama-sama ambil tanggungjawab tu. Jadilah, pemandu ia berhemo atas jalan raya. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga

0: Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Ya, sedar tak sedar, Gu Pagi sudah pun masuk jam yang ketiga dan masih lagi bersama dengan Easy.
2: Ya, untuk pagi ni. Pagi edisi hari Rabu. Dah pun 8, hari bulan 7. Yang mana kita Easy dah masuk di jam yang ketiga. Seperti biasalah. Di jam yang ketiga ini kita masuk untuk ceria bahasa, yang mana nak berkongsi maksud untuk perkataan. Bagi ceria bahasa hari ini, boleh telefon kami 7488630 ataupun 7433858.
1: Ya. Dah bersedia ke sebenarnya anak-anak murid kita, para-para pelajar kita ni?
2: Rusing sebenarnya.
1: Kenapa?
2: Takutnya duduk tidur. Muka nampak macam cuaca luar tu gelak-gelemak.
1: Kalau saya perasan, pemanggil kita awal-awal tadi semuanya orang-orang lain, orang baru, orang-orang kata yang sudah lama tidak berkemandang. Jadi hak ceria-ceria bersemangat tu pah mana eh? Saya takut duduk.
2: Tidaklah tu kok ni. Bangun dah kok belaka.
1: Kalau saya tengok kelas kosong sekejap lagi, siap.
2: Okey, dan kita nak bagi tahu untuk perkataan hari ini, bagi ciri bahasa kita hari ini adalah ialah renceng.
1: Renceng.
2: Renceng. Dia lah betulah.
1: R-E-N-C-E-N-G. R-E-N-C-E-N-G.
2: Kita nak sebut pun siapa berbelit lidah ni.
1: Renceng ke renceng?
2: Renceng ke renceng eh?
1: Sudah dah lah.
2: Jadinya untuk anda, kalau tahulah, kok-kok lah. Ada yang tahu bagi maksud perkataan itu, boleh sahaja telefon kami. Kok-kok lah dia yang tahu sebutan yang betul tu.
1: Mungkin ini perkataan orang dulu-dulu dan
2: sebab kita tak pernah dengar juga perkataan lagu ni.
1: Kalau bonceng saya tahu bonceng.
2: Bonceng saya pun tahu. Is.
1: Awak minah saya matkan dulu.
2: Okey, jadinya kita nak ambil pemanggil-pemanggil. Baik. Boleh sahaja telefon kami berkongsi makna perkataan iaitu renceng ataupun
1: renceng.
2: Nak komen di live TikTok Kelantan FM ni pun boleh juga. Baik. Nanti Lisa akan bacakan. Di Facebook pun sama juga. Kita dah pun buka live. Jadinya boleh sahaja komen di mana-mana sahaja. Nanti kita akan bacakan. Okey.
1: Kalau kita tengok di talian kita ni ada dah tutu.
2: Bolehlah cuba
1: boleh
2: ambil
1: kita
2: dulu.
1: Cuba kita nak tahu perkataan sebenar. Bukan perkataan sebenar, bunyi dia. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Ya.
1: Sebaik masuklah.
2: Lagu mana tu? Suka.
1: Lagu mana tu? Cikgu pun sebenarnya keliru juga ni. Renceng ke renceng ni?
2: Mana satu perkata air dia yang biasa sebut?
3: Renceng ke rancang?
2: R-E-N-C-E-N-G.
3: Renceng. Makna dia nya? Merancang.
1: Ini memang nombor satu ni.
2: Rasa yalah gitu.
1: Renceng dalam merancang. Liz, saya renceng. Rasanya macam nak renceng pergi makan dekat Kota Baru lah.
2: kena kedak tu.
1: Sudah.
3: Orang lain pula lah.
2: Orang lain.
1: Tapi kita lock. Rancang tu kita lock.
2: Okey, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dia. Dia jadi rancang pula dah ni. Okay.
1: Mungkin betul.
2: Tak tahu dah juga dia. Sebab kita sendiri pun confused ni. Tak tahu mana satu. Apakah maksud untuk perkataan ini. Sebab kita tak biasa dengar juga ni, Is. Mungkin dah ada orang-orang dulu. Orang lama kita yang tahu berkenaan dengan maksud bagi renceng ni. Boleh sahaja telefon kami lah eh.
1: Dan kita nak angkat pemanggil lagi ke? Ataupun boleh?
2: Boleh.
1: Sebab ada ni. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
1: Ini mesti baru bangun ni kan?
2: Kak Syima.
4: Tak masuk tadi.
2: Okey, tak apa Kak Syima. Masuk untuk kelas peribahasa pun boleh.
1: Bukan
2: ceria peribahasa pun boleh.
1: Okey. Kak Syima. Makin kenyedah. Sekarang ni, sebelum kita nak tahu jawab apa, kita nak tahu bunyi dulu. Dia renceng ke renceng?
4: Renceng.
2: Renceng rasanya dia.
1: Kak Syima kata renceng.
2: Renceng.
3: dia melampau atau melebih-lebihan.
2: Okey. Berlebih-lebihan lah itu.
3: Ha, berlebih-lebih atau melampau lah, melampau sangat. Kalau macam tu nak makan banyak-banyak sangat.
1: Kak Syima bagi ayat sikit contoh.
3: Kau macam melampau ni kalau makan tu, kau jangan melampau sangat lah. Tahu tak orang makan
1: ayat dia macam gini lah. Kak Syima banyaknya ambil nasi dalam pinggir. Kak Syima ni memang betul-betul rencing lah. Itulah. Baik.
2: Okey, baik. Terima kasih Kak Syima.
1: Terima kasih Kak Syima. Waalaikumsalam. Melampau katanya.
2: Melampau. Berbeza lah maksud untuk perkataan ni. Lepas ni lah Is, kita ambil lagi yang mana nak berkongsi maksud untuk perkataan renceng ni.
1: Saya takut Liz, sebenarnya renceng atau renceng ni sebenarnya nama kuih.
2: Tidak.
1: Kita kena tanya adik Wani dengan Man Khan sebab dia sebut seremuk kuih ada di Kelantan. Mana tahu dia sebut kuih renceng ke renceng.
2: Kita dengar lirik dia lepas ni.
1: Digu pagi.
2: Digu kita belakang.

0: Ya, go pagi. Hai, dengar pada dia sebut kuih-kuih. Saat ni tak ada. Nah, pok tu kuih rancing.
1: Ah, tak ada ni, tak ada. Ah, bukan kuih lah tu ya. Ah, jadinya mana nak berkongsi maksud untuk rancing. Ah, boleh saja telefon kami sekarang. Yang ini kita nak baca. Baik. Ada yang komen dekat live TikTok Gantara FM ni. Daripada Kak Rosita Safir. Baik. Katanya jawapan dia makan terlalu banyak.
0: Lain-lain ya.
1: Itulah. Kalau di
0: Facebook.
1: Di Facebooknya pula.
0: Aha, kata Aniza ni, maaf kita tak pernah dengar perkataan ni. Tapi kalau runcing, kita pernah lah.
1: Runcing.
0: Runcing. Ha, runcing.
1: Okay. Tak biasa dengar juga lah dia. Okay. Sama lagi dianya. Aha, tak biasa dengar juga untuk perkataan ni. Tak apa, kita tanya lagi pemanggil-pemanggil.
0: Kita tanya pemanggil kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, ini. Pak Din.
2: Ya, Liz.
1: Pak Din, dekat sangat dengan radio kot.
0: Pak Din jauh sikit.
2: Jauh-jauh tapi radio kuat kot dalam bahasa kulak ni.
1: Okey. Dia jadi gemur lah muka duduk leh kawasan tertutup tadi.
0: Hebatnya Pak Din dalam bahasa kulak ada.
1: Ya, baik Pak Din. Ya. Pak Din biasa dengar kot perkataan renceng ni.
2: Biasa dengar, biasanya orang siap lalu guna. Kopi dapur kat satu keping kan di kertas tu. Satu ucang kau apa dia tepek satu dia secek apa rupanya. Dia tepek tu dia panggil rencengnya.
1: Dia tepek hok secek tu.
2: Tepek macam nak kopi kat kopi segera tu kan dia tepek kat kedai kopi ada kat sana.
1: Oh, sepape tu. Okey.
2: Sepape tu. Ya ada dua makna tu. Ngikut kamu sekarang. Kuguh kering.
1: Kuguh kering?
2: Tinggi lapar tu. Tinggi lapar.
1: Okey, hok tinggi kuguh kering. Tak ada labu beti
0: Tak ada labu beti.
1: Saya tak apa kering mana ni. Okey, jadi ada dua makna yang berbeza lah untuk perkataan ni Pak Din.
2: Ya, dengar biasa orang Indonesia masa ada duduk di sana.
0: Bukan rencung Okey.
1: Okey, baik. Terima kasih Pak Din.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, baik. Itu jawapan daripada Pak Din.
0: Sebenarnya bila nak kecek pasal kuruh kering sekeping tu sebenarnya saya. Saya lah kuruh tu.
1: Kuruh sangat lah.
0: Baik, okay. kita angkat seterusnya pemanggil kita ni. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi, listener is.
1: Kak Wan dari Tanah Merah.
0: Kak Wan sentiasa ni sentiasa mencuba kata setiap segmen.
3: Ya, cuba sama boleh duduk.
1: Boleh kedok, betul kedok. Gitulah. Okey, baik. Kak Wan biasa dengar ke perkataan renceng ni?
0: Renceng bukan renceng.
3: Orang kata ramping ke renceng ke renceng tu orang tinggi kurus lah tu. Orang kata tinggi lampai. Seperti polis lah, tubuh comel lah.
1: Saya tak tinggi mana.
3: Atas pergi ni lah tubuh badai tu. Rancing ni, rancing. Kalau kata suara Indonesia panggil, rancing. Kita panggil langsing.
1: Langsing.
3: Tu panggil. Langsingnya tubuh dia. Comel juga ni. Tubuh tinggi ataupun tinggi lampai.
1: Okey.
0: Jadi perkataan dari Indonesia ya Kak Weh?
3: Katanya.
0: Kita tak tahulah kata Dewan Bahasa
3: Pustaka. Kita kata kata orang nak kata kurus kering sedok lah. Kata kurus tinggi tu ada.
1: Kurus dan tinggi.
3: Kurus tinggi ataupun tinggi lampai.
1: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Kak.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Logak betul Kak Wei.
1: Ini saya nak baca ada di live TikTok Kelantan FM daripada Bob M30.
0: Baik.
1: Rencing permainan zaman dulu.
0: Permainan.
1: Okey, dan juga ada siapa lagi yang komen ni. Kata dia, Kak Masyidah Ibrahim. Aha. Kalau ketua kelas jawab, sekalau betul sama. Pak Din kata dia. Okay.
0: Ketua kelas saya tak pasti sama ada dia ni tiru buku tangan ke ataupun memang betul tahu.
1: Elon ni, zaman Elon ni,
0: tak apa. Tak apa.
1: Ikutlah seruan mana pun. Asalkan kita dapat maklumat hak penting. Dapat jawapan hak betul dia.
0: Benar sekali.
1: Okey, baik. Ada lagi ke pemanggil
0: ada,
1: kita?
0: Ada, sentiasa ada. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, ini kita ada Pak Su.
0: Pak Su.
1: Dengar. Jauh bunyi suara Pak Su.
0: Pak Su duduk tengah gereba ni. Betul tak Pak Su? Pak Su
4: nak pergi ke apa ni? Nak tu ambil cari makan sebentar.
0: Pak Su berhenti tepi dulu Pak Su. Bimbel lah saya.
4: Hey,
0: berhenti dah. Ha, berhenti dah. Okey.
1: Okey, baik Pak Su. Perkataan dia hanya hari ni renceng.
0: Aha.
4: Renceng ni macam ni lah. Macam duduk kaki ni kan bunyi tu lah.
0: Oh, kecil.
1: Oh, tu loceng. Oh, sepul loceng tu lah.
0: Sepul loceng lah Pak Sedih.
4: Betul.
0: Oh, bawa lah pakai renceng di kaki tu kecil. Ah. Mungkin betul
1: Pak Su. Okey, baik. Terima kasih Pak Su.
0: Terima kasih Pak Su.
4: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Buku tiga buku deh.
1: Tu Pak Su kata ya. Loceng hodok kaki. Macam-macam jawapan hari ni berbeza-beza. Ini kita nak tengok juga sebenarnya dekat apa ni di
0: live Facebook.
1: Di bukan ni di nombor WhatsApp Kelantan FM. Pok Ding lah ni. Pok Ding WhatsApp jugalah.
0: Baik.
1: Renceng bermaksud bentuk badan yang panjang lampai dan tinggi kurus. Jenis-jenis badan tinggi lah ni deh. Tinggi tapi kurus. Okey, kita tak tahu jugalah. Lepas inilah Izan, kita kongsi lepannya, jawapan lepannya, yang sebenar.
0: Jadi sekarang ini kita dengar lagu Berkurung Lama. Ada, 3 pagi.
1: Kita belakang.

0: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz dan juga Is. Pagi ni, kita masih lagi dalam ceria bahasa. Ada jawapan-jawapan yang baru sahaja masuk di WhatsApp Kelantan FM.
1: Baik.
0: Ini kita nak baca kiriman daripada Umi Habibah Gunung. Katanya renceng ni bentuk badan seseorang yang kurus, tinggi atau ramping. Umi Habibah Gunung baca.
1: Dan ni kita ada juga daripada Hamidah Bunga Melati Tanah Merah. Assalamualaikum DJ. DJ Liz dan DJ E, salam go pagi. Jawapannya adalah ramping.
0: Ramping.
1: Ni ada juga daripada Facebook ni. Yang ni menarik jawapan Tok Wei kita ni. Tok Wei kata renceng ni adalah bunyian seperti basikal kurang minyak. Itu racing.
0: Basikal kurang minyak. Dia jadi bunyi hinge. Macam gitulah deh. Bunyi nak karah. Okey, baik, itu antara jawapan-jawapan yang dikongsikan oleh pendengar-pendengar kita untuk ceria bahasa pagi ni. Okey, kalau nak diikutkan untuk makna sebenar bagi perkataan hari ini yang mana renceng ni is. Ada yang betul is.
1: Ada. Kita saja je. Ada yang betul sebenarnya, pelajar kita semuanya bagus, semenang. Okey, untuk jawapan yang sebenar-benar-benarnya menurut kamus dewan kata apa, Dewan Bahasa dan Pustaka ni, renceng ataupun renceng, jawapan dia adalah berkenaan dengan tubuh seseorang sebenarnya ni Liz. Dia berkenaan dengan tubuh seseorang, dia merujuk kepada seseorang itu kurus dan tinggi lampai.
0: Jadi adalah yang betul tadi supaya Pok Dek, Umi, Kak Aweh yang memberikan jawapan kurus dan tinggi lampai.
1: Dan kalau nak lebih fokus lagi, sebenarnya berkenaan dengan betis seseorang. Dia merujuk kepada betis. Dia fokus kepada betis, Liz. Tidak berisi atau tidak berdaging. Macam Pok Su kita kata tadi, betis tak ada labu betis.
0: Pok Deng katalah. Pok Su kata loceng. Loceng kaki. Selain itu juga, dia berkenaan dengan seseorang yang mana beri sangat kecek ataupun yang sangat ramah. Jadinya renceng ni dia membawa maksud banyak lah. Sebenarnya banyak, cuma banyak kita je yang jarang dengar untuk perkataan renceng ini. Jadi terima kasih lah yang mana tahu untuk perkataan ataupun maksud bagi renceng ini. Kuruh dia juga tinggi.
1: Contoh ayat.
0: Lepas tu kecek banyak pula.
1: Contoh ayat dia tu macam pemain bola itu renceng betul bulu betisnya. Tiada labu betis.
0: Okey, itulah. Maksudnya bagi ceria bahasa hari ini. Jadi boleh dah satu ilmu ataupun satu perkataan baru untuk kita tahu.
1: Jadi betul lah renceng. Bukan renceng
0: Bukan.
1: Renceng.
0: Renceng lah tu.
1: Ilmu baru, ilmu baru guys.
0: Okey, jadi terima kasihlah untuk anda semua yang mana berkongsi maksud untuk ceria bahasa hari ini bersama dengan kami. InsyaAllah minggu depan pun sama juga lagi lah. Setiap hari Rabu.
1: Jadi kita tak tahulah minggu depan kita ada perkataan apa. Tapi Alhamdulillah bagus, semakin banyak bahasa baru, perkataan baru, kita banyak tambah ilmu baru sebenarnya. Jadi jom kita jumpa Cikgu Ernie Zakri. Dia kata, kenapa ramai sangat bagi jawapan pelik-pelik ni? Mari sini, ku bersuara di Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.

0: Trivia Piala Dunia. Pablo Dorado dari Uruguay merupakan individu yang mencipta sejarah dengan menjaringkan gol pertama dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Beliau menjaringkan gol pembukaan pada minit ke-12 dalam perlawanan akhir sulung yang berlangsung pada 30 Julai 1930 di Montevideo. Perlawanan tersebut menyaksikan Uruguay menewaskan Argentina dengan keputusan 4-2 untuk dinobatkan sebagai juara dunia yang pertama.
1: Jadi bila dah ada trivia pasal bola tu, Liz, sebenarnya kita nak masuk dalam segmen ringkas kejap. Kita nak borak pasal awak kata kopi bola pagi ni, pasal kita punya FIFA World Cup 2026 ni lah.
2: Okay, baik.
1: Liz, saya nak tanya Liz lah. Jujur dengan saya, Liz, sebenarnya apa perasaan? Ada rasa sedih ke tidak tentang apa yang terjadi kepada Portugal baru-baru ini?
2: Kenapa nak kena tanya Portugal, Is?
1: Sebab perlawanan Portugal itu, saya dikabarkan Liz ni berbahagi dua perasaannya.
2: Dia tidaklah berbahagi dua sangat. Sebab kalau tengok baju saya hari ni pun dah tahu dah. Semua boleh tengok. Kalau tengok dekat live di Facebook Kelantan FM ke, boleh tengok di TikTok pun dah tahu dah. Sokongannya kepada pasukan yang mana, Is? Kalau saya ni tak penting mana, Is? Is tu yang mana sekarang? Saya tak tahu ni sekarang.
1: Saya tinggal ujung-ujung nanti lah bagi-bagi.
2: Dia cara selamat ni. Ini tak boleh ni.
1: So sebenarnya perlawanan Portugal baru ni, Liz ni sebenarnya menari di atas tangisan. Teganya kau menari dia.
2: Kita gembira. Tapi kita juga rasalah lagu mana penyokong-penyokong Cristiano Ronaldo. Tapi nak lagu mana itu adalah prosesnya setiap tahun daripada tahun. Kena terima lah seadanya. Setiap yang bermain itu pasti ada dia punya penghabisannya di mana. Tapi sampai situ lah. Dan juga kalau untuk hari ini, seperti yang semua sudah maklum, dah pun habis bagi pusingan ke-16. Pasukan yang berentap untuk pagi tadi, Argentina melawan Egypt ataupun Mesir, dan juga Switzerland menentang Colombia.
1: Dan bila kita tengok tadi, ada Shira lalu dengan baju Belgium dia tu. Jadi ada sedikit trivia lah deh. Layak, orang kata Belgium ni layak ke suku akhir selepas membelasah Amerika Syarikat 4-1 dalam pusingan anak terbaik.
2: Siapa yang tengok semalam pun gembira rasanya kot. Ada yang happy? Happy rasanya.
1: Sebab Belgium akan berteman dengan Spanyol pada 10 Julai 2026 untuk merebut tempat ke separuh akhir. Jadi Liz dengan Shira macam tek-tek rambut lah
2: Kita tengok siapa yang kena lepas ni.
1: Dan untuk Argentina pula, dia mara ke suku akhir selepas menewaskan Mesir 3-2 dalam aksi penuh dramatik. Mereka bangkit daripada ketinggalan sebelum menang. And then orang kata lawan Argentina di suku akhir nanti ialah Switzerland.
2: Ya, betul. Yang mana kita tahu Switzerland baru sahaja tamat perlawanannya pagi tadi menentang Colombia. Ini keputusannya disebabkan oleh segi 0-0. Itulah yang mana terus ke penalti. Dan penaltinya memihak kepada Switzerland lah dengan 4-3.
1: Jadi orang kata perlawanan yang berlangsung tadi tu memang sangat sengit selama 120 minit. Tapi kedua-dua pasukan gagal lah menjaringkan gol.
2: Betul. Okay. Jadinya insyaAllah nanti kita akan saksikan pertembungan di antara Perancis menentang Morocco, Spain menentang Belgium. Lepas tu pula Norway menentang England dan Argentina menentang Switzerland. Okay, semuanya di suku akhir Piala Dunia 2026.
1: Dan bagi anda semua yang mungkin tertanya-tanya, tak ada TV dekat rumah ke, tak sempat nak balik rumah sebab mungkin kerja kedai makan ke apa semua kan, sebenarnya sekarang kita boleh menonton perlawanan FIFA World Cup kita ni, Piala Dunia kita ni, di mana-mana sahaja sebenarnya. RTM Click boleh dilayari melalui laptop pun boleh, Liz. Tidak semestinya Facebook, tidak semestinya telefon. Jadi sebenarnya bila kita buka melalui laptop, kalau kita ada mini LCD ke dekat rumah, boleh tengok dalam bilik, Liz. sebenarnya. Kita cucuk je projector dekat laptop kita tu, buka RTM klik dan pancarkan ke dinding, tutup semua lapu.
2: Okey.
1: Jadi kita boleh tengok melalui RTM klik juga, dan ulangan, siaran ulangan pun ada juga dekat situ. Jadi anda semua tidak akan ketinggalan untuk menonton perlawanan FIFA World Cup kita.
2: Ya, betul. Cumanya Is, kita nak pesan jugalah kepada mereka-mereka di luar sana supaya jangan menyiar ular, menyiar balik ataupun menyiar secara langsung di saluran-saluran
1: yang salah.
2: Yang salah. Okey, ada setengah daripada pempengaruh yang buat lagu ni.
1: Ada.
2: Jangan begitu ya.
1: Dia buat live pada masa yang sama, background dia tu ada perlawanan Piala Dunia
2: yang sedang berlangsung secara siaran langsung. Jadi jangan sebegitu. Kalau ada, tolong bagi tahu kami. Kita tahu apa nak buat lepas ni. Dan untuk anda semua, boleh saja saksikan 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Click. Selain itu juga boleh ikuti semualah media sosial rasmi RTM untuk ikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Dan juga untuk anda, di jam yang keempat nanti, kita ada
1: hadiah yang lumayan yang berkenaan dengan FIFA World Cup Piala Dunia kita ni. Kita tak tahulah kita akan dapat jersey ke, bola ke, ataupun apa-apa saja, Tiago ke. Kita ada hadiah yang cukup menarik berkenaan dengan FIFA Piala Dunia, dan soalan yang kita akan kemukakan semestinya berkenaan dengan orang kata FIFA Piala Dunia juga. Dan kalau anda berjaya masuk ke talian kami dan menjawab soalan kami dengan tepat, soalan dia tak susah pun, dan kami akan memberikan hadiah untuk anda.
2: Kita akan tengok siapa yang akan menang selepas ini.
1: Selepas inilah Okey, jadi jom kita dengar lagu bola, memandangkan kita dah pun cakap pasal bola di Gu Pagi.
2: Gu Kita Belakang.

0: Adik, sini jap. Adik nak gula-gula tak?
1: Tak nak lah.
0: Ambil adik. Tak apa, abang nak bagi percuma je kat adik. Jangan takut, abang bukan orang jahat pun.
1: Tak nak lah abang. Mak cakap, jangan ambil barang dari orang yang tak kenal.
0: Alah, mainlah ambil dik. Lepas tu, ikut abang pergi jalan-jalan nak tak?
1: Adik tak nak lah abang.
0: Eh budak ni, ikut aku cepat.
1: Ingat kawan-kawan, kita jangan ikut orang yang kita tak kenal. Bahaya tau.
2: Keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab kita bersama. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kelantan FM.

0: 190 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman suku Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih 1 bilion ringgit yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Datuk Seri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar 990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembangan pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga 42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan 450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persetujuan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan kewangan agensi itu termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, Koperasi Permodalan Felda KPF dan kebajikan peneroka.
2: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam atau menjual hartanah mereka dengan satu jumlah yang agak besar bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kerajaan akan terus memastikan stok petroleum negara berada pada tahap yang selamat dan mencukupi bagi tempoh Julai hingga Disember tahun ini. Menurut Kementerian Ekonomi, setakat Jun 2026, bekalan minyak dan bahan api negara kekal dalam keadaan terkawal dan mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Ia susulan tindakan proaktif yang dilaksanakan secara berfasa sejak berlaku gangguan di Selat Hormuz. Namun, kerajaan tidak memandang ringan situasi tersebut memandangkan kekangan bekalan fizikal dan susutan inventori global masih wujud. Menurut Kementerian Ekonomi, bekalan minyak mentah untuk pengeluaran perindustrian termasuk resin masih terkawal. Bagaimanapun, industri sedang melaksanakan penyesuaian dalam operasi bagi menghadapi peningkatan kos. Pemantauan terhadap perkembangan krisis bekalan global akan dilaksanakan dari masa ke masa bertujuan memastikan bekalan dan harga tidak menjejaskan operasi industri hiliran. Majlis Media Malaysia MMM perlu diperkukuh sebagai platform kawal selia kendiri bagi memastikan ekosistem media negara terus berkembang secara beretika dan bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, kerajaan akan memberikan sokongan sewajarnya pada peringkat awal penubuhan MMM selain menggalakkan lebih banyak organisasi media dan platform media sosial menyertai majlis berkenaan. Penyataan lebih ramai anggota akan membolehkan isu berkaitan media ditangani secara lebih berkesan menerusi mekanisme kawal selia kendiri oleh industri-industri itu sendiri. Pelaksanaan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 mampu membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem pencukaian digital. Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Nur Syahrin Hamidun berkata, langkah itu membuktikan kerajaan madani mengambil kira pandangan komuniti perniagaan dengan menjadikan tempoh penyesuaian tanpa tindakan penalti kepada pembayar cukai yang membuat semakan, pembetulan atau kemaskini e-invoice secara sukarela. Kapasiti sumber air Selangor dianggarkan mampu bertahan sehingga 9 bulan bagi menghadapi monsun baradaya dan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga September ini. Perkara itu dinyatakan Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin. Katanya kapasiti 7 empangan di negeri itu melebihi 75% setakat ini dengan jangka hayat bekalan air dianggarkan antara 3 hingga 6 bulan menerusi kawalan pelepasan mengikut keperluan loji rawatan air LRA.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik.

0: bola satu dunia.
1: Ketua jurulatih Argentina, Lionel Scaloni, tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Pengendali berusia 48 tahun itu mengakui tidak pernah merasakan La Albi Celeste sudah kehilangan peluang walaupun ketinggalan 2 gol. Katanya persembahan kali ini jauh lebih baik berbanding aksi pusingan terdahulu ketika Argentina dipaksa beraksi sehingga masa tambahan sebelum menewaskan Cape Verde 3-2. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Saingan Piala Dunia 2026 kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membikin pertemuan antara Perancis dengan Maghribi diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan kemanusiaan di Lebanon masih kritikal meskipun situasi berangsur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarry berkata, lebih 500 ribu penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing, namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Dalam masa sama, lebih 34,000 orang masih ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308,000 kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18,000 penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tindak Balas Kemanusiaan Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran yang menyediakan jentera, peralatan dan bantuan logistik. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Relan Akinzenov berkata, kerajaan meluluskan pelan pembangunan industri gas komprehensif 2025-2029 dan pelan pembangunan lapangan hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan sekaligus memastikan pertumbuhan mampan pangkalan sumber hidrokarbon Kazakhstan. Sebuah pesawat kargo membawa 5 kru terputus hubungan dengan kawalan trafik udara selepas dilaporkan mengalami masalah sistem navigasi ketika dalam penerbangan dari Sharjah ke Karachi. Pihak berkuasa penerbangan Pakistan memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Data awal menunjukkan kemungkinan pesawat itu terhempas di Laut Baradaya Karachi. Menurut kenyataan pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan, pihak kawalan trafik udara cuba membantu, namun sistem radar menunjukkan pesawat itu menjunam dengan pantas sebelum komunikasi terputus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Kelantan FM.

0: cita rasa anda.
1: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: Tahukah anda?
4: Terletak di Taman Negara Gunung Mulu Sarawak, terdapat sebuah ruang gua gergasi yang dikenali sebagai Sarawak Chamber. Ruang ini merupakan antara ruang gua terbesar di dunia dengan ukuran kira-kira 700 meter panjang, 400 meter lebar dan setinggi 80 meter. Untuk gambaran, saiznya begitu besar sehingga mampu memuatkan sekitar 40 buah pesawat Boeing 747 pada satu masa tanpa sayapnya bersentuhan. Menariknya, ruang gua ini hanya ditemui pada tahun 1981 oleh pasukan penjelajah dari Britain. Gunung Mulu sendiri diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 2000 kerana mempunyai ekosistem yang unik serta rangkaian gua yang menakjubkan. Sehingga kini, para saintis masih menjalankan kajian dan penerokaan kerana dipercayai masih banyak bahagian gua yang belum diterokai sepenuhnya. Jadi kalau sebut tentang gua terbesar di dunia, rakyat Malaysia ia boleh berbangga kerana salah satu keajaiban alam itu sebenarnya terletak di bumi Sarawak. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
3: Trivia Piala Dunia. Pele menjaringkan hat-trick ketika Brazil menewaskan Perancis 5-2 pada separuh akhir Piala Dunia 1958, manakala Aldridge Najet Lee melakukan ketika Czechoslovakia menewaskan Jerman 3-1 pada separuh akhir Piala Dunia 1934. Kedua-duanya berkongsi rekod sebagai satu-satunya pemain yang pernah menjaringkan hat-trick dalam perlawanan separuh akhir Piala Dunia FIFA.
5: Tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia, mari puluh. 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ini. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ini. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu suara.
6: Baiklah, anda sekarang berada di jam terakhir untuk segmen Gu Pagi. Dan sekarang ini, Liz, saya nak tanya pendengar kita, siapa nak hadiah?
7: Saya.
6: Oh, awak nak hadiah? Awak tak boleh.
7: Boleh tak?
6: Awak orang dalam, nanti kita panggil
7: kabel. Alamak, cable. Tak boleh pula.
6: Tak boleh. Kita ni khas untuk pemanggil-pemanggil kita yang semestinya saya percaya semua orang mengikuti FIFA Piala Dunia kita.
7: Ya.
6: Dan untuk memenangi hadiah ni, hanya perlu membuat panggilan kepada kami.
7: Mm-hmm.
6: Kami akan kemukakan soalannya. Sangat senang, mudah doa. Lepas tu kalau boleh jawab betul, semestinya betul, kami akan berikan hadiah yang orang kata 4 tahun sekali je akan dapat hadiah gini.
7: Okey, baik. Jadinya untuk anda yang mana nak menang bagi kuis Piala Dunia FIFA 2026, boleh telefon kami sekarang ini. Kita mencari pemanggil yang terpantas dengan jawapan yang paling tepat.
6: Ya, kalau orang nak tahu nombor berapa, 0974-88630 ataupun 0974-33858.
7: Okey, baik. Telefon sekarang. Kita menantikan panggilan.
6: Kita ada pemanggil ni. Berpusu-pusu dah ni.
7: Ambil siapa agak-agaknya yang bertuah pagi ini.
6: Lat tali teplom. Assalamualaikum.
7: Selamat pagi. Hello.
6: Hello.
8: Hello, ya.
7: Yeah. Ya, selamat pagi.
6: Selamat pagi. Hello.
8: Hello. Hello.
7: Hello. Siapa di talian ni?
8: Bai Haki.
7: Okey, baik. Abang Bai Haki kita tu dah bersedia dengan soalannya. Bersedia dah ke tak bersedia lagi?
6: Sedia ke tak lagi, Abang Bai Haki?
8: Bersedia.
7: Okay, baik. Okay, baik. Nanti bagi jawapan biar terer, biar jelas eh, Abang Haki.
6: Boleh Abang Haki? Sedia?
8: Ya, ya.
6: Okay, sedia. Okay. Sedia kita nak ayak soalan dah ni.
8: Boleh.
6: Okay, gini dah eh. Soalan dia bunyi gini. Sebutkan nama salah satu pasukan yang layak ke peringkat suku akhir. Satu je kita.
8: Argentina.
6: Pasti ke dak ni?
7: Ini mesti peminat Argentina ni.
8: Ya.
7: Confirm eh jawapan ni?
8: Confirm.
7: Okey, baik. Kalau confirm, kita builah betul.
6: Yeah.
7: Okey, baik. Tahniah untuk Abai Haki. Jangan letak siaran. Jangan letak telefon ni.
6: Ya, Abai Haki tunggu di talian.
7: Tunggu dulu sementar.
6: Sebab kita nak dapatkan maklumat daripada Abai Haki lah deh. Maklumat diri. Sebab senang kita nak atas hadiah ni. Nak atas lor ni.
7: Tahniah sekali lagi untuk Abang Haki kita.
6: Okey, terima kasih Abai Haki.
7: Jangan letak telefon eh. Sabar. Okey, baik Is.
6: Okey.
7: Itu pemenangnya dah ada untuk pagi ini. Aha. Yang mana hadiahnya ditaja oleh Regless Sublimation.
6: Benar sekali. Jadi orang kata siapa-siapa yang nak buat tempahan, bolehlah ke media sosial dia, Regless Pasiho.
7: Okey, baik. Dan untuk anda semua lepas ini bersama lagi dengan kami, layan dulu lagu
6: Brokna. Jangan Brokna lah, 3 pagi.
7: 3 kita belakang.

0: RTM hebat bergaya.
1: Kita di hujung-hujung dan Elis. Orang kata kurang daripada setengah jam dah kita ni.
2: Ya, betul. Dan juga sambil-sambil tu kita nak berkongsi. Ini berkenaan dengan pasport lah.
1: Baik.
2: Kegunaan pasport ni untuk apa? Untuk kita masuk ke negara-negara luar.
1: Benar sekali.
2: Selain daripada negara kita lah. Bila nak terbit keluar, itu adalah kad pengenalan kita. Tak guna ada IC kalau kita pergi ke negara orang. Pasport adalah dokumen kita yang paling penting sekali, yang kita kena jaga seperti nyawa kita sendiri.
1: Bagus. Saya percaya Liz buat sedemikian. Liz tak naik motor, naik perahu, pindah sungai.
2: Tidak.
1: Tak ada,
2: Kita menggunakan saluran yang betul. Tarikh pasport saya tamat tempoh pun lambat lagi. Jadinya banyak masa lagi, banyak negara lagi yang saya boleh pergi. Nak pergi je tu bila agaknya.
1: Janganlah tinggal saya seorang.
2: Okay. Dan ini kita nak kongsikan jugalah berkenaan dengan pasport ni, lagu mana deh. Kena tahu dah, sebab ada yang perkara-perkara baru dalam pasport kita ni. Tak sama dah sebenarnya hak dulu, hak lama tu.
1: Okay.
2: Dan yang inilah Jabatan Immigration Malaysia, JIM, memperkenalkan tambahan 45 ciri keselamatan baharu dalam pasport negara, yang mana menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan.
1: Dekat dengan 100 tu. Pengarah bahagian keselamatan dan pasport Jabatan Immigration Malaysia, JIM, Muhammad Rusaini Idrus, katanya penambahbaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO yang ditetapkan melalui dokumen 9303, sekaligus meningkatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap pasport kita lah, Malaysia.
2: Ya, betul. Dan antara ciri-ciri baharu hak mana diperkenalkan ialah gambar pemohon berwarna dengan lapisan kedua. Berbeza dengan sebelum ni, hak mana hitam hanya putih. Warna hitam putih lagi. Hak saya moga hak lama lagi ke? Hitam putih laginya.
1: Saya hitam putih lagi.
2: Tak tukar baharu lagi, moga tak lama tempoh tu kat dia. Dan kalau boleh, antara ciri-ciri ini sebenarnya membolehkan wajah pemegang pasport kelihatan lebih jelas dan realistik.
1: Dan untuk yang mana masih mempunyai pasport yang mempunyai sah laku lebih daripada 6 bulan, masih boleh digunakan. Yang awak kata yang mana ada keperluan untuk melakukan perjalanan dan pasport kurang daripada tempoh itu 6 bulan, boleh membuat pembaharuan lah di pejabat immigration berdekatan.
2: Betul. Okey. Dan untuk sementara waktu ni, sementara waktu inilah, pasport dalam talian hanya boleh dikeluarkan untuk tempoh 5 tahun. Manakala di kaunter disediakan pilihan lah, nak 5 tahun ke nak 10 tahun lah. Ini bagi pemohon yang berusia 18 tahun ke atas.
1: Jadi setakat ni sebanyak 22 pejabat immigration telah dibuka untuk pengeluaran pasport versi baru, dan proses pemasangan sistem sedang dijalankan secara berperingkat.
2: Okey, jadi orang ramai dinasihatkan untuk tidak tergesa-gesa menukar pasport. Sebabnya kemudahan itu akan diperluaskan ke seluruh negara. Jadinya untuk yang mana masih ada lagi tarikh tamat tempohnya lambat lagi 2-3 tahun lagi, boleh guna lagi itulah ni.
1: Dan Liz, saya nak tanya, Liz pernah ada kes tak dekat kaunter orang tengok muka, tengok pasport, tengok muka, tengok pasport? Saya ada kena gitu.
2: Sebabnya
1: Tak sama ya kata.
2: Tak sama.
1: Siapa hati dia?
2: Kenapa? Dulu runcing ke?
1: Dulu rencing.
2: Dulu rencing.
1: Sekarang rencung. Kalau Liz pernah tak?
2: Saya dah. Sebabnya di pasport kita tu dia 5 tahun sekali deh. Tapi dalam 5 tahun sekali tu saya tak ada banyak perubahan mana lah. Sama je mukanya. Tai lalat tak berubah. Sebelah kiri. Kalau duduk sebelah kanan tu, ya Allah.
1: Ada orang dia sengaja buat ke dengan selok ke? Tapi list original lah.
2: Original Jadi itu kelebihan lah. Kalau you bertukar duduk lain tu, nanya saya. Saya tak tahu tu siapa.
1: Dan saya percaya manusia ataupun orang lain yang ada niat tak baik tu, susah nak ciplak list.
2: Tak boleh. Tak boleh. Dia signature saya.
1: Kita list ada signature dia dah. Mu nak tiru. Mu lupa buat tahi lalat, kena mu.
2: Kena.
1: Okay. Jadi jom. Sebenarnya kita ni ada identiti dan ciri-ciri khas sebenarnya. Dan diri kita, kita kena sayang. Diri kita bukannya untuk dijual. Not for sale, katanya.
2: Jangan jual.
1: Digu pagi.
2: Gu kita belakang.

0: Jom pergi shopping.
1: Jom adik-adik, serlahkan bakat adik-adik dalam pencarian bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Kelantan. Ha, macam mana adik-adik? Berani tak sahut cabaran kami? Kelantan FM menjemput adik-adik warga negara Malaysia yang berumur 7 sehingga 12 tahun untuk menyertai pencarian bakat bintang kecil 2026. Adik-adik hanya perlu nyanyikan satu lagu Melayu sahaja dengan durasi nyanyian tidak kurang dari 3 minit. Hantarkan video nyanyian adik-adik beserta maklumat lagu dan pengenalan diri ke Telegram Kelantan FM di 014-974-0154, 014-974-0154. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 Julai 2026. Jangan lepaskan peluang ini adik-adik, pencarian bintang kecil 2026.

0: Ui, ngai air mata saya ni.
1: Mana tu rasanya luar hak ujar. Tapi pakai dalam konti hak basah ni saya pun tak tahu juga ni lagu mana kira ni.
0: Dia menghayati lagu so.
1: Ai sedih benar sangat ni.
0: Lepas tu menghayati kekalahan hak tu.
1: Oh, kekalahan. Okey, tak apalah ini sekarang dah kalah macam mana.
0: Yeah.
1: Kita sokong lah yang lain pula adik. Dan seperti biasa lah Is eh.
0: Yeah.
1: Sabar Is, sabar Is.
0: Saya bawa balik mesin ni.
1: Tak apalah. Ramai yang kecewa pagi ni. Tapi tak apa. Yang menang tu tahniah lah.
0: Yeah.
1: Dan juga untuk anda semua seperti biasalah. Kita sebenarnya di hujung-hujung dah. Yeah. Untuk gua pagi-pagi ni.
0: Yeah.
1: Dan selepas ini akan bersama dengan Mami Dia lah deh.
0: Yeah.
1: Untuk gua galik. Pukul 10 hingga pukul 2 petang nanti. Dan kami berdua akan temankan semua pada
0: Sabtu.
1: Hari Sabtu nanti. Gandingan Is dan juga Liz.
0: Yeah.
1: Dan juga kita nak bagi maklumat penting lah untuk anda semua berkenaan dengan gangguan siaran tu.
0: Betul.
1: Sebab ada lagi yang belum tahu. Ada juga yang bertanya, apa ni siaran 88.1. Lepas tu di mana lagi? Ada kawasan yang tak dapat siaran. Seperti yang kita duk maklum ke, Ustaz. Daripada berapa hari bulan lagi ni. Siapalah 14 hari bulan ni. Memang akan ada gangguan siaran lah.
0: Ya, tapi jangan risau. Sebenarnya walaupun ada gangguan siaran, anda semua boleh dengarkan kami melalui RTM Klik. Portal radio rtm.gov.my. Lepas tu boleh tengok kami bersiaran langsung di live Kelantan FM dekat Facebook, dekat TikTok. Tulis je Kelantan FM, kami ada di sana.
1: Ya betul, boleh tengok kami eh. Boleh dengarkan kita kalau nak tahu apa-apa sahaja info dan juga maklumat. Banyak lagi sebenarnya yang kita nak kongsikan untuk anda semua. Sebab itulah kena dengarkan kami tak kira di mana sahaja anda berada. Kalau dalam telefon tu belum ada lagi RTM Klik, apa
0: download.
1: Kita muat turun sekarang juga supaya boleh dengar dan juga ikuti kami di Kelantan FM ni. Tak kira di mana sahaja anda berada, 24 jam. Boleh dengarkan kami.
0: Betul. Dan bagi anda semua yang tertanya-tanya kawasan mana yang orang kata kena tempias gangguan siaran, di Kuala Krai, Gua Musa, Jeli, Tanah Merah, Pasir Mah dan Pasir Putih. Jadi kalau anda melalui kawasan tersebut, sebenarnya tak ada gangguan hot benda-benda pelik alam sebalik mata. Tak ada ya. Sebenarnya kami sedang menaik taraf siaran.
1: Siarannya di Pemanca Bukit Bakar. Jadi kena bersabar kejap je. Okay,
0: jadi kami rasa kami nak beransur dululah.
1: Nak balik dah juga kita.
0: Anda jangan risau, anda takkan panas duduk dekat sini dengan Mami Dia sekejap lagi sampai pukul 2 pun. Sebab matahari tak ada hari ni.
1: Sejuk je hari ni.
0: Kalau
1: cubit hari ni bawa payung Is.
0: Oh itulah.
1: Jangan tak bawa payung. Takut terkena hujan nanti demam pula dia.
0: Itulah antibody kita pun cocok-cocok juga. Tapi tetap kena berjaga-jaga betul.
1: Okey, dan kami nak tinggalkan anda dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Sabtu nanti. Okey,
0: dengan lagu Dr. Mental daripada Jeming Itabliem. Di Gu Pagi.
1: Gu kita belaka.
0: Bye-bye. Assalamualaikum cikgu. Bye. Bye.

0: Switzerland.
1: Assalamualaikum, selamat pagi belaka. Bereh gosip-gosip kita, alhamdulillah, dan masih lagi kita diberi peluang menikmati hari yang mendung ini. Mendunglah cuaca dua kali ye hari ini, tidak panas, tidak juga hujan, tapi mendung berarak. Gapo panggil? Tak, kita nampak macam kita duduk dalam bilik konti ni macam gelak-gelak gitu, suram-suram sahaja. Tapi cuaca tu alhamdulillah lah, tak ada lah hujan. Moga segala urusan kita hari ini dipermudahkan, rezeki diluaskan dengan hati yang sentiasa tenang. Dan walaupun sibuk kan kita pun, jangan lupa mulakan hari kita dengan senyuman. Kadang-kadang senyuman itu boleh juga jadi penyebab orang lain kembali bersemangat. Jom hari ini Dia Fauzi, saya temani anda menerusi Gugali untuk edisi Rabu 8 Julai 2026. Kita santai-santai, kita borak isu semasa, kongsi info yang menarik, pastinya lagu yang best mengiringi hidup anda. Alright, jom layan lagu dari Ella Kesal, tapi dengarkan dulu Britney Spears, Baby One More Time. Terus layan Gugali Kelantan.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: Ini Arti FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Dan sekarang waktunya 10.25 minit pagi. Dan ini kita nak cerita sikit mengenai Piala Dunia 2026. 8 pasukan rebut tiket ke separuh akhir. Saingan Piala Dunia 26 kini memasuki fasa suku akhir dengan hanya 8 pasukan terbaik dunia kekal dalam perebutan kejuaraan, menjanjikan pertembungan sengit bermula Khamis ini di Amerika Syarikat. Dan antara tumpuan utama adalah perlawanan yang melibatkan Perancis dan juga Maghribi. Perancis tampil sebagai antara pasukan pilihan dengan aksi konsisten sejak peringkat kumpulan di barisi jentera serangan berbisa diketuai Kylian Mbappe. Namun Maghribi yang masih belum tewas tidak boleh dipandang mudah. Apatah lagi mereka memasang misi membalas kekalahan kepada Perancis di separuh akhir edisi 2022. Dan sementara itu Spanyol pula bakal berdepan dengan Belgium dalam satu lagi aksi menarik di LA. Siapakah pasukan pilihan anda? Perancis, Maghribi, Spanyol ataupun Belgium? Kita nak ulas panjang-panjang tak reti. Kena tunggu beding hari lepas ni, alright? Jom kita layan lagu dari Azlan and Typewriter. Jangan khianati aku, tapi dengarkan dulu Shakira dan juga Buma Boy. Dadai untuk anda. Kelantan.

0: sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rts.gov.my.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Dan masih lagi kita teman-berteman untuk pagi ni. Saya Dia Fauzi temani anda. Right? Dan kalau macam saya kata, saya duk sebut tadi, cuaca kita di Wakasyek Ye ni mendung-mendung sahaja. Ni kita nak baca sikit mengenai Meteorologi Malaysia keluarkan amaran ribut petir di 7 negeri. Di mana seluruh hantaran di Facebook Meteorologi Malaysia memaklumkan ramalan cuaca buruk itu membabitkan beberapa kawasan di Semenanjung selain beberapa di bahagian Sabah dan juga Sarawak. Lokasi dijangka terjejas melibatkan di seluruh Melaka serta beberapa daerah di Terengganu iaitu di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman dan turut mengalami cuaca serupa masing-masing di daerah Jerantut, Bera, Pahang, Jempol, Tampin, Negeri Sembilan serta Tangkat Segamat dan Batu Pahat, Pontian di Johor. Di Sarawak pula, keadaan cuaca sama dijangka melanda Sarikei, Sibu, Limbang, daerah Song dalam bahagian Kapit. Itu antara negeri-negeri yang terlibat dengan ribut petir. Di Terengganu, di Pahang dan juga Sarawak dan Sabah. Setakat ni di Kelantan tak ada lagi lah, tak diramalkan lagi. Melaka pun ya juga deh. Tapi kalau kita tengok cuaca hari ni ni memang mendung lah. Ni mengenai amaran ribut petir melibatkan 7 negeri hingga ke tengah malam ini.

0: kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: Tujuan.
1: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
2: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
1: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
2: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
1: Itulah tu. Saya putus fikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
2: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
1: Dalam RM30,000 macam tu.
2: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
1: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
2: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
1: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
3: Awas, sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan teknologi.

0: nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup.
3: Kelantan FM, di mana jua?

siasat awal mendapati remaja itu mengaku memasuki Malaysia hampir 3 tahun lalu melalui sebuah pengkalan haram di sekitar Tumpat. Katanya suspek seterusnya diserahkan kepada Jabatan Siasatan Jenayah IPD Tumpat untuk tindakan lanjut. Lelaki Malaysia yang ingin berpoligami sanggup membayar sehingga RM5,000 kepada ejen perkahwinan yang beroperasi di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand bagi memastikan urusan akad nikah mereka dapat disempurnakan dengan cepat. Perkara itu didedahkan seorang imam berpengalaman dari Thailand yang sudah lebih 20 tahun mengendalikan pasangan Malaysia. Imam berusia 74 tahun dari Takbai yang hanya mahu dikenali sebagai Haji Yusof berkata kebanyakan ejen terbabit adalah warga Thailand dan menguruskan keseluruhan proses perkahwinan rentas sempadan. Katanya kebanyakan pasangan yang mendapatkan khidmatnya berasal dari Kelantan dan Terengganu selain beberapa negeri lain di Malaysia. Selain lelaki yang mahu berpoligami, terdapat juga pasangan memilih untuk bernikah di Thailand kerana gagal memperoleh persetujuan ibu bapa. Menurutnya, walaupun syarat dan peraturan berubah dari semasa ke semasa, Selatan Thailand kekal menjadi pilihan sebahagian rakyat Malaysia kerana lokasinya yang berhampiran sempadan serta kewujudan ejen yang menawarkan perkhidmatan lengkap. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita itu disunting oleh Mac di Anak Perpaican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Hey, assalamualaikum. Di jam yang kedua ini masih lagi kita berteman bersama saya Dia Fauzi, pastinya menerusi Gualik Kelantan FM Ada Sokmo. Dan untuk hari ini edisi Rabu 8 Julai 2026 bersamaan dengan 22 Muharram 1448 Hijriah. Dan tak lupa nak ucapkan selamat hari ulang tahun ataupun selamat hari jadi kepada anda yang menyambut ulang tahun pada hari ini. Saya doakan yang baik-baik saja mengiringi hidup anda. Dan seperti biasa yang sedang memandu bawa kereta dengan penuh peraturan, bukan ikut perasaan. Alright. Dan mungkin ada antara kita juga awak baru nak buka buku sen nasib belauk ni, sebab tadi rasa macam kenyal lagi. Alah-alah, aku pukul sebelah ni baru nak cari nasi. Selamat menjamu selera ni. Makin masa ni, mungkin petang ni lah pula baru jumpa ni. Tu orang panggil IF. Dia poso-poso. Tapi poso dia poso, tak kerti jugalah nak sebutnya. Poso intermittent fasting katanya. Poso sekerak-sekerak lagi. Alright, jom kita layan lagu dari Harry Khalifah, Abang Lori, Tenonet, Tenonet. Tapi dengarkan dulu Ernie Zakri, Dansa, untuk anda di Gualik Kelantan FM.

0: Tahukah anda?
1: Terletak di Taman Negara Gunung Mulu Sarawak, terdapat sebuah ruang gua gergasi yang dikenali sebagai Sarawak Chamber. Ruang ini merupakan antara ruang gua terbesar di dunia dengan ukuran kira-kira 700 meter panjang, 400 meter lebar dan setinggi 80 meter. Untuk gambaran, saiznya begitu besar sehingga mampu memuatkan sekitar 40 buah pesawat Boeing 747 pada satu masa tanpa sayapnya bersentuhan. Menariknya, ruang gua ini hanya ditemui pada tahun 1981 oleh pasukan penjelajah dari Britain. Gunung Mulu sendiri diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 2000 kerana mempunyai ekosistem yang unik serta rangkaian gua yang menakjubkan. Sehingga kini, para saintis masih menjalankan kajian dan penerokaan kerana dipercayai masih banyak bahagian gua yang belum diterokai sepenuhnya. Jadi kalau sebut tentang gua terbesar di dunia, rakyat Malaysia boleh berbangga kerana salah satu keajaiban alam itu sebenarnya terletak di bumi Sarawak. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: Jom adik-adik, serlahkan bakat adik-adik dalam pencarian bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Kelantan. Ha, macam mana adik-adik? Berani tak sahut cabaran kami? Kelantan FM menjemput adik-adik warga negara Malaysia yang berumur 7 sehingga 12 tahun untuk menyertai pencarian bakat bintang kecil 2026. Adik-adik hanya perlu nyanyikan satu lagu Melayu sahaja dengan durasi nyanyian tidak kurang dari 3 minit. Hantarkan video nyanyian adik-adik beserta maklumat lagu dan pengenalan diri ke Telegram Kelantan FM di 014-974-0154, 014-974-0154. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 Julai 2026. Jangan lepaskan peluang ini adik-adik, pencarian bintang kecil 2026. Terima kasih cinta, kamu
1: aku bahagia, kau jemu dan lelah. Eh, bolehkah semula lagu tadi?
2: Kelantan FM.
3: Hey, tak kira siapa pun nama anda. Tak kira apa jua kecayaan anda.

0: Okey.
1: Kelantan FM penuhi citarasa anda. Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda. 11.30 pagi dan ini kepada peminat-peminat Ustaz Kazim Ilyas. Ustaz Kazim mari ke Kelantan pada hari Khamis ni, esok lah, 9 Julai di Masjid Kuliah Maghrib di mana ni? Di Masjid Umari Mukim Telaga Batas Sering, Kota Baru. Jadi orang-orang berdekatan di set-set awak mana kata nak pergi tengok secara langsung, secara langsung di Kuliah Maghrib yang disampaikan oleh Yang Bahagia Ustaz Datuk Muhammad Kazim Ilyas. Esok selepas Maghrib, pergi dengar ceramah yang bertajuknya Hijrahkah Aku. Jadi, hak mana ada berdekatan, hak ada masa terluang, boleh pergi ramai-ramai mengimarakan majlis ilmu itu. Dan diterbitkan oleh kita punya penerbit, siapa lagi lah, dengan mengajar, rakaman dengan mengajar, Azidi Abdullah. Pakai gigi ramai-ramai, right? Dan kita lain lagu dari Republic, Aku Takut, untuk anda, Gugalik, Kelantan FM.

0: lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka jompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Periksakan berbelanja habis duit. Sing-sing bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: penuhi citarasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda. Sekali kita nak bagi soalan untuk peminat Piala Dunia. Hok mana minat bola sepak? Kok tahu jawapan ni, boleh calling saya 7433858 ataupun 7488630. Dan untuk kuis hari ni, kuis Piala Dunia FIFA 2026 ni ditaja oleh Regular Sportswear dan soalannya berbunyi, di stadium manakah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 dijadualkan berlangsung? Okey, sekali lagi saya ulang. Di stadium manakah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 dijadualkan berlangsung? Kalau tahu jawapannya 7433858 ataupun 7488630. Hello, siapa di sana? Tutup radio tu. Hello. Apa tu kecek pula? Hello. Tak dengar lah, tak apa. Kita tunggu lagi. Aku ada orang lain pula nak cuba. 7488630 ataupun 7433858. Kita nak tahu kat manakah, stadium manakah Piala Dunia 2026 Piala perlawanan akhir akan berlangsung. Hello, siapa di sana?
2: Assalamualaikum, Almi.
1: Waalaikumsalam, Almi. Okey, Almi buat panggilan dari mana?
2: Bacok, Gunung Bacok.
1: Okey, Bacok. Okey, Bacok. Rasa-rasa jawab pedek ke apa?
2: Agak, Wembley.
1: Mana?
2: Stadium Wembley.
1: Salah. Tak apa, Almi. Ada banyak hari lagi. Almi boleh cuba lagi, okey? Itu salah. Kita terima lagi. Siapa kita jumpa jawapan? Boleh? Hello, siapa di sana?
3: Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Pojak kok kio.
1: Okey, Pojak. Pojak agak-agak Pojak boleh jawab kau tak? Boleh jawab kau tak soalan ni?
3: Soalan lagi mana?
1: Soalan. Tak dengar lagi soalan.
3: Agak boleh tak?
1: Okey, soalan dia tanya, di manakah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, stadium mana?
3: Itulah mereka.
1: Dia nama mereka. Ada stadium nama dia. Ada nama stadium dia.
3: Stadium New York.
1: Salah. Salah, Pak Ojak. Tak apa. Ya, Pak Ojak ni mari sebut dia ni. Hello, siapa di sana? Hello?
4: Akif.
1: Hello? Ya, Akif jawapannya. Dah apa jawapan dia?
4: Di Amerika.
1: Memang dah Amerika, nak tahu nama stadium?
4: Stadium MetLife.
1: Betul ke?
4: Betul ke? Di New Jersey.
1: Ya, tak tahu mana New Jersey ke kota baru. Betul lah tu jawapan tu tak? Okey, Akif, jangan letak telefon. Nanti kita nak, kita nak ambil detail sikit dah.
4: Okay.
1: Alright, itu dia, boleh dah pemenang kita hari ni. Ramai juga telefon tapi pakat jawab Amerika.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12:30 hari. Ahli Parlimen digesa melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala susulan seorang wakil rakyat menerima rawatan di Institut Jantung Negara selepas mengalami masalah kesihatan ketika berada di Parlimen semalam. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata, program pemeriksaan kesihatan Ahli Parlimen akan diteruskan tahun ini dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Tambahnya, pemeriksaan kesihatan penting dalam mengesan masalah kesihatan di peringkat awal sekaligus membolehkan langkah perubatan diberikan dengan segera. Malaysia catat peningkatan 3.4% ketibaan pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Ketua Pengarah Tourism Malaysia, Muhammad Amirul Rizal Ibrahim berkata, perkembangan positif itu membuktikan sektor pelancongan negara kekal berada pada landasan kukuh sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Tourism Malaysia turut memberi tumpuan kepada usaha menarik pelawat berkualiti tinggi dari pasaran ASEAN dan Asia Timur selain memperkukuh kerjasama dengan syarikat penerbangan bagi membuka lebih banyak laluan terus ke Malaysia. PRN Johor LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi luar pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengurusi LLM Datuk Seri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Leburaya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Pada masa sama, kerja-kerja melibatkan penutupan lorong akan ditangguhkan sementara kecuali bagi kerja-kerja kecemasan. Luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang maut manakala 3 lagi masih hilang

Lawan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membabitkan pertemuan antara Perancis dengan Maghribi, diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kelantan FM, penuhi rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum, dah masuk jam yang ketiga dan masuk ke alam tengah hari dah. Orang kata kadang-kadang bila kita maki awal pagi tadi, masa-masa ni perut kita pun bagi signal dah minta diisi. Apapun aktiviti anda ketika ini, sama ada yang masih berada di pejabat ataupun duduk atas jalan raya, di kedai, di rumah ataupun baru nak masuk dapur, duduk nak gula kuning Kelantan. Terima kasih sebab masih lagi terus setia bersama Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Dan saya Dia Fauzi, kita teruskan guralik dengan macam-macam cerita menarik dan juga info bermanfaat dan lagu-lagu yang pastinya menjadi pilihan Mas

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka jempol dia licin, nak beli belum gaji, tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Misalkan berbelanja habis duit, bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa saja.

0: setia bersama anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda 12.18 minit tengah hari. Kepada sesi awak baru saja mengikuti siaran kami 102.9 untuk orang Kota Baru dan pastinya 97.3 bagi orang Macang. Okey, kalau yang dalam perjalanan menuju ke mana-mana sahaja, tak kisahlah destinasi anda jauh ataupun dekat, saya doakan semoga selamat sampai, insyaAllah. Dan pada pukul 12.30 minit tengah hari nanti, kita ada tetamu bersama dengan saya. Nak tahu siapakah beliau? Kena tunggu selepas ini. Jom kita layan lagu dari Scorpions, Holiday, untuk anda di Kungalik, Kelantan.

0: Okey, itu dah Aris Ariwatan 1, 2, 3 dan 4 membawa kita ke pukul 12.31 minit tengah hari. Dan sekarang macam yang saya wawarkan sebentar tadi, kita saya sekarang bukan lagi seorang di Konti Kelantan FM. Kita ada tetamu nampaknya tengah hari ini. Bersama saya sekarang Datuk Muhammad Ibrahim, Presiden Persatuan Bekas Wartawan Malaysia. Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasanya kata kali pertama datang ke Konti Kelantan FM. Datuk ni kalau tengok kau tuwer ni bukan Kelantan. Kau Kelantan?
1: Asal Kelantan.
0: Tapi punya kekok-kekok gitu kan eh?
1: Yelah, baru 60 tahun di sana dia.
0: Oh, lama. Lama duduk KL lagi daripada duduk Kelantan ni. Tapi boleh kecek dah Kelantan ni.
1: Alhamdulillah boleh.
0: Boleh. Kalau dia kecek Kelantan pehel lah.
1: Pehel.
0: Alhamdulillah. Kalau kita tengok Datuk ni, kalau dengar Datuk kecek suara dia masih lagi gagah. Masih lagi kita kuat lagi. Walaupun Datuk sekarang ni usianya 70 tahun.
1: 70.
0: Alhamdulillah. Dia diberi kesihatan. Orang kata, hok bereh. Boleh mari ke Kelantan FM jari-jari ni, orang 70 gagah lagi pakai topi lagi hari ni. Dan difahamkanlah Datuk hadir ke konti kita ni saja nak sama-sama santai Datuk dok. Nak catch up mengenai sumbangan warga emas dalam pembangunan sosial di negeri Kelantan lah umumnya. Dan mungkin Datuk, bila kita sebut mengenai warga emas ni, ramai melihat mereka sebagai golongan yang perlu dibantu. Tapi pada pandangan Datuk sendiri, sejauh mana sebenarnya warga emas ni masih mampu menyumbang kepada sosial masyarakat kita hari ini? Pandangan Datuk.
1: Pertama kali saya ucapkan terima kasih pada Radio Kelantan, PN Kelantan, sudi menjemput saya untuk sembang santai. Kalau bahasa ni itu pun kecek kira.
0: Kecek kira.
1: Sumbangan yang kita lihat daripada warga emas ni, banyak perkara-perkara yang kita boleh lihatlah bahawa macamnya. Dan banyak macam kata persatuan bekas wartawan, persatuan bekas prajurit, persatuan bekas semua ada. Itu adalah sesatunya yang mana secara tidak langsung dia memberikan gambaran bahawa warga emas ni setelah bersara bukannya balik kampung duduk diam.
0: Betul.
1: Dan sentiasa ada aktiviti yang dilakukan oleh warga-warga emas ini. Dari segi kesihatan yang perlu beliau apa ni, perlu warga emas jagalah. Dan kita pun terima kasih kepada kerajaan hari ini banyak memberi apa ni bantuan atau persumbangan kepada warga emas khususnya.
0: Okey, itu kata lebih kurang lah nak sumbangannya. Dan kalau kita, Datuk sendiri, kalau kita tahu mempunyai kepakaran pengalaman yang orang kata luas lah dalam bidang kewartawanan ini, pada pandangan Datuk, bagaimanakah pengalaman dan juga ilmu yang dimiliki oleh orang-orang lama, terutamanya warga emas ni lah, boleh diwariskan kepada generasi muda zaman sekarang ni Datuk?
1: Nah, itu satu soalan yang bagus lah. Saya berpandangan bahawa pengalaman yang dimiliki oleh warga emas ni ada satu pengalaman yang boleh dicontohi oleh generasi-generasi baru. Sebab kebiasaannya bila ada sesuatu majlis kan, adab dalam majlis apa atau semua ini, orang yang warga emas ni boleh memberi contoh yang baik kepada masyarakat yang baru ni ataupun generasi yang baru.
0: Okey. Okey, itu antara orang kata macam Datuk katalah, warga emas ni boleh bantu dia, boleh mewarisi, boleh menurunkan orang kata ilmu kepada generasi-generasi baru ni. Dan kalau kita tengok zaman sekarang ni, cabaran utama yang dihadapi oleh golongan warga emas ni sendiri untuk terus aktif menyumbang kepada masyarakat sendiri Datuk, dan apakah sokongan yang mereka perlukan lah daripada keluarga, komuniti ataupun masyarakat sendiri?
1: Okey, warga emas ni adalah warga yang orang kata selalu didampingi oleh beberapa penyakit.
0: Betul. Tak boleh lari dah.
1: Tak lari dah. Dia ada penyakit.
0: Umur 45 ke atas ni kenal dah. Betul.
1: Jadi bila ada mana-mana pertubuhan ataupun persatuan warga mah diwujudkan, mereka ni tak secara langsung boleh aktif dan orang kata nak menjauhi penyakit tu daripada
0: Allah. Betul juga lah. Betul. Tapi sungguh sokongan lah dia.
1: Sokongan. Jadi bolehlah mereka ni kata iyalah, kadang-kadang di bila saya balik sini saya tengok kebanyakan warga mah ni ditinggal oleh keluarga, anak-anak ni di merantau di luar. Jadi mereka ni bersendirian kadang-kadang.
0: Betul.
1: Dan bersendirian inilah kita wujudkan satu kelab yang nama warga emas ni, khususnya ditumpak dia kan. Menarik dia orang untuk aktiviti.
0: Untuk aktif balik. Betul. Bila ada persatuan, bila ada kelab gini, orang kata kita nampak lah arah tuju dah kan. Kita nak tolong, nak bagi sumbangan dan sebagainya. Kalau ada keluarga sendiri tu, dia lain. Datuk tak? Ada yang membantu. Tapi macam Datuk kata tadi lah, ada juga warga emas ni yang tinggal bersendirian. Tak? Yang macam dia memang memerlukan bantuan sebenarnya, khususlah daripada NGO dan sebagainya deh. Datuk sendiri, kalau kita tengok tadi Datuk awak mari suruh kita nak tahu jugalah sebenarnya Datuk mengenai program. Rasanya program ni berlangsung dah tak
1: semalam.
0: Berlangsung di klinik kesihatan Bandar Tumpat ke kan?
1: Bandar Tumpat, Bandar Tumpat.
0: Pelibatannya ramai ke Datuk?
1: Ramai, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kita buat dua kawan lah. Saksi daripada sumbangan ahli-ahli mana-mana. Jadi kelab ni ditubuh pada 8 Januari.
0: Baru. Dia boleh, maksudnya bila Datuk balik sini lah. Sebab Datuk kata 7 bulan Datuk balik ke Kelantan ni.
1: Bila pengalaman ni, bila saya lihat, bila saya pergi ke klinik yang boleh nak tubuhkan kelab ni, saya tengok ramai juga warga emas yang ni datang. Ada yang datang sendiri, bertongkak naik naik motor, ada yang
0: hantar,
1: tinggal, tinggalkan, menunggu untuk
0: so duduk di situ lah, temu janji. Betul.
1: Jadi inilah saya nampak perlu ada ni. Dan saya pun dalam rangka untuk kata nak buat satu apa ni, kertas kerja untuk nak minta pada pihak KKM lah agar seluruh warga emas ni diberi istimewa, bukan istimewa, banyak dah diberi kerjaan.
0: Betul.
1: Macam nak buat rawatan di hospital pun ada laluan khas untuk mereka ni.
0: Biar ada kata perbezaan warga emas dengan orang muda ni dia. Sebab loan ini capu belakor. Dia capu belakor. Jadi macam Datuk kata tadi lah, ada orang mari bertongkat, ada orang mari anak mari tinggal. Iyalah, kita pun faham mungkin anak pun ada kekangan waktu hijau dan sebagainya. Tapi macam kalau Datuk kata, kalaulah diberi peluang, dia boleh laksanakan macam yang Datuk cadangkan. Biar warga emas ni asing. Lainlah sikit tak, kata. Sukalah sikit nak pergi sepita tu.
1: Dia yang independent tu boleh.
0: Tak apa. Okey.
1: Bukan kita nak ambil kesempatan atas warga emas ni. Tapi itulah realitinya.
0: Betul. Okey Datuk, kata mungkin harapan, kita nak tahu jugalah harapan Datuk terhadap masa depan warga emas di khususnya rakyat Tumpak lah. Kita kata kita ni sudah berada di landasan yang betul jugalah untuk mewujudkan masyarakat yang benar-benar mesra warga emas ni. Sebab kadang-kadang ada, maksudnya melalui empati sendiri deh. Kalau ada orang jenis orang suka menolong, alhamdulillah. Tapi ada setengah tu pun macam tak ada juga nak cara pandangan Datuk sendiri untuk mewujudkan orang kata kan masa depan lebih mesra lah.
1: Warga emas ni peratusan macam di di di Tumpak khususnya boleh dikatakan dalam 5 atau 6% warga emas yang yang masih sihat. Sebab slogan kelab warga emas Tumpak ni, kita slogan kita sihat sokmua lah. Sihat sokmua, sihat sesihat. Dan mereka ni kebanyakannya berlatar belakangkan daripada warga emas yang sihat ni, berkali dia kerja kuat masa muda itu petani dan nelayan
0: zaman-zaman dulu.
1: Dan bila perbezaan tu, bila saya nampak bahawa contohnya biarlah kita nak gini, warga emas ni sihat semua tau di pantai timur ni. Sebab jarang saya tengok bila kita pergi ke masjid minta maaf bila solat ni jarang yang duduk atas kursi. Semua biasa
0: boleh.
1: Boleh.
0: Maksud Datuk kalau kita tengok pun rasa macam segar lagi ni.
1: Segar. Cuma kata nak expo dia orang ni, nak kita nak depankan dia ni, perlu ada aktiviti yang
0: persatuan gini lah,
1: persatuan macam ni lah.
0: Tak boleh kata melaksanakan aktiviti mengikut landasannya betul lah. Okey Datuk, kita rehat dulu seketika. Lepas ni kita kembali. Ada lagi beberapa soalan kita nak tanya Datuk.
1: Okey.
0: Bersama dengan Datuk Jamal Abdillah, kekasih awal dan akhir untuk anda di Kurali Kelantan FM.
2: Sawadikap. Saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami tinong kap cuikan berpetiu setani Kelantan FM fang siang cak Kelantan FM raikan mak-mak. Raik ti nak fang tang pe nak kap. Khob khun mak kap. Sawadikap.

0: Okey, itu dah Dato' Jamal Abdillah, kekasih awal dan akhir. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ini, Dato' Muhammad Ibrahim, Presiden Persatuan Bekas Wartawan Malaysia. Dan kami sama-sama santai mengenai sumbangan warga emas dalam pembangunan sosial di negeri Kelantan khususnya. Okey Datuk, kalau tadi kita tanya dah mengenai pengalaman Datuk sendiri sebagai orang kata wartawan Hot Meme, banyak pengalaman lah deh. Dan kita nak tahu jugalah Datuk, harapan Datuk ataupun pesanan lah kepada masyarakat khususnya generasi muda ni tentang menghargai warga emas dan mengiktiraf peranan mereka dalam membina masyarakat yang lebih harmoni.
1: Baik, itulah selalu kita dengan slogan yang mengatakan bahawa tiada warga emas atau macam orang lama, tiada orang baru.
0: Betul.
1: Jadi harapan saya agar khususnya di Kelantan lah, saya berharapan, bercita-cita untuk menubuhkan satu pertubuhan atau persatuan untuk warga emas, yang mana warga emas ni banyak juga pengalaman kehidupan dari segi ekonomi ke apa semua, dan bolehlah sikit banyak membantu sama ada kerajaan federal ataupun state government, kerajaan negeri.
0: Betul.
1: Dan saya juga terima kasih kepada pihak pengurusan klinik kesihatan Bandar Tumpak yang memberi laluan ataupun komitmen kerjasama yang erat, memberi tempat kami duduk, sebab tempat yang kami bergerak di beberapa
0: menjalankan aktiviti
1: dekat dengan klinik. So sekiranya ada apa-apa masalah,
0: mudah,
1: mudah
0: sebab Datuk ni kata tumpu ke klinik ni sebab warga emas. Walaupun orang muda pun ramah je, tiba-tiba duk main minta collab sudah. Duk bunga-bunga geboh ada je adik. Tapi kalau warga emas ni kalau buat dekat yang klinik ni, so lega sikit lah adik.
1: Parent pun yang ada keluarga pun,
0: betul,
1: dia tak
0: pendek sangat, tak bimbang. Betul. Okey Datuk, nampaknya orang kata masa kita pun berada di hujung-hujung dah. Mungkin ada kata-kata yang Datuk nak sampaikan ataupun pesanan lah kepada pendengar kita. Silakan.
1: Ialah pesanan saya kepada mereka yang masih ada orang tua. Orang tua sudah warga emas lah.
0: Betul.
1: Jagai dan hargailah mereka. Kerana mereka ni, saya sendirilah bila kita dah berumur ni, sensitif tu mudah dalam diri kita. Dan kadang-kadang apa yang berlaku pada mereka ni, mereka tidak bercerita.
0: Betul.
1: Kecuali mereka duduk dalam persatuan ni, barulah mereka bercerita.
0: Luahan.
1: Saya gini lah tu.
0: Betul.
1: Hamba gini, gini, di sini. Dan minta sangat-sangatlah, hargailah warga emas ni. Bukan hari masa menyambut hari warga emas ya.
0: Hari-hari terutamanya masih lagi adik ibu dan ayah ni.
1: Ya, masih ada. Itulah
0: masa Datuk kata hargai mereka ketika masih ada. Dok masa tak ada tu tak buat gapo dah. Dek masa ada ni kalau boleh layar-layar lah. Nak gimana bawa lah. Dek nak makan gapo belilah.
1: Yang jauh gitu. Tu selalulah hubungi.
0: Betul.
1: Sebab kita ada kemudahan yang canggih menggunakan
0: video call ni. Kadang-kadang orang tua ni dia puas dah, tak dok. Dia puas tak ada gapo nak video call. Nak puluh kali boleh, 5 kali sehari kan. Nak tutup dah telefon dah. Jangan gitulah maksudnya. Kita bayangkan masa kita kecil kita bersama dok di rumah sama, masa kita kecil-kecil itu kita tak rasa benda tu membebankan pun dok. Bila mak ayah kita tertunggu sebenarnya bila mak ayah kita balik. Masa kita sekolah dulu kecil-kecil dia. Gitulah juga lah ni, bila mak ayah kita lah ni, kita mak ayah kita bila berusia, dia pula lah menunggu-nunggu. Kalau duduk jauh macam Datuk kata lah ni, video call pun ada deh. Tanyalah khabar deh. Tak boleh kerek-kerek sekali sehari pun tak apa dah. Biar bunyi sorok kata Datuk tak. Okey Datuk, nampaknya sampai di sini je lah pertemuan kita untuk tengah hari ni. InsyaAllah panjang umur ada rezeki, kita jumpa lagi
1: insyaAllah. Terima kasih Kelantan FM.
0: Okey, Datuk pun terima kasihlah sebab sudi orang kata datang ke Kelantan FM ni. Okey. Dan itu dia bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ini, Datuk Muhammad Ibrahim, Presiden Persatuan Bekas Wartawan Malaysia. Dan tepat satu tengah hari nanti sama-sama kita ikuti Utama Satu. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu Zohor bagi Zon 1 Negeri Kelantan ialah pada pukul 1:19 tengah hari, manakala Zon 2 1:21 tengah hari, dan untuk orang Besut dan Setiu pada pukul 1:17 tengah hari.
2: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma.

0: sipin tinggi dan sukar ditembusi. Terdahulu, Switzerland mara ke peringkat suku akhir selepas menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat masa tambahan. Dalam penentuan tersebut, Davinson Sanchez dan Couto Hernandez gagal menyempurnakan sepakan masing-masing sekaligus memberi kelebihan kepada Switzerland.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas Iran selepas mendakwa pasukan negara itu menyerang 3 kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat berkata serangan itu susulan tindakan Iran yang didakwa menyasarkan kapal komersial serta mengenakan tekanan terhadap mana-mana pihak yang mengancam keselamatan perkapalan antarabangsa. Kementerian Luar Iran bagaimanapun menafikan dakwaan tersebut. Sebaliknya, mendakwa Amerika berulang kali melanggar memorandum persefahaman dan mengancam untuk bertindak balas. Dalam perkembangan berkaitan, Washington menguatkuasakan semula sekatan terhadap perdagangan minyak Tehran dengan membatalkan pengecualian yang diberikan lebih 2 minggu lalu. Menurut Jabatan Pembendaharaan, pihaknya membatalkan lesen yang sebelum ini membenarkan urus niaga sementara melibatkan minyak mentah, produk petroleum dan petrokimia Iran. Keputusan itu dibuat selepas Qatar menuduh Iran menyerang kapal tangki gas asli cecair Al-Rekayat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sultan Selangor tidak perkenan solat Jumaat di Surau Pusat Beli Belah. Dasar baharu EV CBU berkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5

0: Kesan FM.
1: Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan seruan azan bagi menandakan masuknya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan, dan kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa ba'du. Yang saya muliakan tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga kini Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada kita. Sehingga kini Allah Subhanahu wa taala tidak putuskan rezeki kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Allah taala mengatur urusan rezeki kita ni sejak daripada kita dilahirkan atas muka bumi dan sampailah akhir ajal kita. Maknanya selagi Allah taala beri kita hidup atas muka bumi ni, insya-Allah ada rezeki. Sebab itu kita kena merujuk apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qasam بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. الله تعالى menyebutkan, Allah تعالى kata نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. Yang pertama Allah sebut kamilah, kata Allah Ta'ala, yang mengagih-agihkan rezeki. Yang mengagih-agihkan rezeki dalam kehidupan manusia ni. Untuk manusia hidup atas muka bumi, Allah agihkan. Artinya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang pertama sekali seorang Islam mesti yakin rezeki Allah Ta'ala beri. Walau bagaimanapun ada peruntukan makanan untuk kita, tapi adalah syarat-syarat yang tertentu nak dapat rezeki ni. Sebab itu kalau duduk di rumah saja, duduk nganga mulut, insya-Allah tak sampai rezeki tu. Rezeki ni kena usaha. Jadi Allah Ta'ala buka luas seluas-luasnya pintu rezeki untuk manusia. Ibarat beginilah tuan-tuan sekalian, nak mudah cerita. Ibarat tuan-tuan diberi beberapa anak kunci contohnya. Anak kunci diberi. Katakanlah setiap-tiap seorang sebekas anak kunci. Dan banyak ibu-ibu kunci, banyak almari, banyak apa ni peti-peti khazanah diberi. Tapi kunci diberi banyak, khazanah pun banyak. Usaha manusia ambil kunci, kena buka kunci. Sebab itu orang buka kunci tuan-tuan, barangkali kalau kunci banyak, dia tak boleh terbuka terus. Buka satu tak jadi. Buka satu tak jadi. Buka satu tak jadi. Itu hidup kita macam tu. Buat kot ni tak jadi. Tanam padi tak jadi. Tanam sirih tak jadi. Tanam lada tak jadi. Tak jadi. Akhirnya, kita akan berjumpa dengan hak jadi. Sebab itu manusia kena usaha. Allah Ta'ala kata kami bagi, kami agihkan rezeki dalam kehidupan manusia atas muka bumi. Dan di antara Allah Ta'ala mengagih rezeki ni, kita tengok ada orang yang mudah, ada orang senang. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd. Ada manusia Allah Ta'ala mudahkan rezeki. Kita tengok dia hidup senang, hidupnya mewah. Ada pula kita kadang sebelah rumah saja, dia tak mudah kereta besar. Kita tak habis-habis naik Honda Cup, tak habis-habis naik bersikap. Apalah pula, kenapa agak-agaknya saya macam ni? Apa saya macam ni? Jawapan tuan-tuan, ini Allah Ta'ala dah agihkan. Jadi manusia tuan-tuan, untuk apa Allah Ta'ala ada buat miskin, ada buat kaya, ada buat senang, ada buat susah, untuk apa? Allah Ta'ala kata diangkat darjat di antara manusia untuk apa? لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخْرِيًا. Iaitu agar manusia itu sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Agar orang-orang yang Ta'ala lebihkan rezeki, orang yang Ta'ala tingkatkan rezeki, orang kaya dapat membantu orang miskin. Orang miskin pula dapat berdoa kepada Allah SWT agar orang kaya itu terus kaya. Ini nak sebut. Jadi tuan-tuan sekalian, nak berbalik pada cerita kita. Boleh sikit, makan sikit gitu. Maknanya bahawa dalam kehidupan ini melambang kepada nilai kesyukuran itu. Nilai kesyukuran itu sangat penting. Dan sebab itu, boleh sikit, dapat sikit. Apa yang kita nak lakukan itu berbanding kepada apakah bentuk kemampuan kita. Yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan muslimin muslimat, jarang orang makan boleh sikit, makan sikit. Banyak orang boleh sikit nak makan banyak. Oh, tu pelik tuan-tuan. Perut kecil, makan banyak. Kita bimbang perut tu pecah tuan-tuan. Dari tu, dia ular lidi tuan-tuan, telah kucing. Tak boleh pergi. Sebab itu tuan-tuan, kita dah jenis sikit, kena makan sikit. Jangan makan banyak. Orang besar, dia boleh makan banyak. Itu pun tak boleh makan banyak juga. Sebab apa? Kena fikirkan dia seorang makan banyak, orang kecil nak makan macam mana? Itu gambaran nak disebutkan. Sebab itu dalam tafsir ini, ya, Imam Ar-Razi menyebutkan. Imam Ar-Razi pernah menyebut kata-kata Imam Ar-Razi dalam kitab tafsir. Dia kata, orang-orang yang Allah Ta'ala miskinkan, orang-orang yang Ta'ala beri sedikit rezeki, orang-orang yang Ta'ala beri rezeki bukan tak cukup. Cukup tapi sekadar saja. Apa kerja dia? Kerja dia yang paling besar, kata Imam Ar-Razi, ialah meletakkan pergantungan yang kuat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kalau kita, tuan-tuan dapat rezeki sikit. Bergantung macam mana? Yang pertama sekali meletakkan pergantungan yang tinggi. Merasakan bahawa masih lagi kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab dalam kita susah, masih ada orang-orang yang senang. Dalam kita susah, masih ada lagi orang-orang yang kaya. Dalam kita sedar tak sedar, tuan-tuan muslimin muslimat, bahawa mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni akan menyumbang untuk kita. Sebab itu, kalau kita orang miskin, engkar pula lagi Allah Ta'ala. Dahlah miskin semayang pun malah. Dahlah miskin, hidup pun tak macam orang. Exchange macam kata orang ni. Tak boleh. Sebab apa? Kita mesti meletakkan pergantungan dengan Allah Subhanahu Taala. Dan begitu juga kata Imam Ar-Razi, bagi orang-orang yang berada, orang yang Allah Ta'ala bui banyak, bukan dia nak makan banyak dah. Jangan silap. Dia dapat banyak, jangan makan banyak. Kerana kata Imam Ar-Razi, orang-orang yang Allah Ta'ala lebihkan hidupnya harta. Orang yang Allah Ta'ala kayakan. Rumah ada 20 bilik contohnya. Bukan 20 bilik, dah lah 20 bilik, 20 buah pula. Bersepah lagi orang tak ada rumah. Apa pula jadi begitu, tuan-tuan? Jadi kata Imam Ar-Razi, yang kaya dia jangan lupa. Tanggungjawab dia, dia mesti ingat bahawa dia sebenarnya bukan milik dia. Dia sebenarnya sedang memegang amanah harta Allah Subhanahu Wa Taala. Ha. Jadi nak sebutkan, hidup manusia tu begitu. Bila kita ada dalam suasana begini, tuan-tuan, yang kaya dia tak ego sangat, tak sombong sangat dengan kekayaan dia. Yang kaya dia tak rasa meta sangat kat Kelantan ni dah. Oh, meta tak meta kan? Ha. Oh. Mentah-mentahlah dia kaya, ya Allah tegur kita pun tak boleh. Sebenarnya apa yang ada pada dia tu hak orang miskin juga. Dia mesti ingat dia hanya memegang amanah. Pemegang amanah. Dia mesti mengagihkan. Dia mesti memberikan. Berbalik pada cerita kita, tuan-tuan. Sebab itu dalam kehidupan ini kita jangan lupa bahawa kita mesti sedar diri. Itu yang pertama sekali. Nak mendatangkan satu rasa hak sikit makan sikit. Yang pertama sekali kita mesti ada orang panggil ada tawazun. Orang Arab panggil. Tawazun ni maknanya timbang tara. Bahasa standard timbang tara. Kita kena fikir. Bak kata orang Melayu ni, ukur baju badan sendiri. Tak gitu? Kita badan kurus. Body baru 20, 10, 15. Boleh kain 10 meter. Buat besar. Baju besar tak bersabar. Kenapa? Kerana badan kurus. Hak yang badan gemuk kemungkinanlah dia kena begitu. Jadi kena fikir yang pertama sekali kena ada tawazun. Dalam istilah tasawur Islam, dia sebut tawazun timbang tara. Kita kena tengok di rumah kita. Kena kira pendapatan kita dapat sebanyak mana. Setiap hari. Kena kira. Bukan tak kira. Sebab dalam Islam ni dia kena ada kira. Tak mengira tak boleh. Bukan kira itu matematik sangat. Tidak. Tapi nak kirakan hidup ni kena mengira. Sebab itu semua kena kira. Kena kira. Yang diistilah sebagai hisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu kena hisab diri kamu. Kamu kena kira. Bukan setakat nak kira amalan saja. Kira segala-galanya. Dari segi kewangan, dari segi ekonomi, kena kira. Kita dapat contohnya lah, sebulan 1,000. Anak ada 10. Bini pula ada 2 contohnya. Tu bayangkan. Dia biasanya setengah orang tu, tuan-tuan, gaji sikit nak bini banyak pun sepoh, tuan-tuan. Semangat punya pasal tu. Bukan apa sangat kan. Ah, dia tak sedar. Mulalah dia dalam kehidupan dia. Ada di antara anak yang miss, kata orang sekarang ni. Tak makan lah. Ada yang tak cukup pakaian. Isteri dia pun Masya Allah tak cukup makan. Isteri pun tak macam isteri orang lain. Dah jadi macam mana? Kerana dia tak ambil kira. Baik-baik itu dalam Islam ni. Allah Ta'ala beri macam itu style dia, tuan-tuan sekalian. Jadi yang pertama kena kira. Dalam Islam digalakkan kita mengira. Sebab itu dalam Islam kita patut, sepatutnya lah, apa yang kita dapat itu dari segi pengurusan Islam, ekonomi Islam, kita kena tulis benda dapat. Walau sebanyak mana yang kita dapat, pertama kita kena kira sebanyak mana peruntukan yang layak untuk kita. Walaupun orang gaji 10,000, takkan dia selain belakang 10,000, tidak. Dia kena kira berapa peruntukan yang layak untuk dia. Kalau dia boleh 10,000, anak 5, tak bersabar dia makan 10,000. Dia kena kira bahawa perbelanjaan dia itu ialah perbelanjaan yang harus dipikirkan pada orang lain. Macam contoh dalam bentuk sudut bisnes. Orang meniaga. Orang meniaga, tuan-tuan, boleh pitih banyak. Tanyalah orang meniaga. Pitih banyak 10,000, 20,000 sebulan. 30,000 per sebulan. 1,000,000 sebulan pun boleh dapat, tuan-tuan. Sebenarnya bukan hak dia tu. Bukan hak dia. Kalau dia kata boleh 10,000, dia pun habis 10,000. InsyaAllah bulan depan tak meniaga, tuan-tuan. Habis dengan modal-modal. Dia kena buat satu pengiraan. Dia kena agihkan gaji dia sebagai pengarah urusan berapa. Gaji pekerja berapa. Apa ni orang panggil prasarana. Sewa kedai, peralatan, letri, api. Tolak-tolak campur darat bagi. Itu yang harus dikeluarkan. Yang lain itu kena diletak tepi. Sebab apa kena letak tepi? Ini adalah merupakan suatu perkara yang mesti ada dalam bentuk penyimpanan. Mesti ada dalam bentuk ekonomi. Tuan-tuan sekalian saya nak sebut. Jadi kita bila kita dalam kehidupan kita, tuan-tuan, kita nak macam orang lain. Kita nak hebat. Kita nak hebat, jadi tak jadi. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, ya sayati zamanun ala ummati. Akan berlaku pada ketika, satu ketika nanti umat aku. Akan ditimpa sayusibu ummati da'ul umam. Umat aku akan ditimpa satu penyakit. Penyakit masyarakat. Penyakit ummah. Sahabat tanya Rasulullah, wa ma da'ul umam ya Rasulullah. Apa benda, apa jenis penyakit masyarakat itu? Antara lain Nabi sebut apa tuan-tuan? Penyakit akan menimpa umat akhir zaman itu. Al-ashar wal-batar. Al-ashar wal-batar. Penyakit suka bermewah-mewah, suka berhibur. Bak budak orang sekarang kata tuan-tuan, nak mewah, nak mewah. Rumah nak rutuh, TV besar, ya Allah tuan-tuan. Sekali TV bunyi lokoh tak tuan-tuan. Oh, ganah, kata budak sekarang ni ganah tuan-tuan. Oh, tak boleh gitu. Tak boleh. Kenapa nak mewah buat apa pula? Nak beli TV belilah padan dengan kita, kan? Ah, padan itu dia nama. Wal basar gitu, penyakit mewah dan nak berhibur, tak ada kerja lain. Maka kita dan suasana begini tuan-tuan, kita akan habiskan banyak perkara kepada benda-benda yang tak berfaedah. Banyak lagi Nabi. Penyakit masyarakat akan menimpa umat akan datang. Jadi bila berlaku begini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman mereka nak mewah, mereka nak happy, nak berhibur. Tuan-tuan, kalau tak ada hiburan, mereka tak akan datang. Tak ada hiburan, terasa tak best lah kata budak sekarang ni. Kalau tak ada hiburan, tak ada kick lah kata budak sekarang ni. Tak jadi, tuan-tuan. Jadi penyakit ini akan menular dalam kehidupan kita. Lantas, apa akan berlaku? Kita akan mengejar sesuatu yang bukan hak kita. Balik pada cerita kita, tuan-tuan. Sebab itu dalam hidup ni kena kira diri kita, tuan-tuan. Kena fikir. Kena tengok, tuan-tuan. Ya? Kalau manusia ini dia menghitung. Kalau manusia ini boleh buat pengiraan begini, tuan-tuan. InsyaAllah cukup yang sehati. Sebab itu dalam Islam, tuan-tuan, Nabi SAW dengan para sahabat, dia galakkan para sahabat, tuan-tuan, kalau nak makan, Nabi biasanya dia makan beramai-ramai dengan para sahabat. Dia tak jenis macam kita. Kita dah lah lauk kurang. Nasi pun tak berapa ada. Siapa-siapa nak makan, pergi dapur. Bini kata, abang, nak makan? Ambil sendiri. Suami pun ambil. Ikan 3 ekor je. Suami ambil ikan. Apa ni? So, dia seorang tuan-tuan. Anak 10 lagi belakang tu. Kalau makan sama barangkali, kalau dalam jamaah, makan berjamaah, hidang ikan 3 ekor, barangkali boleh cukup 10 orang. Tapi oleh kerana makan itu tak teruruh. Rumah tangga pun tak teruruh. Bini pula tak berapa rajin. Ah, tak tahulah tuan-tuan. Maka nampak, hak sikit dia tidak akan mencukupi. Sebab apa? Tinggalkan jamaah. Tinggalkan jamaah. Jamaah. Makan pun ada jamaah. Ni Nabi. Sebab itu Nabi SAW tuan-tuan. Ya? Nabi SAW bila dia makan dengan para sahabat, sistemnya dalam satu riwayat dia katakan, Nabi tidak pernah dalam bentuk makan dia dihidang sepinggan-sepinggan seorang. Pernah satu hari Nabi pergi rumah sahabat. Sahabat ni hidangkan kepada dia, tidak hidang. Ni untuk Rasulullah, ni untuk Abu Bakar, ni untuk Umar. Dah. Nabi dia letak dalam sebekas. Letak dalam sebekas, maka gila-gila lah. Satu hari dia edarkan buah buah anggur. Nabi ambil, Nabi hulur bekas kepada kawan dia. Hulur sana, hulur sana, hulur sana. Pusing pergi, pusing mari, pusing. Maka begitu. Arti semua merasa. Sikit je bendanya. Boleh cukup. Begitu juga Nabi minum susu. Minum susu sebekas. Tapi cukup. Sebab apa? Dia minum dalam bentuk berbagi-bagi dan berjamaah, tuan-tuan. Ni kehebatan. Saya nak sebut balik. Sebab itu dalam istilah ni kita ada konsep yang pertama. Jangan lupa kena ada tawazun. Kena ada timbang tara dalam kehidupan kita. Jangan kita hentam begitu saja. Itu yang pertama. Yang kedua pula tuan-tuan, bagaimana nak mendatangkan suatu sifat cukup tadi. Ya, yang sikit cukup, yang banyak pun boleh beri korang pula. Yang kedua, kita mesti ada unsur perkara yang disebut sebagai perkara dipanggil wasatiyah. Dan Islam panggil tasawuf Islam. Wasatiyah, kesederhanaan. Sederhana. Sebab itu Nabi ajar kalau makan, berhenti sebelum kenyang. Kita bukan berhenti sebelum kenyang. Kita kenyang dulu baru berhenti. Selagi tak berhenti. Tak berhenti. Sampai kat tekak ni tuan-tuan, baru nak berhenti. Sebab apa? Ini adalah unsur-unsur wasatiyah, kesederhanaan. Banyak perkara yang dikaitkan dengan kesederhanaan. Kesederhanaan, makannya sekadar sederhana. Nabi dah ajar, nak makan, kalau ekonomi bagi menjimatkan lah, penjimatan. Nabi, sebab itu Nabi kata, kita kena spare perut kita. Ada 1/3 untuk udara, 1/3 untuk air, 1/3 untuk makanan. Kan gitu? Ini adalah unsur-unsur yang disebut sebagai wasatiyah. Kesederhanaan, kesederhanaan. Kita dah hok sedap, tak mudah. Kena pula nasi kerabu sedap pula tuan-tuan. Ya? Dahlah nasi kerabu tuan-tuan. Tumis budu pula tuan-tuan. Oh kelah tuan-tuan. Oh 3 pinggan kita time malam tuan-tuan. Nak minum air tak boleh pergi tuan-tuan. Jeluak buak keluar tuan-tuan. Kenapa tak ada ruang untuk udara? Tak ada ruang untuk air? Tidak ada unsur wasatiyah. Aneh. Itu hal makan. Tak cerita hal-hal lain lagi tuan-tuan. Ketika Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, nak sebut satu riwayat lagi bagaimana para sahabat. Ketika Umar dibagi oleh orang kain. Satu ketika, Umar kerak kain itu dia bagi pada orang semua orang. Bagi boleh sikit-sikit. Umar boleh separuh. Satu hari bila Umar boleh separuh, memang tak cukup selah baju. Tiba-tiba satu hari sahabat nampak Umar pakai baju lengkap, hok kain. Boleh buat jubah pula selah. Sahabat kata, oh, Amir Mumin ni, dia bagi kita sikit pula tu. Tak cukup selah baju. Dia boleh selah jubah. Umar kata, tidak, aku bagi sama banyak dah. Tapi, yang bahagian anak saya, dia bagi ke aku. Maka aku sama-sama, aku boleh jubah. Anak aku tak ambil, dia bagi ke aku. Ni Umar. Cerita itu kain. Nak ceritakan, hak sikit boleh jadi. Kenapa? Ada unsur yang disebut sebagai bagaimana keadaan manusia buat satu kau macam ni. Ha, ni tuan-tuan sekalian. Dan nak sebut hak sikit tu boleh cukup. Ya? InsyaAllah lah dalam kehidupan kita. Oleh kerana Allah Ta'ala dah janji, Allah Ta'ala mengagihkan rezeki. Allah agih rezeki. Allah beri rezeki. Sebab itu, kalau kata Ibn Taymiyah, yang paling besar, bila kita yakin Allah Ta'ala mengagih rezeki, bila kita yakin Allah yang mengatur segala urusan rezeki. Jangan lupa kata Ibn Taymiyah dalam kitabnya. Manusia itu kena banyak berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia yakin, percaya, berdoa. Bukan dia kerja kuat saja tuan-tuan, doa itu tinggi. Doa itu kena banyak juga. Sambil doa sambil minta, sambil doa sambil buat tuan-tuan. Dan jangan lupa kata Ibn Taymiyah, tambahkan dengan tawakal. Ya? Tawakal. Tawakal, tambah tawakal. Dan jangan kurang lagi, tambah lagi. Dan hebatkan, tinggikan martabat kamu sehingga menjadi manusia yang bertakwa pada Allah SWT. Lantas apa akan berlaku? Kecukupan itu akan sampai. Sebab tuan-tuan pun dah tahu tak? Wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah SWT, Allah buka jalan keluar daripada masalahan dia. Masalah ekonomi, masalah kejiwaan, masalah emosi, stres, tekanan jiwa. Beres tuan-tuan, tak ada masalah tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala beri rezeki tanpa tak disangka-sangka. Mari, mari, mari tuan-tuan. Tak sedar-sedar, boleh je. Boleh pula. Boleh pula. Kenapa? Ini pendekatan Allah Ta'ala. Ini Ibn Taymiyah sebut dalam kitab. Dalam kitab itu tuan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, bagi kita renung-renung, fikir-fikir balik, tengok-tengok balik. Jangan susah hati, yang sikit kalau betul caranya, insya-Allah akan cukup. Yang banyak pun insya-Allah tuan-tuan lagilah cukup, tetapi jangan habiskan yang banyak. Insya-Allah tolong bagikan kepada yang sikit. Alhamdulillah. Jadi dalam fenomena kita hari ni, orang bercakap tentang barang naik, semua naik, semua naik. Tapi nampak-nampaknya perut naik juga. Kan gitu? Ya? Perut pun okey naik juga. Barang naik, perut naik. Patutnya barang naik, perut turun. Ya? Itu gayanya. Jadi tuan-tuan sekalian, ada beberapa tips untuk mengatasi fenomena ini sebenarnya. Nabi SAW sebut bukan sekarang, tapi dah lama Nabi sebut. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, min husnil islam al-mar'i. Di antara kebaikan Islam seseorang itu, tanda-tanda ada nampak kebaikan orang Islam itu bagaimana? Tarku ma la ya'nihi. Dia meninggalkan perkara-perkara yang tak berguna. Perkara-perkara tak faedah. Perkara-perkara tak ada hasil. Itu tanda orang Islam yang baiklah. Tanda orang Islam itu baik. Indikator, penunjuk kepada orang Islam yang baik, orang Islam yang betul-betul Islam, dia meninggalkan perkara-perkara tak berguna. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam pendekatan pada hari ini tuan-tuan, ya, ketika barang melambung naik tuan-tuan, sebab itu kita kena lihat bagaimana yang Nabi sebut. Renung-renung, fikir-fikir balik dalam kehidupan kita. Banyak tak perkara-perkara yang tak berguna, yang tak berfaedah, yang ada di rumah kita. Dalam kes begini, nak kita kira, nak renung balik, kata Al-Qardawi dalam buku dia, Profesor Dr. Al-Qardawi. Sebab itu setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita, kita kena tengok dalam tiga perkara tuan-tuan. Nak tahu guna tak guna, ada tiga benda, tiga pengukuran. Yang pertama, disebut sebagai aulawiyat. Aulawiyat ni benda yang sangat penting. Kalau ibarat kereta tu, yang aulawiyat ni enjin tuan-tuan. Ha, itu enjin. Kalau ibarat tu, benda penting. Apa yang paling penting, ya, dalam kehidupan kita ni, yang paling penting, hak tu nombor satu. Hak ini mesti, katakanlah kita ada anak kecil, hak paling penting sekali dalam kehidupan ni, iaitu susu anak. Susu anak perkara yang paling penting. Sebab apa? Susu anak ni adalah merupakan yang tidak boleh tidak. Budak-budak dia bukan kira tuan-tuan, barang naik ke, barang turun ke, barang tak ada, dia tetap menangis kalau nak benda ni tuan-tuan. Jadi hak ni kita kena jadi. Ini aulawiyat. Aulawiyat kita kena ingat. Apa lagi? Kena buat pengukuran dia. Dalam rumah kita benda yang penting, aulawiyatnya. Katakanlah sudut makanan, beras kena ada. Tak gitu. Beras kena ada. Gas tak penting. Tak ada gas kaya api siapa. Tak gitu. Tak ada masalah. Yang penting beras. Ikan. Ikan mudah tuan-tuan, banyak tuan-tuan di sungai, di paya tu tuan-tuan, boleh ambil ya, mancing tak kisah. Ya, wowlah beras. Dan lagi apa lagi? Bahan-bahan yang kita nak nombor satu. Letak dalam line nombor satu kalau buat pengkota. Ha, ni pokok penting. Aulawiyat nombor satu. Yang keduanya tuan-tuan, Dr. Zakarawi kata kita letak dalam senarai kedua, dipanggil al-hajiat. Keperluan. Bahan-bahan keperluan. Tak ada tak apa tapi perlu. Ha, gitu tuan-tuan. Bahan tak ada tak apa tapi perlu. Benda yang perlu. Contohnya, di rumah kita, TV. Perlu ke wajib ada? Tak ada pun tak apa tak gitu. Ada pun okey. Suasana keadaan sekarang, kalau tuan-tuan anggap itu satu bebanan, maka kita insyaAllah kita tak payah tak apa. Kan gitu? Tak payah tak apa. Kenapa? Dia hanya keperluan begitu saja. Tak penting sangat. Ada yang lagi yang ketiga kena letak. Yang ketiga. Yang ketiga, kata Qardawi, yang memang tak ada guna langsung. Dia panggil at-tahsiniyat. Ibarat aksesori, lebih kurang gitu. Ibarat sebuah kereta. Kereta ni tuan-tuan, apa aksesori dia? Sport rim. Tak ada sport rim boleh jalan. Rim boleh. Jalan rim original. Jalan super saja tuan-tuan. Exhaust besar tuan-tuan contohnya. Boleh kereta exhaust besar pada kereta pun ada tuan-tuan. Nak gitu. Gitu. Itu tahsiniyat. Kita kena fikirlah dalam hidup kita. Kalau nak berjimat, saya nak sebut tuan-tuan. Nak berjimat. Orang perempuan. Bedok. Lecu contohnya tuan-tuan. Tak penting. Tak ada pun tak apa. Ada pun okey. Kan gitu. Payah-payah tak ada, ambil cat tu pakai, tahan lama sikit.
1: Ini beri comor hilang, sapu hilang, sapu hilang. Ambil cak hak merah. Oh, dan 4-5 hari. Okeylah. Itu. Itu adalah at-tahsiniyat. Tadi kita kena ukurlah benda-benda yang begini, benda yang sebagai aksesori, perhiasan saja. Tak ada dia tak mati, tak ada dia tak lapar, tak ada dia tak menangis. InsyaAllah, ini tiga. Ini tip yang pertama saya nak cerita. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat, sebab itu kita kena ingat, orang Islam yang baik, dia akan membuat sesuatu ya, yang memang ada guna. Buat sesuatu yang ada faedah, tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua je tip bagaimana mengatasi hal ini. Tuan-tuan sekalian, pernah ditanya satu ketika dulu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, bagaimana ditanya pada Nabi Sulaiman tentang keluarga Sulaiman, keluarga Nabi Daud, ya, dan Nabi Sulaiman ni orang kaya-kaya. Nabi Sulaiman memanglah kaya, tuan-tuan. Orang tanya pada Nabi Sulaiman, macam mana, apa sebabnya yang menjadikan keturunan Daud ni, tuan-tuan, keturunan Nabi Daud ni kaya-kaya berlaku. Oh, ni penting, tuan-tuan, nak sebut balik ni, tuan-tuan, cerita bagaimana tip-tip nak jadi kaya ni, tuan-tuan. Ya? Pernah ditanya. Lalu jawab Nabi Sulaiman alaihissalam, dia kata, arba'u hisalin man kunna fihi faqad u'tiya Allah khairan mimma u'tiya Allah ila ali Daud minad dunya. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, empat perkara kamu kena jaga, empat perkara, empat tips ni tuan-tuan, empat tips, ya, empat perkara yang kamu kena jaga benda ini, lantas bagaimana Allah Taala telah berikan kepada keluarga Daud alaihissalam, ya, dulu sebab dia jaga empat perkara ni, tuan-tuan. Ini yang kalau kita nak sebutkan dalam peringkat bagaimana nak membina untuk menjadi senang balik, tuan-tuan, ya. Ha, kalau kita dah susah dah, tuan-tuan. Yang pertama sekali kata Nabi Sulaiman, dia kata sebab itu dalam hidup ini mestilah khasyatillah fis sirri wal alaniyah, berasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Tak kira pisir dan suasana orang tak ada atau dalam suasana terang. Katalah kita ambil cerita tentang baru-baru ni, ya, tentang masalah beras, masalah gula, masalah tepung. Kita tak takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita pergi ke kedai, contohnya barangan yang kita nak beli tu ada, kita beli bukan sikit, tuan-tuan. Kita beli banyak selalu, ya. Gula baru sampah kita beli sekat lori bawa balik rumah kita, tuan-tuan. Kenapa bawa balik banyak? Ha, dia kata ni peluang ni, kata dia, kata tak beli ke tak ada pula. Dia tidak takut dengan Allah Taala rupanya. Sebab apa tak takut Allah Ta'ala? Dia tidak fikir bahawa orang lain juga memerlukan barang itu. Dia fikir perut dia saja. Dalam Islam, orang yang takut dengan Allah SWT, tuan-tuan, dia memikirkan. Dia seorang kenyang, orang lain lapar, apa akan jadi? Dalam Islam tak boleh gitu. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita beli banyak barang, contoh minyak baru, tuan-tuan, kita beli, tuan-tuan, 2-3 lori, kita seorang simpan di rumah. Itu nama hukum ihtikar, dia panggil. Ihtikar maknanya soruk. Haram hukumnya menyorok barangan. Haram hukumnya. Bawa etika dah tu, menyorok barang, tak boleh. Kita beli gula, tuan-tuan, sejerung rumah kita gula saja, tuan-tuan. Orang lain nak beli tak ada, kita beli belaka. Malulah kita jual air, tuan-tuan. Maka kita dah satu komplot sorok berlaku pada kita. Berdosa hukum. Kita tak takut dengan Allah SWT. Kita melihat kepada kepentingan diri kita, tuan-tuan. Ha, itu dia. Sebab orang yang takut dengan Allah SWT, tuan-tuan, dia jadi cukup lah, tak ada masalah. Dia beli barang sekadarnya. Katalah barang itu ada sebanyak ni. Dia kena beli sebanyak ni. Kenapa? Dia fikir orang lain juga perlu untuk dapatkan barang ni. Supaya apa? Supaya mereka dapat makan sama-sama. Nah, ni jiwa sahabat. Jiwa orang beriman. Pernah berlaku sama sahabat. Saya nak cerita balik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dah dengar pun siar ulangan lah cerita ni. Pernah dalam satu peperangan dikatakan. Ya? Ketika orang Islam, tentera Islam ketika tu, luka, cedera parah. Ada, dia dengar suara seorang tentera Islam minta air. Bila dia minta air, yang tukang bawa air. Sebab dalam peperangan Islam tuan-tuan, dia ada juga jurawak pergi, semua pergi. Dia hulur air. Dia hulurkan air pada orang tu. Bila orang tu nak minum saja air, dia dengar kawan sebelah dia minta air. Dia kata, hulurkan kawan saya sebelah. Dia lebih memerlukan pada saya. Tadi dia minta. Orang tu pun diulurkan air oleh tukang bui air tu. Bila orang tu nak minum saya, tuan-tuan, dengar pula awak ujung tu. Nak air juga. Dia kata, hantar pula sana. Saya boleh tahan lagi. Hantar sana. Sampai begitu, tuan-tuan, bergilir. Akhirnya, tuan-tuan, satu pusingan dah orang tukang buat air. Nak bui semula ke orang tadi. Tengok orang tu dah syahid. Habis syahid belaka. Tak ada minum air. Itu dekat nak mati. Sampai setara tu, kumpulan manusia yang rasa tak mementingkan diri. Nak berbalik pada bagaimana pembinaan ekonomi hidup kita. Kalau semualah rakyat Malaysia ada jiwa yang macam ni, tuan-tuan. Dia bukan mementingkan diri dia saja, tapi dia mementingkan orang lain juga. InsyaAllah, kita tak akan timbul kes inflasi, tak ada. Kita tak akan timbul kes harga mahal, tak ada. Sebab antara kita, mana-mana peniaga ada peluang jual mahal, dia akan jual mahal. Kenapa? Asal penting dia dapat untung. Orang lain tu belakang kira, tuan-tuan. Ha, ini penyakit. Sebab itu kata Nabi Sulaiman alaihissalam, kita mesti takut ke Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kena tanamkan perasaan ini dan semua diri manusia. Kita boleh, tuan-tuan, ambil kesempatan ni, tuan-tuan. Kita kebah habis, tuan-tuan. Ada peluang kita. Orang lain tu dia punya pasal, fikir sendirilah, kata dia. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan, bagaimana? Yang kedua kata Nabi Sulaiman, bagaimanakah orang-orang pada zaman Nabi Nabi Sulaiman alaihissalam, nah keturunan Daud alaihissalam itu kaya sebab apa? Wal qasdu fil ghina wal faqr. Dia berjimat cermat, beringat-ringat, berekonomi fil ghina ketika senang dan juga ketika susah. Kita beringat ketika susah, ketika senang tak ingat, tak gitu? Tak ingat. Waktu senang kita tak ingat langsung. Tuan-tuan, waktu makanan banyak, tuan-tuan, masuk seperiuk, makan sekat puyuk, boom, lambung, tuan-tuan. Dah gitu. Ni musim berahmat, mula tuan-tuan bersuka-suka, tuan-tuan. Kalau boleh nak capu patah betik, tak mudah, tuan-tuan. Kenapa? Kenapa kita dah susah, kata bahasa istilah bahasa Melayu ni, dah terantuk, baru tengadah. Ini perangai kita. Masa duit banyak, joli lah tuan-tuan. Ya Allah, joli kita tuan-tuan. Kesana, kesini. Bila dah tak ada duit ni, mula tengah sengih sana, sengih sini tuan-tuan. Maka sebab itulah kita jadi bermasalah. Kalaulah kita berekonomi sejak awal. Tuan baca surah Yusuf. Ya, ketika mana Sultan datang berjumpa dengan Yusuf. Dia kata dia bermimpi kan, tuan-tuan tengok. Dan cerita Yusuf itu, dia bermimpi. Dengan satu mimpi yang mana dia kata, dia mimpi seekor lembu kan. Itu saya tak ingat mimpi tu. Dia pula Nabi Yusuf kata, bahawa sebenarnya mengikut ta'bir Nabi Yusuf, dia kata kita akan ditimpa kesusahan, ditimpa kemarau, dan kita akan bertemu dengan musim meleset tu. Maka Nabi Yusuf kata, sebab itu kita kena start sekarang berekonomi. Dan waktu musim meleset itu tak ada masalah. Sebab apa? Mereka ketika senang itu start berekonomi, tuan-tuan. Ni sebab itu dan hidup ni tuan kena latih. Perkara ni bukan tak dilatih. Sebab itu kita kena tak latih. Masalahnya anak-anak kita tak latih. Anak-anak kita tak latih untuk menyimpan. Anak-anak kita tak dilatih untuk menabung. Anak-anak kita tak tahu arti ada duit tu, dia tak tahu. Ada duit beli. Kena budak zaman sekarang. Ada duit topak. Habis begitu tuan-tuan, budak-budak sekolah. Topak sana, topak sini. Habis mak ayah letih di kampung. Nak cari duit. Dia asyik topak. Habis-habis tuan-tuan. Kenapa? Dia anggapkan senang sesenang mungkin. Sebab itulah kata Nabi Sulaiman tuan-tuan. Kalau kita belajar berekonomi daripada sekarang. Tak belajar berekonomi ketika senang, tak belajar berekonomi ketika kita kaya, tak belajar berekonomi, tak berjimat ketika kita mewah, maka bila dilanda kemiskinan, memang kita rasa susah. Dari segi emosi, dari segi psikologi pun gitu kot tuan-tuan. Bila manusia yang tak pernah susah tuan-tuan, datang susah sekali, susah teruk tuan-tuan. Ibarat begini tuan-tuan, kita tidur di rumah kita tuan-tuan, atas tilam yang tebal. Sekali balik kampung tuan-tuan, rumah tok nenek kita tilam tak cukup, tidur atas latar. 2 hari tak boleh tidur tuan-tuan. Apa? Sakit belakang. Kenapa? Tak biasa susah. Orang yang biasa susah tuan-tuan tak ada masalah. Itu yang kedua. Tip yang ketiga tuan-tuan jangan lupa. Dia kata, ya, yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadab. Kita kena bina emosi. Wal adlu ni maknanya seimbangkan emosi. Dari psikologi panggil. Seimbangkan emosi. Ketika mana? Fir ridha. Dalam suasana happy, seronok, gembira, wal ghadab. Dalam suasana nak marah. Seimbangkan emosi. Dalam suasana happy. Kita kadang-kadang happy-happy sangat tuan-tuan. Dan kita mewah. Budak nak buri. Itu ar-ridha. Tapi dalam suasana nak marah tak beri dah tuan-tuan. Jadi kita kena adil. Dalam suasana kita happy, kita kontrol juga tuan-tuan. Dalam suasana kita nak menyambut perayaan contohnya, kita kontrol juga tuan-tuan. Dalam suasana kita susah memanglah kita terkontrol. Dan akhir sekali tuan-tuan, tip apa dia kata tuan-tuan? Jangan lupa, ya? Wahamdullah fis-sarra wad-dharra. Sentiasa memuji Allah SWT. Senang puji, susah puji. Lafazkan Alhamdulillah. Semua Allah Ta'ala buat, tidak ada tuan-tuan menyusahkan manusia untuk menyakiti manusia. Tapi memberi pengajaran yang besar pada manusia. Memberi peringatan yang besar pada manusia. Memberikan sesuatu, ya, pengalaman. Pengalaman yang besar pada orang tak pernah merasa susah. Sebab fakulti pengalaman tidak ada di universiti. Masuk universiti mana? Tak berjumpa dengan fakulti pengalaman. Pengalaman akan datang dalam suasana mana? Dalam suasana begini. Kita ada pengalaman. Anak-anak pelajar merasakan, saya dah merasa susah. Saya dah rasa dah begini. Artinya, kita dah masuk dah dalam fakulti itu. Dan insya Allah, bila datang susah, kita dah ada pengalaman. Bila pengalaman dah ada, memberi satu pengajaran besar, maka sudah kita tak resah, kita tak susah, tuan-tuan. Sebab kita dah ada pengalaman. Itu antara tip yang sempat saya cerita untuk renungan kita. Bagaimana cara kita nak mengatasi suasana keadaan seperti sekarang ini. Moga-moga ni azizullah SWT, Allah pulihkan, tuan-tuan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kesenangan kepada kita. Sekarang ini saja. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, dah esok kita lah ni tu pukul 2 dah tu. Tepat pukul 2 petang. Dek aku, alhamdulillah hari ni Kak Ngong dan Pak Dom marilah. Dek supas kalau hari Rabu, hari Ahad, hari Selasa. Mari bersama dengan dek kakak. Untuk segmen aku kita lah Pak Dom deh.
1: Iya.
0: Hari ni kita masuk 8 hari bulan dah tu.
1: 8 hari bulan. Kemarin tu sengah-sengah tepat. Ada setengah-setengah tu katanya cabut rabu-rabu.
0: Betul. Tu deh. Sungguhlah Kak Ngong pun terlambat je klik paginya. Sebabnya lepas pada kita bertugas tu Kak Ngong risau. Lepas tu tak boleh nak tubik.
1: Itulah.
0: Ibu kuat jugalah tempat kita kemarinnya dek ke deh.
1: Jadi demo-demo olah beringatlah kita boleh royak gitulah deh ni.
0: Ya.
1: Beringatlah belako-lako dalam keadaan cuaca kadang-kadang ribut kuat gini ni. Bunyi kabar kata hari ni pun nak bui pulak.
0: Nak bui pulak. Jap pagi tadi pun dia joong tu Pak Dom.
1: Joong dia mari alah ke petang malam deh.
0: Ya. Jadi musim dia El Nino ke nama deh Pak Dom deh.
1: Itulah musim
0: El Nino. Jangka lah cuaca-cuaca dia mau royak-royak baru ni, maknanya kita ni start daripada bulan 7 ada masuk El Nino kau nama tak ingat, tapi tak apalah, lepas ni lah kita tengok lagi untuk sama-sama kita kongsi info bersama dengan kakak. Kita buka bangga dulu deh untuk adik kakak bersama dengan Kak Ngoh hari ni di Kelantan FM.

0: Tidak ada kaya bahagia buka panggung kita lebih panjang sikit lah. Sambil-sambil demo duduk bawa kereta nak masuk semula opis tu. Semoga terhibur lah berlaku untuk semua dekat kakak Kak Ngoh ni. Jadi, Kak Ngoh hitam-hitam dekat luar tu hari ni. Sebab orang yang tak adil lah pada kitanya Jeong deh. Jadi, keadaan cuacanya. Menurut kata Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia ada keluarkan amaran ribut petir di beberapa negeri termasuk sehinggalah tengah hari ni. Jadi dia kata antara kawasan tu ialah di sekitar Bandar Baling, Kulim, Bandar Baru serta seluruh Pulau Pinang. Dia juga di Kelantan pun ada apa ni, ada jugalah. Jadi dia memaklumkan kawasan-kawasan ni mungkin dilanda ribut dan juga hujan lebat deh. Jadi peringatan dia nya kepada semua. Oh ni di Sarawak pun ada. Di Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan pun ada. Jangkaannya sehingga pukul 12 tengah hari ni. Tapi lebih dah pukul 12, tapi kalau kita tengok di luar jenela kita tu pak ada duk Johong jap pagi siapa kau masa ni.
1: Super maring lah ni cuaca dia ni.
0: Kemarin tidak panas sikit pak.
1: Kemarin lagu ni lah. Jadinya ya buyalah ke petai. Jadi kok gitulah dekat kok kena beringat tak utamanya demo-demo ada merancang perjalanan jauh hari ni. Jadi musim-musim hujan lebat lah ni ni. Kena rancang molek lah perjalanan kita kena beringat dah. Munggu main dengan hujan ribut ni kadang-kadang nak bawa kereta pun tak nampak. Kalau dia lebat kat tak padan dengan wiper.
0: Ada satu tiga Kak Ngoh gialah tanah merah pak dah. Jadi kat hujan lebat.
1: Tak nampak jalan.
0: Tak nampak jalan. Kak Ngoh serang macam tak boleh nak pergi dah. Tak boleh nak
1: Lagi nak pergi tu kena berhenti lah berhenti. Jangan ada tebing.
0: Kak Ngoh berhenti lah dekat satu kedai runcing.
1: Ya, cari tempat selamat.
0: Sebab Kak Ngoh ni memang pesen Kak Ngoh dah. Minggu lepas dah. Kak Ngoh tidak akan berhenti di tempat yang ada pokoknya. Dia juga satu lagi di tempat yang ada tiapi.
1: Tu yang maksud pada tadi tu cari tempat yang selamat.
0: Selamat dah.
1: Munggu hujan ribut ni tu kita ingat kau selamat bawa-bawa pokok, tempah-tempah pokok kau mana pula.
0: Kalau lah tambah-tambah lagi kalau kilat-kilat peti-peti tu takut pada.
1: Iyalah cumanya gitulah kita tu si hari tu tak nampak dah kalau bayar ke kalau malas. Malas ni dia masalah juga jalan kita ni lain pun tak nampak. Kadang-kadang kalau dia hujan, kalau dia hujan, kalau tak hujan boleh kira nampak lain putih tu
0: tengah-tengah
1: tu kalau dia hujan tak nampak dah lah hujan lebat dengan jalan tak nampak dengan lain tak nampak. Alah masalah lah.
0: Agak-agaknya dia benar-benar bahagia jaga lain jalan tu kalau boleh tindih semula tindih kiri kanan dan juga tengah.
1: Tak tahulah apa-apa dok setengah-setengah tu tak ada lain rasa pun ada.
0: Sungguh?
1: Tak ada lain rasa pun ada. Baru ni ada pak ada baca mana tak ingat. Tak ada tengok hasad dah.
0: Nampak ayat-ayat nampak sikit-sikit je lah.
1: Nampak sikit-sikit. Lepas tu
0: kalau hujan tak nampak ada.
1: Yang keduanya lain putih kita ni. Jadi kalau hujan jadi tak nampak selalu. Jadi tak nampak selalu. Lain ada tapi jadi tak nampak. Pantulan tu tak ada. Sengoh-sengoh lah dah. Tidak nak kata kau siapa-siapa je pertama mana-mana. Tidak. Jadi kena ambil perhatian benda ni untuk kau selamat.
0: Betul lah dia. Tapi Kak Ngoh nak koyak selalu lain jalan tu pergi tindih lah. Pergi tindih biar nampak ceroh sikit supaya jalan baru. Boleh kau gitu pak dia? Boleh
1: sangat lah.
0: Pergi tindih biar nampak ceroh sikit. Lepas tu ni tepi-tepi jalan tu tambah lapu-lapu solar. Sebab ni kan banyak lah pusola hok tinggi tu pak dia.
1: Dia kadang-kadang kalau kita kecek kan dia kata oh demo hok kecek sedap belaka. Benda tu peruntuk care belaka atau benda apa. Kena ada
0: peruntuk care. Kena ada banjek.
1: Tapi tak apalah kita royak.
0: Kita royak dulu.
1: Kadang-kadang demo dengar kat demo akak lah. Gitu. Tapi sebenarnya kita kecek ni untuk rakyat. Untuk orang Kelantan kita dah. Tak kira tidak nak kena kau siapa-siapa. Cumanya pergi pantau-pantau lah tengok. Tempat-tempat yang berbahaya terutamanya tempat seleko-seleko ya, lain-lain tu petir sangat lah.
0: Pakai lu lain kuning kan dia tebas
1: Hak tu nak gelak kata. Tapi tak apa lah, mungkin dia ada sebab dia.
0: Ya, sebab kita slow pun nak
1: mana. Slow tak boleh laju. Tak apa lah hak tu.
0: Biarlah.
1: Biarlah hak tu. Cuma lain jalan ni cukup-cukup penting lah. Ya. Cukup-cukup penting lah. Jadi walau macam mana pun, kita rakyat ni, kita ada hak bersuara.
0: Ya.
1: Jadi kalau ada di kawasan demo, hak lagu tu lah ni. Hak lain tak berapa-apa. Ataupun lain asal ada jadi tak ada, buatlah laporan kepada pihak ataupun jabatan tertentu. Buat laporan, buat laporan, buat permohonan melalui mungkin ya lah, mungkin demo tu pun tak tahu keadaannya jadi gitu dah.
0: Sebab mungkin tak okey dia nak pergi pantau belakang semua jalan.
1: Jadi kerjasama daripada kita diperlukan juga. Dan insyaAllah lah adik akak dah. Cuma Pak Dong dan Kak Angon ni tolong bersuara je. Tapi sebab ada dah luah-luah yang kita tengok dalam media-media sosial.
0: Di kawasan Belimbing Pak Dong Kak Angon tu. Jalan nak pergi Lestan dan Merah.
1: Tak apa-apa ada lain dah.
0: Lain tak apa nak ada.
1: Lain tak apa-apa nak ada ni, kalau hujan cukup bahaya lah. Hujan lepas tu malam pula. Apa tak tahu kita duduk tengok ke tak tahu kita makan jalan orang ke ai bahaya.
0: Kabar-kabar dekat.
1: Kabar-kabar duduk atas jalan orang rupanya. Orang tak kat lari kita.
0: Yalah.
1: Jadi gitulah kita minta pihak berkenaan ataupun kita sendirilah rakyat jelata ni ambil kerjasama ambil juga. Kerjasama buat laporan di kawasan mana dah untuk keselamatan bersama.
0: Baik.

0: Soccer, MLS, beberapa tahun kemudian.
1: Itu dia.
2: Terima kasih nama demo. Hak masih setia bersama dengan Pak Da dan juga Kak Ngoh.
1: Ya, menonton di live Facebook hari ini.
2: Ini daripada Tok Weh.
1: Tok Weh, duduk mana Tok Weh?
2: Tok Weh dia kata duduk dengar Pak Da dengan Pak Da Haji dengan Kak Ngoh. Norris, setara mana lo ni? Kita tak Norris lah ni Tok Weh. Musim riyal lah ni weh. Kita pergi ngutik dia.
1: Tak nak lah mana.
2: Dia kata duduk layar. Enustel bla-bla. Nak pergi ngutik puk getoh. Sementara lagi.
1: Tempat dia tak ujar kalau.
2: Kita ni tak wear. Kita tinggal dulu getoh sementara. Kita lah ni mesti diri. Mungkin kita ada kebun diri. Kita ngutik diri. Kita tak ngutik puk.
1: Behel diri banyak sangat tu. Yang mari sakit puk. Yang mari demel macam-macam tu dah kak.
2: Musim-musim ni kena beringat weh diri ni. Memel suka. Makan diri sedap. Makan diri ni.
1: Ya.
2: Demo-demo hak ada.
1: Ada medu.
2: Demo-demo ada darah tinggi.
1: Ada kecil manis.
2: Jangan-jangan terlebih banyak sangat lah. Ikut-ikut nak makan tu. Nak makan belakang. Mereka sedap.
1: Sebutir tu habis.
2: Kalau tapi, habis dik mung sebutir tak kena. Berhari sungguh.
1: Kilik bubuh dalam kilah habis dik mung tu.
2: Allah. Tak ajar jumpa lagi manusia yang berhari-hari gini mung ni. Habis dik mung ni kat Allah. Pusing kita tengok ke dia ni. Takut kita tengok ke dia makan.
1: Kalau boleh makan riyal, kau pulut riyal, kau dah tak paling kiri kanan dah.
2: Kita ni kalau nak makan banyak, kita pilih yang kecil-kecil. Mungkin boleh makan banyak sikit.
1: Dia tak?
2: Habis dik mung pilih yang besar.
1: Kau besar.
2: Pas butir. La ilah habis dik muka berhari sungguh lah.
1: Cumanya Kak Ngoh nak kongsi lah dengan Pak Da dengan adik kakak kita. Sebenarnya buah durian ni bukan tak boleh makan Pak Da.
2: Boleh.
1: Dia kalau dua ulah tu, cukup dah untuk macam menu yang lengkap. Kalau kita makan nasi kan. Dua ulah. Durian tu untuk kalau kita makan nasi kan nama menu yang lengkap. Dia ada lauk, dia ada gula, dia ada sayur, dia ada ikan situ.
2: Atas dua ulah tu
1: je sebenarnya.
2: Cedik juga.
1: Alah Kak ngebaca.
2: Jadi gitulah Tok Wewe. Amba tak ngutik getah lah ni. Tak ngutik puk getah tak weh. Amba kutik durian lah ni.
1: Tak kelip makan durian
2: dia. Tak kelip kau. Kalau kelip, marilah makan durian di rumah. Pagi kita sedia. Durian dia mau bawa lah.

0: pasal kebun bunga dekat Kak Raden Mas Uji. Buat masalah ni, tanah serendah sekebun bunga ni dia penuh penuh dengan buah durian. Jadi gimana mana pun memang ada orang akan jual buah durian tepi-tepi jalan. Cik Beri?
1: Ya. Ni banyak jual durian.
0: Loh ni deh. Allah.
1: Murah lah tu Kak Angah.
0: Murah lah. Kak Angah tahun ni baru boleh merasa musangking dan juga kunyit. Tahun ni sekali beh duit yang kapur. Yeah. Tak siap muka Kak Angah.
1: Cikgu yang boleh rasa sama dia tak tahu berapa kita belanja.
0: Jadi alhamdulillah tahun ni tu hebat rezeki boleh merasa kunyit dan juga musangking. Baik, alhamdulillah juga ada kakak hari ni Kak Angah dengan Cik Wei, Cik Bak kita dari Pusat Rawatan Humairah. Mari sekali lagi nak kongsi berkenaan dengan jus Humairah Gold. Dia adalah pemakanan tambah eh untuk demo-demo yang tak ada tenaga, yang letih lah yang segebel, yang tak cekak, nak semayak, nak bangun pagi pun payah. Dia jadi boleh cubalah amalkan jus Humairah Gold. Okey, baik. Pembukaannya Cik Wei kita.
1: Okey. Assalamualaikum Kak Ngoh selaku DJ kita untuk petang ni.
0: Yeah.
1: Jadi tak lupa juga kepada pendengar Radio Kelantan FM dan hok paling utama sekali tetulah pelanggan.
0: Pelanggan-pelanggan jus Humairah Gold.
1: Pelanggan-pelanggan jus Humairah Gold.
0: Hok ada 415 kali dia tu pakak-pakak dengar.
1: Jadi cuba nak kongsi Kak Ngoh ada so pelanggan kita ni Kak Ngoh. Dia memang dia ada amal jus Humairah Gold kita ni lah.
0: Lama dah lah.
1: Dia baru ya Kak Ngoh.
0: Oh baru.
1: Dia baru habis 3 botol.
0: Baru habis 3 botol.
1: Jadi ada satu pagi tu, pagi benar lah Kak Ngoh, dia pukul 5 lebih dia wasak lah cuba. Dia
0: tak nak tidur sebenarnya.
1: Tak nak tidur. Dia kata, dia katanya Kak Ngoh, dia kata apa? Dia kata jus ni, dia kata hok dulu. Dengan hok dia boleh ya ke dua ni tak sama dengan stiker dia.
0: Bukan pula.
1: Kita tukar stiker gitu kan.
0: Oh, tukar stiker.
1: Jadi kita ayat dah benda segala dia sama. Cuma kita tukar stiker. Jadi dia kata, dia kata apa dia ada amal jus ni, dia kata darah tinggi dia tak turun, dia kata kan.
0: Pula dah.
1: Aku hok naik dia kata. Jadi hok sebel hok sendi tu, hok beres dia kata. Tapi dia kata darah tinggi dia dok hok naik. Dia cek dia naik lah, ada hari dia cek dia naik. Jadi cuba tanyalah ada makan gapo kau sebelum tu.
0: Sebelum makan jus
1: cek
0: tu.
1: Sebelum cek tu dia makan gapo kau dok?
0: Sebelum cek.
1: Jadi dia kata ada, dia kata makan buah durian dengan daging.
0: Alah. Gabungnya yang mantap.
1: Dia kata dengan daging dia kata. Jadi cikgu kata kalau lah kita makan jus ni bomok. Pemakanan kita kena jaga. Pemakanan kita kena jaga juga. Jangan kata mata kau makan benda ni
0: dah.
1: Tiba berlaku.
0: Macam nak uji je
1: betul. Jadi dia kata tak apalah. Dia kata lusa mok nak cek pulak dia kata. Jadi dua hari lepas pada tu dia WhatsApp pulak, dia kata yolo dah dia kata. Kimok makan daging dengan durian dia kata.
0: Daging dengan durian. Darah tinggi tak turun lah.
1: Darah tinggi tak turun dia kena.
0: Walaupun duk minum jus.
1: Sebab dia kata dia recek hok 2 hari selepas dia recek hok kali ni, dia kata turun molek dah Kak Ngoh, comel molek dah. Jadi itulah cikgu kata. Kalau dia kata mok kena jagalah walaupun mok dah makan ni jus. Mok kena jaga.
0: Makan tu kena jaga.
1: Kena jaga. Waktu dia kata ya betul lah. Jadi dia duk marah dah kita, dia kata ni apa ni, dia kata tak turun-turun ni dia kata. Jadi dia cek kali 2 hari lepas tu turun molek-molek dah. Alhamdulillah dah dia royak. Dia kata jadi jiwa royak dia setakat ni kata mak kita beribu dah orang hok duk amal jus.
0: Duk amal ni ha.
1: Iyalah. Hok duk amal beribu dah kita duduk jual apa beribu berpuluh-puluh ribu botol dah.
0: Betul.
1: Jadi setakat ni alhamdulillah feedback tu positif lah. Feedback positif. Jadi Kak Angah kita ni kata pemakanan kita ni hot taste sekali, pemakanan kita kita kena jaga.
0: Kena jaga deh.
1: Kena jaga pemakanan kita sebab hok masuk dalam badan kita ni. Hok ni lah hok mana hok tak molek winyakit.
0: Winyakit deh.
1: Winyakit. Jadi kita kena kawal hok tu so walaupun kita makan, sebab ya cik wek sama jus kita ni dia bukan ubat Kak Angah. Dia adalah pemakanan tambah suplemen Kak Angah.
0: Suplemen dia tambah hair je dek.
1: Tambah hair. Jadi dia boleh untuk mengawal kita tekanan darah tinggi kita. Dia boleh untuk kecil manis, untuk sarah, untuk kata buah pinggir. Dia boleh, tapi kita kena jaga pemakanan kita. Hok tu hok ting sekali. Jadi orang kata hok mano hok ada masalah kecil manis, orang kata molek lah amal jus merah ni Kak Ngoh.
0: Betul.
1: Dia kata orang ada kecil manis dia, dia cepat letih.
0: Cepat letih. Tak ada tenaga.
1: Tak ada tenaga Kak Ngoh.
0: Bangun
1: tak
0: pagi serbel kaki.
1: Serbel kaki tu kau sarah pula Kak Ngoh.
0: Sarah pula.
1: Dia kata serbel kebah apa semua tu. Jadi dia kata orang hok kecil manis ni memang dia gitu sama dah Kak Ngoh.
0: Betul.
1: Sebab dia kecil manis ni dia ibarat dia ni hok utama sekali. Ada dia marilah hok lain.
0: Marilah hok lain.
1: Marilah sarah, marilah darah tinggi. Marilah betul. Kecil manis. Marilah okay. Orang kata buah pinggir.
0: Ya. Jadi kalau nak makan tu bukan tak boleh Cik Weda.
1: Boleh
0: kata makan berpada-pada. Berpada-pada.
1: Jadi orang kata hak mana baru ni ada juga seorang pelanggan kita tu kat Ngoh. Dia ada masalah kaki sembak lah.
0: Sembak.
1: Masalah kaki dia sembak. Dia ada masalah serban, masalah kebah. Dia sakit di bahagian tekuk. Dia rasa berat semua di bahagian tekuk lah.
0: Betul.
1: Dia rasa berat. Dia kebanyakan lah ni memang gitu dah kat Ngoh. Kalau orang ada macam darah tinggi kau ke apa, dia akan rasa berat, tekuk, rasa pening. Rasa pening. Jadi dia kata dia kadang-kadang duduk cokoh tu, dia kata rasa berat atas belakang ni. Ibarat kata ada benda duduk atas belakang dia lah. Jadi dia kata dia nak jalan pun tak cekak lah mana kaki dia. Kaki dia sembak kan. Sembak dia ada dia ada buah pinggir.
0: Buah pinggir.
1: Lah.
0: Kalau sembak tu sekali lah. Buah pinggir
1: dia. Ya kan. Jadi alhamdulillah kan, selepas dia amal jus kita ni 3 botol. Dia beli masa radio hak bulan lepas kan. Jadi kemarin dia royak dia nak ada pula 3 botol. Dia kata berasa sedap kan. Jadi sekat dia ada amal jus ni dia kata boleh dah jalan slow-slow kat kawasan rumah, dia kata. Kaki dia hak sembak sebelum ni dah suruh molek dia kat. Tak sembak dah. Jadi apabila dia kaki dia tak sembak kan, dia punya pergerakan tu orang kata
0: lancar sikit.
1: Orang kata gengel lah. Kalau sebelum ni kan rasa berat, rasa nak jatuh dah lah dengar tubuh tak ada tenaga, dia kata. Rasa letih. Kaki pula rasa berat, dia kata. Nak jatuh pun payah lah. Jadi dia kata nak kerja rumah pun payah, dia kata. Jadi alhamdulillah lepas dia dah amal jus marah kita ni, kaki dia tak sembak, tak berasa serbes-serbes tu tak ada dah. Lepas tu dia kata kalau sebelum ni dia rasa pening kat kau. Dia rasa pening kalau duduk cacai lama ataupun duduk semaya tu, dia rasa pening kalau cacai lama.
0: Gitu.
1: Dia rasa hanyut. Dia rasa hanyut. Jadi lah ni tak ada dah. Tak berasa hanyut molek dah. Dia nak pergi, dia kata nak pergi tandas kau gapa pun kalau dia duduk buai air tu. Kalau sebelum ni yang pasal kena pergi dinding bilik air nak bangun.
0: Ni dia tak pasal dah rendah ke gitu?
1: Dia bukan dah rendah ke. Dia macam hanyut.
0: Hanyut.
1: Pening. Jadi macam tak stabil kan. Tak stabil. Jadi dia kata lepas pada amal ni, dia kata alhamdulillah dia nak bangun lah ni pun. Bukan kata boleh bangun dengan cepat dah. Tapi dia kata molek dah daripada sebelum-sebelum ni. Kalau sebelum ni kan nak boleh kau bangun dekat, dia kata memang payah lah.
0: Betul.
1: Jadi tu dia kata. Atau dia kata Loni tu dia kata rosin takut dia motor. Dia tak boleh motor. Dia kata kalau dia tak makan 2 hari, dia kata dia rasa lain. Ada dia hari tu dia skip lah. Dia terus skip 2 hari. Dia nak tengok lagu mana. Dia kata memang 2 hari 3 hari tak makan dia rasa lain dah. Dia rasa lain. Dia kata dia memang dia kata dia akan dia tak tinggal lah. Dia makan amal setiap pagi sebagai rutin harian dia, dia kata. Jadi orang kata jus kita ni kat Angah asbab untuk penyakit mak ayah.
0: Yelah, asbab ikhtiar je.
1: Jadi dia kata hak mana duduk nanggung selama ni tu, jus kita ni asbab dia ikhtiar untuk kita rawat lah. Jadi kalau
0: mana tahu kata, ada sekurasi
1: ada sekurasi kodok. Jadi kena terah lah. Jadi kalau nak tahu mujarak kodok hak mana tak biasa terah tu, hak tak rajin terah, dia hak ada nyakit orang serupa cikgu ada sebut sana ni. Dia kata terah lah amal kat Ngoh. Sebabnya tak rugi kalau kita terah ni
0: kita
1: kat Ngoh.
0: Kita terah.
1: Apa pun kalau kita nak buat, kalau kita tak terah, kita tak tahu kan.
0: Kita tak tahu.
1: Kalau kita terah, kita buat, kita baru tahu. Ada kesel kodok, molek kodok, ada perubahan kodok. Untuk nyakit kita dalam badan kita. Jadi orang kata nyakit orang kita dah bawa selama kini ni, kalau kita tak ikhtiar, kita tak rawat, dia mainlah getul kan.
0: Kau lama
1: dia tak akan pulih kan.
0: Jadi
1: orang kata orang mana nak terah lah, orang mana nak terah ataupun nak cuba amal jus merah ni, boleh orang kata call ataupun WhatsApp kita di nombor 013-999-5900. Dia harga dia sebotol RM129 kan. Jadi kalau nak tahu harga promosi lepas ni kita boleh dengar lah Habib Boh kita, Cik Bak kita, Cik Bak kita lah. Harga promosi kan. Cuma untuk promosi hari ni kan 20 orang terawal
0: sahaja.
1: Jadi boleh call ataupun WhatsApp kita di nombor 013-999-5900.
0: Terehat dulu sebentar deh.
1: Ya.

0: dari seberang adik kakak. Masih lagi bersama dengan Pusat Rawatan Humairah. Bersama hari ni kita nak cerita pasal jus Humairah Gold lah. Kalau tadi Cik Wei kata harga sebotol tu RM129. Jadi untuk hari ni demo-demo yang bertuah selama 20 orang terawal ke dapat apa ni promosi Cik Wei deh.
1: Ya, betul.
0: Promosinya diumumkan oleh bobak kita lah. Okey, lagu mana cerita tu Cik Wei?
2: Okay, terima kasih Kak Ngoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Jadi sebelum pergi ke promosi Kak Ngoh, nak selit sikit lagi Kak Ngoh.
0: Sikit lagi boleh.
2: Jadi untuk ibu ayah kita yang mana belum pernah cuba minum ni Kak Ngoh, kita nak bagi tahu jus kita ni dia tak ada campuran bahan kimia ataupun bahan berbahaya Kak Ngoh. Sebab ibu ayah kita yang mana ada masalah buah pinggir, dia cukup takut nak amal suplemen.
0: Betul lah.
2: Sebab dia takut bagi efek kepada buah pinggir.
0: Tapi
2: jus kita ni tak ada campuran pengawet ke perasa dan sebagainya, tak ada.
0: Tak ada
2: dia. Dia 100% daripada bahan alami, daripada herbal.
0: Dalam
2: dia ada perekato, ada moringa dan ada tunjuk langit. Yang mana sesuai untuk kawal balik dalam kita ni kepada arah yang lebih baik Kak Ngoh. Jadi saya nak bagi tahu sekali lagi Kak Ngoh, jus kita ni banyak manfaat dia. Salah satunya dia bantu untuk lancarkan perjalanan darah kita. Dia buang toksin dalam tubuh badan kita. Toksin yang banyak dalam tubuh kita ni Kak Ngoh, dia menyebabkan kita ni sakit tubuh juga.
0: Sakit tubuh,
2: sakit orak, orang kata angin dan sebagainya. Dan yang ketiga Kak Ngoh, orang kata yang main serbes sakit orak ni jolo dah tu. Dia toksin banyak dalam tubuh. Selain pada tu Kak Ngoh, macam Cik Wei sebut tadi, dia membantu untuk kawal paras gula dan juga darah dalam tubuh kita. Ni yang paling penting sekali lah. Untuk orang kecil manis, orang ada darah tinggi, kita syurkan sangat-sangat Kak Ngoh. Sebab dia mampu untuk stabilkan balik gula kita. Dan dia bagi tenaga jugalah Kak Ngoh. Sebab orang kecil manis ni Kak Ngoh, dia tenaga dia sangat-sangatlah kurang. Sebab tu kita tengok orang kecil manis ni lembek, lemah. Dia bukan malas Kak Ngoh, dia tak cekak. Memang tak cekak. Terutama sekali orang yang dah ada dialisis, dah cuci Kak Ngoh. Orang cuci lepas cuci lagilah lembek Kak Ngoh. Tak boleh nak buat gapo.
0: Ada letih.
2: Jadi insya-Allah lah dengan aman tadi ni, dia membantu untuk bagi pulih balik tenaga kita daripada dalam Kak Ngoh.
0: Maknanya dia mahu cuci dah pun boleh amalkan.
2: Boleh amal Kak Ngoh, tak ada masalah. Sebab kita pernah ada sejarah Kak Ngoh, orang cuci buah pinggir ni tahap 3, tahap 5, doktor ayah ada kesan baik. Dia doktor tanya dia makan gapo, dia baca, dia tak ingatlah nama dia dulu, mula-mula dulu ada. Jadi tak ada masalah, boleh amal Kak Ngoh. Jadi yang mana nak dapatkan jus Humairah ni Kak Ngoh, untuk harga dia satu botol Cik Wei sebut dah tadi RM129.
0: Sebotol RM129.
2: Untuk sebotol lah tu. Jadi promosi kita bagi 3 botol Kak Ngoh dengan harga RM300 sahaja. Jadi 3 botol dengan harga RM300. Dan kita bagi sebotol minyak saraf percuma Kak Ngoh. Kalau tidak Kak Ngoh, 3 botol ni harga dia RM387. Jadi kita potong 87 tu, kita bagi 300 je.
0: Maknanya botol tu harga 87 ya lah.
2: 87 ya tu kita potong, kita bagi 300 saja dengan 3 botol tadi tu. Lepas kita bagi pula percuma minyak saraf yang berharga RM70 secara percuma Kak Ngoh. Jadi yang mana duduk di kawasan Kota Baru ni Kak Ngoh, nak mari kedai kita boleh. Kedai kita di Bandar Baru Tunjung Kota Baru ni. Yang mana rasa nak walk ni kita alu-alukan lah. Yang malah nak mari kedai Kak Ngoh, nak mari tunggu rumah boleh juga. Kita boleh ngatau rumah ada COD, COD percuma. Cuma COD ni Kak Ngoh kawasan dekat je lah. Yang jauh kita kena
0: push.
2: Push ni kena buat bayarnya dulu lah.
0: Betul.
2: Yang mana duduk di kawasan Bacok, kita ada ejen kita di kedai Kak Yah di F Beauty Cabai 3 Melawi. Dan di Jertih kita ada di Galeri Hidayah Jertih Kak Ngoh. Jadi dua ni ejen sah kita. Selain daripada tu tak ada Kak Ngoh deh. Hanya di pusat cerawatan kita COD ataupun push sahaja. Jadi yang mana nak buat sebarang pertanyaan ke Kak Ngoh, nak buat pembelian ke, boleh hubungi kita lah. Dengan harga kita bagi tadi Kak Ngoh, promosi saya ulas sekali lagi. Untuk sebotol RM129. Untuk 3 botol kita bagi dengan harga RM300 sahaja. Percuma minyak sebotol eh. Jadi untuk hubungi kita Kak Ngoh, boleh hubungi kita di talian 013-999-5900. Kalau hubungi kita tak dapat, boleh WhatsApp kita talian yang sama juga 013-999-5900.
0: Kalau untuk demo nak dapatkan, sebab ni dia terhad ni Cik Bak ni.
2: Ya, terhad 20 orang terawal.
0: 20 orang terawal sahaja. Jadi adik kakak boleh wasabi. Royak selalu nak jus merah promosi. Kak Ngoh ajar lah. Cukup 20 balik kepada harga asal. Baik, terima kasih banyak Cik Bak dan Cik Bak untuk hari ni. InsyaAllah jumpa semula pula. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.

kemalangan jalan raya. Yang mana meragut nyawa 4 orang, 5 orang. Takut kadang-kadang mik bunga dengar deh berita-berita berkenaan dengan kemalangan lagu ni ni. Kadang-kadang ke kemalangan ni berlaku bukan disebabkan oleh kita. Kita ni memandu dengan secara berhemah dah. Dia juga berhati-hati. Tapi bila dia duduk atas jalan ni ke, ada juga sesetengah pemandu ni, dia buat jalan raya tu supaya dengan Lita berlumba. Oh, dia duduk perah tu kat kereta dia, ke motor dia. Nak teh kapa pun tak tahu lah kapa dia deh. Dia ingat ke nyawa orang ni main-main berkali. Mek bunga memang marah sangat-sangat bila mek bunga tengok kereta duduk main berlumba ke motor duduk berlumba ke. Ha, ini kejap tak ada pedah belakang. Bila dia berlaku kemalangnya hingga meragut nyawa orang lain ni, ni lah yang mana orang memang tak suka sangat-sangat. Tolonglah, biarlah jadi orang tu hok cerdik sikit deh, hok bijak sikit. Mak dengan ayah pun kadang-kadang kena pantau juga anak-anak tu. Jangan duduk-duduk kosi je. Oh, betul-betul saya ke anak dia. Dia ingat dia dah saya anak dia. Kita ni tak saya anak kita. Jadi, kena sama-sama ambil tanggungjawab tu. Jadilah pemandu ya berhemah atas jalan raya. Mak bunga tak marah. Mak bunga nak rayak jam.

0: Ayah cik kita, Mak Da.
1: Mana ayah cik tu?
0: Skok sebok dia kata skok dengar lagu ni.
1: Bapaknya.
0: Sebab dia kata teringat zaman-zaman dulu. Dia kata zaman-zaman dulu. Zaman-zaman duk kerja tengah-tengah panas. Duk pasal wiring lah. Duk apa lagi. Duk buat kerja-kerja. Ni lah batal-batal paik ni lah.
1: Patutnya?
0: Patutnya berkali ada terkesel dengan diri dia lah tu.
1: Bapaknya terkesel lagu mana tu?
0: Terkesel lah sebabnya lagu ni ni boleh memberi motivasi lah ke dia kalau. Deh leper dah cari kat Angwena cukup 5K 50K. Tak apalah Suzy. Itu dia. Lepas tanya ada juga hari ni Mak Syitah tanya. Hari ni Pak Da tak ada cerita ke Pak Da?
1: Nak dengar cerita gapa
0: cik. Ataupun kisah-kisah zaman dulu. Mak Syitah tanya
1: kisah tu. Kisah zaman dulu tu habis lah ceritanya.
0: Tak ada dah.
1: Tak ada dah cerita zaman dulu. Wajak belakang dah.
0: Daripada ritik, daripada basikal, serbor dah ni.
1: Ada sekolah rendah, sekolah menengah. Telur itik lah, itik lah. Cerita belakang dah. Kau nak tanya cerita pasal
0: demo, gapa? Demo, maknanya demo tahu belakang dah Pak Da.
1: Kebanyakannya tahu belakang dah lah. Kau nak dengar cerita gapo?
0: Tak apalah. Ada insya-Allah kalau ada benda-benda yang terkini terbaru Pak Da cerita pula.
1: Jadi dia boleh kita katalah. Kehidupan Pak Da ni indah lah ni daripada dulu.

0: dia. Setengah
1: hari dia indah dulu pada lah ni lah. Ha. Jadi Pak Don indah lah ni daripada dulu. Oh. Alhamdulillah lah. Ya. Ya kok mana pun sabar dalam kehidupan insyaAllah dah. Jangan mudah putus asa gapo hok berlaku pun kita kita adak gi dah.
0: Ya.
1: Kita adak gi. Pas kalau kita senang jangan dok agah.
0: Betul.
1: Jangan lupa diri
0: dah.
1: Kena ingatlah zaman kita jatuh dulu, kena ingat zaman kita orang kata apa?
0: Susah dulu.
1: Kita duduk melangit jangan lupa rupuk di bumi.
0: Sebab itulah Kak Ngoh suka kepada dia ni Pak Doh.
1: Siapa dia?
0: Ronaldo ni lah. Kak Ngoh suka ke dia. Sebab sehari dua ni kan banyak dia tubik FIP pasal dia deh. Ada satu klip FIP tu dia apa ni, dia suka kepada kanak-kanak. Lepas tu ada juga wartawan tanya bapa dia tak nak berpisah dengan ibu dia. Jadi dia ni apa ni berkahwin dah, tak sih duduk jauh dengan ibu dia. Dia kata sebabnya dia tengok kesusahan ibu dia membesarkan dia. Dia tengok susahnya mak dia kena kerja pagi petang siang malam semata-mata nak beli kasut bola ke dia. Lepas tu dia kata sehingga hari ini Dayak, dia berada di tahap ini, dia tidak mampu lagi nak balas jasa mak ayah dia. Sebab itulah ada orang tanya bapa muka bini-bini dah. Tapi tak usah duduk pisah jauh. Dia tidak akan, dia kata tidak akan berpisah dengan ibu dia. Lepas tu dia pun ambil tindakan maknanya berpisah dengan wanita tu lah. Model comel juga tu.
1: Jadi gitulah adik kakak. Mok ni dia lapar, dia tak royak ke anak dia. Mok ayah dia letih, tak royak ke anak dia. Anak tanya mok, lapar kau, kenyek kau, makanlah.
0: Makanlah, mok kenyedoh, gitulah.
1: Walaupun dia lapar, dia letih, dia tak kira yak kau anak-anak dia. Jadi gitulah kita selagi ada mok ni jaga molek lah, pada 20 sama tu. Jadi orang kata biarlah kenenge-kenenge indah kita cipta. Sementara kita sempat ni. Sementara kita sempat ni kita, kalau kecek bak mati, kita tak tahu siapa dulu lagi. Mok kau kita kau. Jadi sementara ada ni, sama ada siapa dulu gi tu, tak kisahlah, duduk tak tepi lah waktu tu. Biar kita dah mengembirakan dia. Biar dia kita cipta kenangan terbaik dengan dia. Pada masa sama, jangan siapa kita sakut. Kalau sakut kat Allah.
0: Jadi lagu tu lah.
1: Jaga molek lah mok tu.
0: Jaga molek lah mok ayah kita. Jadi waktu yang Kak Ngoh rasa macam respect. Dan juga benda ni, tidak kira lah demo ni berada di tahap mana ataupun mana. Dengan ibu, dengan ayah ni, kita kena jaga.
1: Tak ada mak, tak ada ayah, tak ada dalam doa yang paling mustajab untuk kita. Doa mak ni, Allahu Akbar. Doa kita, kita berdoa 10 kali, 20 kali belum tentu. Allah Ta'ala terima.
0: Betul.
1: Tapi doa mak mungkin sekali. Allah Ta'ala terima lalu. Doa ayahnya,
0: adik sedih aku. Sedih sungguh lah.
1: Sedih lah, jaga molek lah mak tu.
0: Selagi mak ada lah.
1: Selagi mak ada ni, we kenangan-kenangan terindah lah. Cari keberkatan.
2: Ni Rahana, gapo dia kata uji? Acumua, taubi. Aku, kepana? Guano ya panas sangat ke uji. Aku panas sebenarnya. Okey, suki sekolah. Gapo ditunjuk hebat.

Buat aku serabut kau hampir sama lah. Kamu nak tanya lah juga Cik Uji, Cik Buli kau Cik Uji. Alah, aku nak ayah kamu, ni Rana, Cik Buli lah, ni Rana aku nak ayah ni. Nyok-tunjuk, eh balah, sabuk perut aku nyokotoh anak orang itu, nyokotoh anak orang ini, nyetapah anak orang itu. Pening aku tengok, nyanyo lah juga jenis tak menawar orang kat sakit buli lah juga. Guano Cik Uji nampak semangat kuat anu. Nampak air liu bersembuh dah ayah ni. Mu tak tahu juga ke saya. Kibu.

0: buruk jangan nampak sangat nak ya bui. Sebabnya kan dan yang jadi ke kena buat sekolah kena ya kamu. Duduk sekolah mana-mana gaji sekolah tak warna bola. Gitu ya aku nak mesti kamunya. Saya ngerti sebab kamu ni jadi. Kamu kata jadi orang lain kata bodoh belakang.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Kak Ngau nak baca komen-komen daripada sahabat kita ni. Mezandi, Pak Dok.
1: Mezandi.
0: Dia kata, assalamualaikum. Nak ucapkan selamat petang kepada saing-saing yang ada di Kelantan. Geng SMKB. Tahun 1986.
1: Sekolah Menengah Kota Baru.
0: Di kompleks sekolah-sekolah tu lah.
1: Sekolah Kak Ngau mula kan?
0: Sebelah dia sekolah Kak Ngau.
1: Sekolah dia kalau puteri.
0: Kak Ngau sekolah puteri.
1: Puteri. Dia ada putera situ lah.
0: Dia ada putera, puteri SMKB. SMKB tu dia setentang lah. Duk Kedah lah ni Kak Ngau. Tapi tiap-tiap hari dengar Kelantan FM tu. Terima kasih banyak.
1: Bagus.
0: Assalamualaikum. Hasilah kita pun ada. Selamat petang. Mira, mana kat nak tengok Pak Do, tengok di live TikTok Kelantan FM ataupun tengok di
1: FB.
0: FB. FB Kelantan FM lah dekat
1: dia. Apa yang nak tengok sangat Pak Do tu? Apa yang nak tengok sangat Pak Do tu?
0: Nak tengok sangat? Ada tu, kau dah dengar suara
1: nak
0: saja.
1: Kata comel tak? Comel. Nak kata tua, nak kata muda tu, aduh. Tapi jangan tengok lama-lama.
0: Takut.
1: Takut demen, takut berkebah. Jadi gini ada kakak seorang lagi pada nak ayak dan merata mesej ni. Dia kata, saya orang Johor. Dia kata dia orang Johor. Bos tak pagi balik mengundi.
0: Bapa pula. Ish, bahaya. Lagu mana tu?
1: Jadinya kalau ikut pada tu salah lah. Sebab salah hak lah mengundi. Jadi orang kata, majikan-majikan kena benarkan lah. Anak-anak buah, anak koli kita, pekerja-pekerja kita nak balik mengundi. Macam pada duk royak lah di Kelantan kita ni pun ramai orang-orang Johor juga duk kerja sini dah. Jadi bila siapa masa sebelah hari bulan tu kena pergi mengundi bapak ni ni.
0: Kita peseru dah tu pakat-pakat kelip mengundi lah.
1: Jadi majikan-majikan bagilah kerjasama kepada pekerja-pekerja kita nak balik mengundi, orang Johor lah. Orang Johor.
0: Jadi sebab dia tu kata amanah tu.
1: Dia kata ni, bos ni minta macam-macam bukti. Jadi lah, gitulah maknanya. Orang kata mudah cara lah. Kerana ngundi ni tanggungjawab. Tanggungjawab semua rakyat. Jadi bos-bos kena pehel lah.
0: Kena pehel lah.
1: Anak buah nak balik ngundi tu. Jadi kesalahan juga kalau kita menghalang orang pergi ngundi ni.
0: Betul.
1: Jadi kesalahan juga. Jadi gitulah, ambil peluang lah adik kakak mana ada di Kelantan ni, demo-demo orang Johor sebelah hari bulan tu nak tanggungjawab kita.
0: Pakai ngundi pelakon. Jadinya Pak Ada, selesai bahagian ngundi, kita nak pergi kepada bahagian bola pula lah.
1: Bola.
0: Untuk kuis Piala Dunia FIFA 2020 ni, hadiah sumbangan Regulus Sportwear. Tu dia.
1: Ada ni kuis lah ni.
0: Kuis lah. Sebab ada demo komen, dia kata baju-baju di Regulus Sportwear ni comel Pak Do. Jadi Kak Ngau pun nak cari lah satu helai dua lah gitulah. Tapi untuk demo yang nak apa ni, hadiah daripada Regulus ni, boleh jawab soalan lah. Pihak kuis Piala Dunia untuk hari ni. Jadi soalannya ialah, siapakah tuan rumah Piala Dunia FIFA edisi 2022?
1: Sekali lagi.
0: Siapakah tuan rumah Piala Dunia FIFA edisi 2022? 22, 23, 24. Yalah, dapat tahun sekali kan? Okey.
1: Kita terima panggilan lah.
0: 743-3858 dan juga 748-8830.
1: Telepon selalu, siapa dia?
0: Kalau ada rezeki kita hari ni, halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
2: Rusniwati.
1: Rusniwati dari mana? Dari mana?
2: Daripada Kota Baru.
1: Duduk dia dia, duduk dia dia situ deh. Jangan duduk gerak, jangan buat nalik.
0: Jangan duduk buah lah.
1: Jangan duduk buah. Okey. Kota Baru. Kota Baru. Tengok bola berapa malam dah duduk hati tengok bola ni?
2: Tak tentu.
0: Memang minatlah tengok bolanya.
2: Tak minat juga, tapi tengok lah.
1: Tak ada pasukan pilih eh?
2: Maroko.
1: Baik. Kita pergi kepada soalan dan jawapan dia lah.
0: Soalan dia, siapakah tuan rumah Piala Dunia FIFA edisi 2022? 2022. Lepas dah ni.
2: Qatar.
1: Okey, tak apa. Letak telefon dulu. Tunggu di radio, kita akan umum siapa pemenang dia dah.
0: Okey, baik. Okay. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, panggilan yang seterusnya.
0: Halo.
3: Ya, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Patut dulu, patut bola sepak dulu sekali.
3: Ah, dah. Kenapa tu bola pula? Dah pakai kain, tak pakai tu ada. Baju nak pokok calana. Memang baju memang minat bola. Duk minat Argentina.
0: Argentina.
1: Ay, tak kena.
3: Gua nak rima tak kena.
1: Tak kena dengan rima pulak dah, Jo.
3: Pulak dah.
1: Tak kena.
3: Pakai kain, tak pakai tu ada. Baju pulak, kau calana. Memang minat bola. Minat Argentina. Tak kena lagi.
0: Kena dah. Memang minat bola, minat Argentina.
3: Kau warna apa ada?
1: Pada tak berhati?
3: Anak ikan bersama tutu, ikan keluh macam dia makan. Habis dia bukan pandai berpantu. Silak dan salah harap makan. Kena-kena.
1: Kena-kena.
3: Allah. Allah gitu. Ada ni. Rasulti sakit dada. Maka kari tak wakar suara. Terima kasih. Abang ada ngatuk berat tengok bola. Aduh.
1: Itu kena. Baik. Abang Ju, dia berapa malam dah duduk berjaganya?
3: Jaga nanti duduk lagi mana. Tengok pagi ya, Abang ada.
1: Tengok pagi. Tengok pagi-pagi. Tak apalah. Okey, jawapan dia, Abang Ju.
3: Ya.
1: Jawapannya. Abang Ju, bukan Pak Do suruh letak. Tok Abang Ju.
0: Habis kredit tu kat rasa.
1: Kita nak dengar jawapan. Okay, tak apalah.
0: Tak apalah ni. Sebab jawapan yang pertama tadi pun betul dah.
1: Betul dah.
0: Rosmiwati.
1: Kota Baru tadi. Telefon balik kita.
0: Deh. Untuk Kak Ngah dapatkan maklumat sikit lah.
1: Jadi 2022, tuan rumahnya adalah Qatar.
0: Tuan rumahnya adalah Qatar. Okey.

0: P. Ramlee. Pada cerita dah pasal P. Ramlee. Mari ni.
1: Nama P. Ramlee.
0: Nama P. Ramlee. P. Ramlee pernah jatuh bangun.
1: Jatuh bangun dalam industri seni dia.
0: Jadi yang menyedihkan tu pada 1960-an gitulah deh. Dia zaman kejatuhan dia bila dia naik stage dia kena boo deh. Sebab penganjur jemput dia P. Ramlee dengan A. Ramlee. Jadi bila penganjur panggil P. Ramlee, orang boo dia. Bila A. Ramlee orang pakai
1: sebab masa tu orang tak boleh terima dah berkali music music zaman P. Ramlee tu.
0: Jadi dia beralih dah. Orang kata
1: kepada
0: beralih
1: pop ye-ye.
0: Beralih pada zaman pop ye-ye.
1: Pop ye-ye.
0: Tapi ada soal lagi Kak Angoh, mungkin Kak Angoh tak tahu pada nak kongsi pasal P. Ramlee ni. P. Ramlee pernah jadi DJ Kak Angoh. Ramai orang tak tahu. Pada tahun 1940 Kak Angoh.
1: 1940
0: Radio Melaya Singapura. P. Ramlee pernah jadi DJ. Dia jadi DJ ni sebelum dia jadi pengaruh lah.
1: Sebelum dia terlibat dengan
0: Perfilaman
1: lah.
0: Dia pernah jadi DJ. Dia ni antara DJ show juga di Radio Melaya Singapura. Dia pernah baca berita. Dia pernah orang kata buat skrip berita. Dia pernah baca berita. Jadi tu kehebatan. Maknanya kalau kita tengok-tengok P. Ramlee ni serba boleh lah. Penyanyi boleh, berlakon boleh, pengarah boleh.
1: Jadi DJ boleh, baca berita boleh,
0: main alat muzik boleh. Serba boleh P. Ramlee ni.
1: Tu hewi kelebihan ke dia lagu tu.
0: Jadinya itulah. Maknanya ramai orang tak tahu bahawa P. Ramlee pernah jadi DJ. Macam kita lah pernah jadi DJ.
1: Jadi, tapi memang aku tak tahu pun tu. Memang tak tahu semua.
0: Mujur pada royak dia. Biasa orang tengok P. Ramlee dalam berlakon
1: dengan
0: nyanyi.
1: Dalam filem je.
0: P. Ramlee pernah jadi DJ. Tapi boleh bayar lah suara P. Ramlee jadi DJ. Sedap.
1: Mesti sedap. Cara dia kecek dalam filem pun sedap.
0: Kalau suara yang paling sedap pada dengar dia kecek dalam filem Ibu Mertuaku.
1: Ibu Mertuaku.
0: Hak tu sedap suara dia. Dia memang guna suara yang orang kata low bass dah. Kalau istilah muzik kak. Jadi mengapa engkau menjadi manusia? Tidak dijadikan haiwan.
1: Hoi.
0: Allah kasih. Masa tu sedap suara dia masa tu. Combi. Dia panggil Combi tak? Jadi memang sedap lah suara perempuan. Pada boleh bayar bila jadi DJ dia memang sedap lah. DJ dulu dengan DJ dah ni dia lain kat kau. Dulu DJ kebanyakan dia suara-suara. Suara-suara besar-besar. Sejak lah ni era lah ni DJ hok suara-suara tengah hair. Dia tidak suara-suara besar dulu. Kebanyakan DJ suara besar-besar dulu. Hai apa khabar saudara? Kita bersama lagi dalam dia lah ni. Hai saudara apa khabar kita? Dia saya gitu lah ni dia.
1: Tonasi
0: dan lain-lain. Dulu kebanyakan DJ lah. Kebanyakan DJ dia memang suara besar-besar. Macam kalau KL, Radio KL, RMKL. Apa ni suara siapa Pak Do paling minat? Ramlee Abu Bakar mana minat juga. Ramai jugalah suara-suara ada bass ni. Zaman-zaman dulu. Tapi Tino tak ada beza lah dulu dengan Loni DJ. Kalau orang jatuh, DJ jatuh dia beza. But perbezaan itu jauh sangat lah. Dulu kebanyakan suara-suara jantan asli. Suara jantan. Loni tak timbul sangat dah suara jantan. Dia panggil entertainment. Dulu suara-suara infotainment. Loni dia pergi kepada entertainment lah. Dia pergi kepada hiburan. Jadi suara-suara gitu lah Loni.
1: Jadi bezanya Loni dengan dulu dekat kau.
0: Bezo. Tapi kok mana pun nak jadi DJ ni bukan senang. Payor jadi DJ ni. Dia kadang-kadang orang dengar, mudahnya jadi DJ. Kecek je kerja dia. Mari kecek-kecek klik. Eh, payor jadi DJ ni bukan senang.
1: Bukan senang. Ada kata penyampai-penyampai dulu tu Pak Do serupa Zainal Din
0: tu suara kasar lah.
1: Suara kasar ada. Suara dah letekok. Suara ubah. Nuramin tu suara biasa.
0: Nuramin dia ada gelaran dia Munshi-munshi. Sebab dia pergi bertugas di Radio Nippon Jepun ni. Dia balik tu orang panggil Munshi-munshi. Ataupun dia gunakan nama Munshi-munshi tu. Sazali Said tu antara suara-suara DJ-DJ hebat lah. Kalau di Kelantan kita pun ramai juga hebat.
1: Ramai ada.
0: Abeno
1: kita.
0: Abeng. Arimi.
1: Pak Sorok yang lain daripada yang lain dia.
0: Tapi kan? Alhamdulillah Pak Dodai dia berlakon dengan demo tu. Dengan DJ-DJ yang orang kata pertama kali radio Kelantan ni buat live ke? Dulu kan dia recording kan ada. Secara live ni macam pagi, Pak Dodai maknanya zaman tu Pak Dodai berlakon
1: kerja. Pak Dodai berlakon dia.
0: Pak Dodai kerja dengan demo-demo ni.
1: Bekerja sebumbung ni dengan demo-demo ni.
0: Bekerja sebumbung dah lah dengan Abeng, Abeng Noh,
1: Kak Cik, Kak Awemu.
0: Dengan Wei Karim.
1: Apa ni? Haji Mak Daud.
0: Maknanya orang-orang generasi kedua masa tu ni. Ada radio kita.
1: Pak Dodai.
0: Dah.
1: Tak apa dah juga.
0: Dah kerja dengan demo tu. Jadi alhamdulillah lah kita boleh kenal demo tu dah. Sebab kadang-kadang sebenarnya Pak Dodai tak ada cita-cita pun jadi DJ asal.
1: Dulunya?
0: Dulu bukan nak jadi DJ. Tak ada cita-cita jadi DJ.
1: Pak nak jadi nama? Tak tahu lagi. Masa tu yang tak ada mikir lagi nak jadi apa dia.
0: Moga Pak Dodai ni.
1: Kira rezeki mari apa ke jalo kita?
0: Rezeki mari dekat weh jadi DJ aku dah. Tak ada dalam cita-cita pun nak jadi DJ.
1: Tak ada dalam sini list DJ lah dia.
0: Tak ada. Zaman sekolah nak jadi cikgu. Nak jadi cikgu. Tak sapa
1: je. Bila ni jadi DJ pula.
0: Tapi sebab mungkin zaman kesusahan kat ngah. Zaman susah kan tak ada nak pergi mengaji lah. Ke nak pergi mengaji jadi cikgu tu lah. Tak ada.
1: Makanya tu heavy rezeki jadi kat ni. Pak Dodai nak jadi pegawai bank dulu kalau duduk juga.
0: Tak juga tak kena ngira. Pada matematik kat out lah. Pegawai ketah kenalin banyak-banyak tak boleh jadi kerja bank ni.
1: Okey, tak apalah deh cerita-cerita Pak Dodai tadi.
0: Tapi itulah rezeki deh, rezeki. Dalam dia tak dia 30 tahun.
1: Nak pecing ke?
0: 30 tahun dah. Tinggal setahun je lagi Pak Dodai.
1: Ya.
0: Tahun depan lah last.

0: Itu dia ramah jujur angin dengan lagu No Stare tu. Harap-harapnya kata terhibur lah belakang. Kita lain pukul 3.53 dah minit petang.
1: Jadi terima kasih banyak masih setia bersama dengan Pak Do dan juga Kak Angoh.
0: Semangat dia nak komen-komen ni. Nak komen-komen macam-macam. Dia kata habis hijau nak klik Kelantan lah.
1: Baliklah.
0: Ada kata suka apa ni boleh klik Kelantan 2 hari 3 hari suka dah Pak Do.
1: Baliklah balik-balik. Orang kata tak jauh seluar melauk. Kena klik lubuk juga.
0: Tak jauh seluang melaut.
1: Takkan jauh seluang melaut. Akhirnya kelubuk juga.
0: Itu dia, Pak. Berperibahasa.
1: Jadi ni Tok Imed Dabung atas mari. Dia kata, Pak Do...
0: Tok Imed Dabung.
1: Dia kata, Pak Do sesuai jadi... apa ni? Ustaz. Pak Do jawab balik. Pak Do kata, kalau Pak Do jadi ustaz... Sesak tak jumpa jalan lah. Sesak tak jumpa jalan. Hok dengar tu. Bukan orang kata apa. Ada tidak layak duduk tapa tahap tu.
0: Sikit-sikit
1: sekodar tu boleh
0: untuk
1: lah.
0: Untuk panduan kita.
1: Pak Do kalau tidak jadi DJ, Pak Do jadi gapo? Pak Do jadi cikgu. Tu cerita-cerita Pak Do. Kak Angoh pun nak jadi DJ.
0: Jadi misi. Cumanya sebab Kak Angoh tak adalah zaman-zaman dulu ke. Misi ni dah pakai skok Pak Do. Ayah kata tak sah lah misi. Cari kerja lain.
1: Boleh jadi DJ.
0: Kini pakai skok.
1: Ya. Jadi gitulah kita. Kadang-kadang kita tidak skor.
0: Tidak skor dan juga tidak rancang lah.
1: Dia rezeki belakang tu Kak Angoh. Rezeki betul. Allah Ta'ala tu dah kita.
0: Letak dah.
1: Dalam buku yang kita tak boleh nak tengok.
0: Mung jodoh dengan siapa.
1: Tulis belakang
0: dah. Mung mati bila. Mung jadi gapo.
1: Jadi buku tu buku kita tak boleh tengok. Jadi apa saja yang berlaku tu adalah
0: Ketentuan Allah.
1: Hak tertulis dah.
0: Mama tu kata apa tak jadi usaha we jual telur itik Pak Do.
1: Tak jadilah. Masalahnya batu.
0: Tak jadi. Walaupun ada tragedi dengan itik tapi tak jadi juga
1: tak jadi. Tak jadi nak jadi tokek telur itik. Biarlah tak apalah. Tak skor juga tu sepatutnya jadi tokek telur itik lah Pak Do ni.
0: Dah lah itik tu orang sedekah.
1: Itik buat orang bui tak? Jadi, hak tu kata tadi Tuhai bui, Tuhai atur molek dah. Galak Tuhai atur tu molek dah.
0: Jadi DJ lah Kak Angoh molek dah dengan suara Kak Angoh tu. Kak Angoh apa ada lagu tu lah. Kata Tuhai dah tentukan dah. Muhaslina Hamzah jadi DJ. Sumardi Muhammad jadi DJ. Okey.
1: Jadi gitulah kita tak boleh nak orang kata apa? Tak boleh nak jeh. Apa aku jadi DJ? Tak boleh lah. Memek dah jadi DJ dah.
0: Lagi?
1: Ni daripada siapa nanti Pak Do baca dulu.
0: Boleh ada tulis jawi kan tulis nama lah. Kita nak apa pula.
1: Daripada Tok Wei Jerek.
0: Tak wear. Ada hari ni tak wear kita.
1: Mari lah makan durian ni. Lagu mana eh? Dia wah durian ni. Tapi dia wah durian ni dia banyak tempat. Ada tempat-tempat awak sedap kan? Dia kalau kita beli longgok ni kita tak tahu durian mari mana. Bagi orang yang suka makan durian ni dia ada daerah-daerah.
0: Sedap.
1: Dia akan cari situ. Kalau minat makan durian, kalau Dabung, dia akan cari Dabung. Kalau di alah kos sebagai alih ni, dia panggil batu kurau deh. Durian batu kurau. Kalau orang-orang alah kos kita, Kelantan kita ni, bunyi kata tempat sedap kat durian alah Dabung, alah jeli.
0: Jeli
1: Dabung tu durian sedap-sedap lah. Alah kau manik orang ni dia kuning-kuning tu. Jadi kalau kita pergi kat
0: maknanya sesuai kawasan tu dia ada peniri sedap masing-masing lah.
1: Tu dia. Jadi gitulah kita ni adik kakak. Terimalah dengan orang kata dengan hati yang terbuka apa saja yang berlaku ke atas kita. Dan sesungguhnya hidup atas dunia ni memang dia banyak cabaran. Dia semakin banyak kita terima cabaran, semakin banyak kita akan terima
0: pengalaman.
1: Situ duduk dia deh. Jadi tak usah duduk
0: bersedih tak usah duduk takwil. Takwil dengan rezeki Allah ni dekat kau.
1: Hidup kita ni dia tidak cerah semua. Ada kalanya macam mari gelak. Gelak ni dengan macam-macam lah. Bila kita kerja ada orang tak senang pun ada. kita tak kerja kita senang pun ada.
0: Yalah.
1: Jadi tak kena berlaku.
0: Yalah.
1: Kita kerja kita senang. Kita tak kerja.
0: Tak kerja. Apa tah lagi?
1: Oh, apa tah lagi?
0: Oh, tak kerja buat kau duduk hayung-hayung tangan.
1: Jadi itu semua adalah cabaran kita lah. Yeah. Cabaran kita sebagai manusia.
0: Hmm.
1: Telah diriwayatkan dalam satu hadis, angoh.
0: Ya.
1: Tak. Digambarkan pada waktu berkumpul di mahsyar. Tak. Jadi bila nama dia dipanggil tu, dia kejut. Berapa banyak pahala aku ni? Dia kejut. Berapa banyak pahala aku ni?
0: Sebab?
1: Sebabnya Allah Ta'ala kata, pahala-pahalamu hok banyak ni datang daripada orang-orang duk kecik hamu, duk ngopak hamu, duk mengata kamu.
0: Gitu.
1: Nak royaknya, nak sambung kepada apa ni pengalaman perjalanan hidup kita ni.
0: Ya.
1: Jadi kena banyak bersabar dak, kena banyak bersabar, kena ambil orang kata, "Holah kita nak tenang."
0: Demolah, demo nak kita iyalah. Kita nak wi puas hati semua orang. Tak boleh pada payah.
1: Biarlah orang kata gapo, biarlah orang kata gapo kau kita betulnya kita tahu kita ni duduk di laluan yang betul.
0: Betul.
1: Kita buatlah kerja kita.
0: Ya.
1: Tak kiralah kerja gapo. Pada demo nak kecek kau nak kecek lah.
0: Ikut demo lah.
1: Demo nak kata gapo kata lah. Sebabnya pahala hok demo duk ngato kita tu
0: boleh. Mari kita.
1: Mari kita.
0: Dia kata setuju dengan Pak Ada tu.
1: Ya.
0: Snow Black dia kata bila Pak Ada nak belanja. ABC Duye.
1: Boleh. Cari tempat mana-mana kita pergi. Tak ada masalah.
0: Kerja gapo pun tak apa belakang Pak Ada.
1: Ya.
0: Yang penting halal.
1: Halal. Jangan malu.
0: Jangan malu.
1: Jadi ya, macam kita ayak itulah. Malu ni adalah senjata utama yang membunuh cita-cita kita. Malu ni adalah senjata utama yang merosakkan perancangan kita. Nak buat gua tu malu, nak buat gua ni malu. Tak jaya semacam kita. Gua tu malu, gua ni malu. Dah. Gitu. Jadi, nak gitulah. Banyak kecek tak? Ambil lagu dululah.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google.

0: Okey, baik. Alah, kepentingan ni molek lah kalau kita kena jepuk pisang ke, jepuk malah ke. Nah, saat ni ada sebab kita tanya kalau tak ada jepuk deria kat kau, tak ada. Jepuk deria baru nak kucar. Jadi tak ada lagi bagi lagu jepuk deria dah. Baik, Pak Doh. Sementara kita nak pesan dengan Tuan Haji Ahmad Ashraf kita. Dari Mestika. Minyak Mestika. Nak cerita bukan nama Cik Ashraf kita ni. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cik Ashraf, apa khabar kitanya?
1: Baik, alhamdulillah Kak Angah.
0: Alhamdulillah. Baik, hari ni dengar-dengar khabarnya Minyak Mestika ada buat program besar lah sehari dua ni. Hadiah pun besar-besar deh. Kak Angah tengok hadiah pun niti air tak alio lah. Jadi hari ni lagu mana cerita perkembangan terkininya selekeh?
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada adik kakak pendengar Kelantan FM lah. Jadinya kita ada buat event di Kota Baru lah.
0: Di Kota Baru?
1: Di Stadium Sultan Mohamad keempat. Bermulanya esok. Hingga hari bulan 7 sehingga 11 hari bulan 7. Tiga hari program ini bermula lah. Kita berada di Dahlia Fest.
0: Dahlia Fest. Okay.
1: Ya, di stadium 9 hingga 11 Julai. Jadi, Mestika ada ambil booth lah di Dahlia Fest ni. Kita ada buat cabut tambah tuah.
0: Cabut tambah tuah deh.
1: Untuk pelanggan-pelanggan Mestika yang dihargai lah. Jadinya hadiahnya banyak jugalah. Kita buat ada 14 cabutan semua sekali.
0: 14 cabut teh? Banyak tu.
1: Hadiah utama kita panggil hadiah bonanza lah. Hadiah bonanza ni ada dua biji motosikal.
0: Dua biji motosikal.
1: Ya, okay. Yang pertamanya Honda ADV 160. Dan juga Honda Wave 100. Dan kita ada lagi satu kita panggil cabut tambah tuah.
0: Cabut tambah tuah pun ada lagi.
1: Ada lagi. Satu lagi kategori cabut tambah tuah. Yang tu kita ada lebih kurang 12 ke 14 hadiah lah. Hadiah utama dia TV 55 inci.
0: Tu dia hadiah.
1: Kita ada dua e-bike.
0: E-bike?
1: Motor bateri tu.
0: Motor bateri?
1: Basikal bateri tu lah. Lepas tu kita ada macam-macam lagi lah. Kita ada macam oven, peti kecil. Lepas tu kita juga ada hadiah wang tunai juga.
0: Hadiah wang tunai pun ada?
1: Ada juga. Di samping tu pengunjung-pengunjung pun kalau hak mana hadir ke buah Mestika lah. Kita pun ada bagi goodies juga.
0: Ada goodies. Maknanya ada buah tangan. Masuk tu kita beri buah tangan lalu.
1: Ada buah tangan. Syarat dia hanya.
0: Syaratnya.
1: Syaratnya mudah je. Nak suruh like, follow kita punya FB dengan TikTok je. Like, follow FB Mestika HQ juga. Kita bagilah goodies tu.
0: Goodies tu deh. Pergi sana tunjuk. Maknanya saya dah follow TikTok TikTok Mestika ada. Ataupun FB Mestika. Tunjuk bukti tu boleh goodies.
1: Untuk 100 orang yang terawal.
0: 100 orang yang terawal. Okay, maknanya kena pergi awal lah tu.
1: Kena pergi awal lah. Kita bagi 100 hari. Setiap hari tu, 3 hari tu.
0: Okey, maknanya 9, 10, 11, 3 hari tu.
1: Tiga hari satu gojis kita bagi.
0: Ya. Jadinya Cik Ashraf ni Kak Angoh macam terujur sikit lah dengan cabut tiap bertuah ni dengan hadiah pembesar motor lah, apalah TV lah ada. Syarat lah ke mana untuk kita, untuk melayakkan kita dapat
1: menyertai.
0: Itu.
1: Syarat dia mudah je. Beli RM20, produk Mestika tak kira lah. Minyak Mestika ke, makjum Mestika ke, minyak bayi Mestika ke. Syarat dia minimum RM20. Boleh capu. Produk-produk antara 3-4 tu capu biar cukup RM20 dan ke atas. Kita bagi satu kupon bonanza, satu kupon cabut tambah tuah. Mana beli RM20 tu.
0: Beli RM20 tu layak dah.
1: Layak untuk dapat dua-dua cabutan. cabutan menazah untuk motor 2 biji dan untuk 14 hadiah lain lagi.
0: 14 hadiah lain. Okey. Maknanya dua lah ni. Kalau tak ada rezeki hak motor, dia rezeki hak hadiah-hadiah lain ni. 14 hadiah lain lagi ni.
1: Ya.
0: Okey. Jadi Kak Ngoh rasa ambil peluang lah adik kakak di Kelantan ni. Sebab kalau Kak Ngoh nak memperkenalkan minyak mesikan ni, Kak Ngoh rasa tak payah dah. Sebab Kak Ngoh rasa setiap rumah ni mesti ada minyak mesikan ni, Cik Ashraf.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi cumanya nak suruh ambil peluang pergi beli dekat booth mestika tu RM20. Syarat dia untuk melayakkan adik kakak dapat cabutan bertuah. Dengan hadiah bonanza. Kak Ngoh dulu sehari tak nera tidur ni.
1: Lagi satu, kita ada macam-macam hadiah lagi. Untuk pengunjung awal pun kita ada juga hadiah.
0: Pengunjung terawal.
1: Mana 10 orang terawal beli di booth mestika tu, kita bagi t-shirt selah.
0: Oi, untuk 10 orang pengunjung terawal.
1: Lepas tu ada lagi.
0: Ada lagi? Banyak hari.
1: Untuk 37 orang terawal beli RM40 ke atas.
0: 37 orang terawal. Okay.
1: Beli RM40 ke atas.
0: Beli RM40 ke atas.
1: Dia layak untuk buat satu cabutan. Kita panggil cabutan ampau tu. Maknanya dia pilih dalam ampau tu ada duit lah.
0: Okey, layak untuk cabutan ampau pula.
1: Layak untuk cabutan ampau lagi. Okay. Dan ada lagi juga.
0: Ada lagi juga.
1: Ada lagi juga kalau orang tu beli RM80 ke atas, dia akan dapat sehelai kain tuala pula.
0: Kain tuala pula. Okey.
1: Maknanya kalau dia jadi 10 orang terawal tu, maknanya contoh kalau dia pergi pagi, dia beli RM80.
0: Ya.
1: Dia akan dapat t-shirt selah.
0: T-shirt selah.
1: Dia akan dapat tuala selah.
0: Okey.
1: Dia layak untuk cabut ampau tu.
0: Ampau tu kira duit cash lah tu.
1: Duit cash dalam tu ada adalah RM10, RM20, RM50.
0: Atas nasi lah. Jadi memang besar lah hadiah ni. Kata event mesti kau buat sekali ni. Di Dahlia Fest dekat Stadium Sultan Mahmud Keempat Kota Baru. Pada 9 hari bulan 7 sehingga 11 hari bulan 7. Jadi adik kakak boleh carilah booth minyak mesti kah?
1: Ya, booth minyak mestika. 9 pagi hingga pukul 11 malam.
0: 9 pagi hingga pukul 11 malam. Itu dia maknanya.
1: Cabutan bertuah tu kita buat hari akhir lah, hari Sabtu tu. Pukul 6 petang.
0: Maknanya kalau hak dia membeli hari yang pertama dan juga hari yang kedua tu kena pergi pula lah.
1: Kalau dia tak pergi pun tak apa, kita telefon. Tapi kita telefon sekali tu dia kena angkat lah. Dia tak angkat tu kan, maknanya bukan rezeki dia lah. Kita mulai lah.
0: Jawab dia pergi telefon tak lepas terik ni Cik Ashraf.
1: Tunggulah. Pukul ni sampai pukul 7 je. Hari Sabtu tu.
0: Pukul ni sampai pukul 7 ni?
1: Ya.
0: Okey. Tak apalah. Alhamdulillah kita harapkan supaya ada rezeki pendengar-pendengar kita. Dan juga ada rezeki lah pelanggan-pelanggan minyak mustika ni. Cik Ashraf ni?
1: Kata ni
0: minyak mestika nak beri hadiah ni untuk pengguna-pengguna. Sebab Kak Ngoh rasa setiap dari kita ni pengguna minyak mestika belakang.
1: Nak
0: meraihkan demo di Dahlia Fest dekat Stadium Sultan Mahmud Keempat Kota Baru. Jadi Kak Ngoh rasa setakat ni dululah untuk hari ni Cik Ashraf.
1: Okey baik.
0: Kita jumpa mata semula pula lah deh. Assalamualaikum. Okay,
1: insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, tu dia ada akak sementara tu bersama dengan Cik Ashraf kita. Tuan Haji Ashraf kita dari minyak mestika. Jadi ambil peluang lah adik akak deh. Pakat gigi ramai-ramai dekat Stadium Sultan Mahmud Keempat Kota Baru tu sempena dengan Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai 2020 ni. Pakat serbu minyak mestika, booth minyak mestika. Kalau kita dengar kepada penerangan daripada Cik Ashraf saat ni, memang banyak hadiah-hadiah yang menanti adik kakak.

0: Setahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
1: Jom adik-adik, serlahkan bakat adik-adik dalam pencarian bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Kelantan. Ha, macam mana adik-adik? Berani tak sahut cabaran kami? Kelantan FM menjemput adik-adik warga negara Malaysia yang berumur 7 sehingga 12 tahun untuk menyertai pencarian bakat bintang kecil 2026. Adik-adik hanya perlu nyanyikan satu lagu Melayu sahaja dengan durasi nyanyian tidak kurang dari 3 minit. Hantarkan video nyanyian adik-adik beserta maklumat lagu dan pengenalan diri ke Telegram Kelantan FM di 014-974-0154, 014-974-0154. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 Julai 2026. Jangan lepaskan peluang ini adik-adik, pencarian bintang kecil 2026.
2: Trivia Piala Dunia.
3: Semasa perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2014 di Brazil, penyerang Uruguay, Luis

0: Baiklah, kalau kita lah ni tu pukulnya pukul 4.5 pukul 4.35 minit petang. Dah deh. Tak panjang masa dah kita nak masuk waktu asam untuk hari ni Pak Da.
1: Iyalah kita boleh siap sedia dah lah.
0: Ya. Sebagai panduan kita bersama hari ni lah kok. Asam untuk zon satunya pukul 4.44 minit petang. Zon 2 4.46 minit petang dan juga untuk adik kakak Kangoh di kawasan Besut Setiu pukul 4.42 minit petang. Tu waktu dia. Azan kita ataupun masuknya waktu asam kita untuk hari ni lah adik kakak.
1: Jadi kita tak lama dah lah ni deh. Kena pergi nyengok-nyengok tengok air kolah. Sebab cuci kolah tadi tu.
0: Ya.
1: Cuci kolah tadi tu dan kita tengok lah. Takutnya orang mari nak ambil air payah tak ada air dah kolah.
0: Lama tinggal lama ke penuh ke?
1: Dok lagi tu. Tak apalah Pak Degi dulu lah semata. Takut-takutnya dia mari nak ambil semayang air kolah.
0: Apa-apa jadah lah Pak Degi.
1: Baik. Okey.

Adik-adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi tu pukul 4.44 minit petang, Kak Angguh akan ziazan untuk hari inilah. Bagi menandakan masuknya waktu semai fadasa untuk zon 1 negeri Kelantan, manakala asal untuk zon 2 hari ini dah kok tepat pada pukul 4.46 minit petang. Allahu

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Bila dah kat azan nak kat ngasih atas petang ni tu bagi menandakan masuknya waktu semaya Fardu Asar untuk hari ni lah ne. Bagi zon 1 negeri Kelantan pukul 4.44 untuk zon 2 4.40 ni. Manakala di kawasan Besut City 4.42 minit petang. Sekali lagi Kak mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar lah untuk semua muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk petang ni. Bersama dengan Ustazah Nazirah Abu Bakar.
1: Nida Ul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang mendengar rancangan ini saat dan ketika ini, Allah gerakkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari akan terus berlalu, masa akan terus bergerak. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita, kalau saat ini kita sedang mendengar di mall sebagai contoh, kalau saat ini kita sedang mendengar di kedai-kedai sambil membeli belah, tanyakan kepada diri kita, adakah hari ini kita telah berhijrah menjadi orang yang lebih baik? Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu membawa dia menjadi orang yang lebih buruk, wala'iyazubillah. Ada orang yang berhijrah, tapi hijrahnya itu sekadar menjadikan dia apa adanya. Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu menjadikan dia orang yang lebih baik, tuan-tuan puan-puan. Maka kerana itu disebut oleh Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Kita bekerja kenapa? Kita niat kita bekerja nak mencari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan rezeki yang halal kepada kita. Kita bekerja kerana kita nak rumah yang besar, maka Allah akan berikan kepada kita rumah yang besar semata-mata. Kalau kita bekerja kerana nak cari isteri yang besar, maka isteri yang besar sahajalah yang akan kita perolehi semata-mata. Kalau kita buat semua benda ini kerana Allah, maka kita akan dapat yang lebih baik daripada apa yang kita hajati. Kalaulah disebut oleh ulama, kalaulah kita menginginkan dunia, maka dunia sahajalah yang akan kita dapat. Tetapi kalaulah kita membuat segala perkara atas dunia ini kerana Allah untuk akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapan kita. Makanya tuan-tuan puan-puan, kalau ada masa yang masih berdetik, kalau ada degup jantung yang masih berdetak, maka usahakanlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita boleh masuk dalam kelompok yang disebut oleh Imam Syafi'i. Katanya, celakalah orang yang semalam lebih buruk daripada hari ini. Rugilah orang yang semalam sama dengan hari ini. Dan kita nak jadi kelompok ketiga orang yang lebih baik hari ini daripada hari semalam. Maka jangan berhenti untuk berhijrah. Jangan berhenti untuk buat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah redai kita untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi. InsyaAllah. Teruskan istiqamah tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.

0: untuk dinilai oleh mereka yang atas bakar.
1: Kerajaan Johor yang bakal dibentuk selepas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diharap dapat terus memperkasakan pembangunan usahawan khususnya dalam kalangan wanita. Ikuti pandangan Masyidah Razif, Fakriah Ismail dan Nik Hasimah Nik Abdullah.
2: Oh, saya berharap kerajaan dapat membantu usahawan PKS macam kami semua, memberi akses grant ataupun latihanlah kepada kami untuk mengembangkan lagi, menjana ekonomi untuk negara. Saya berharap kerajaan dapat banyak membantu usahawan dalam memohon grant dan juga maybe grant digital, sebab kita dalam era globalisasi sekarang kan. Pada saya lah, saya mengharapkan diberi penekanan dan lebih utama pada bisnes perniagaan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, yang kerana bidang ini membantu juga lah ekonomi negara dan juga memberi peluang kepada ramai orang tempatan.
1: Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata peningkatan itu didorong pasaran utama seperti ASEAN, China, Jepun, Australia, Taiwan dan Hong Kong, selain beberapa negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan, meskipun industri pelancongan berdepan cabaran geopolitik global.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Jurulatih Mesir Hossam Hassan mendakwa pasukannya dianiaya selepas tewas 2-3 kepada juara bertahan Argentina pada pusingan 16 terbaik. Beliau mempersoalkan keputusan pengadil yang membatalkan satu gol menerusi VAR dan tidak menghadiahkan sepakan penalti kepada De Parau, sekaligus menjejaskan peluang pasukannya mara ke suku akhir. Mesir yang mendahului 2-0 akhirnya tewas kepada La Albi Celeste bangkit menjaringkan 3 gol dalam tempoh 11 minit terakhir perlawanan. Hossam turut mengakui tidak akan mengikuti baki saingan Piala Dunia kerana kecewa dengan keputusan pengadilan itu. Jurulatih Maghribi Mohamed Ohbi membuktikan kemampuannya apabila berjaya membawa pasukan itu ke peringkat suku akhir, meskipun pernah dianggap tidak sesuai menjadi tenaga pengajar semasa bergelar pelajar. Pengendali kelahiran Belgium berusia 49 tahun itu masih belum tewas dalam kejohanan bakal mengemudi Atlas Lions menentang juara dunia dua kali Perancis. Ohbi dilantik sebagai jurulatih Maghribi hanya 3 bulan sebelum Piala Dunia.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Harga minyak dunia meningkat hampir 2% selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran serta menekan semula sekatan penjualan minyak mentah negara itu. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat $1.38 kepada $75.54 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik $1.37 kepada $71.81 setong. Wabak Ebola strain Bandibujo terus merebak di Kongo dengan 1,561 kes disahkan, termasuk 506 kematian dan 254 kes sembuh, manakala lebih 10,000 kontak rapat sedang dipantau. Menurut Wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan ANSIA, skala sebenar wabak itu masih belum dapat dipastikan sepenuhnya. ANSIA turut memaklumkan pusat rawatan kini beroperasi pada tahap kapasiti maksimum.

12 juta rakyat daftar My Digital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kita di Beast on Air Kelantan FM. Terima kasihlah untuk pendengar-pendengar setia kita di mana-mana saja anda berada. Sepuluh sekala lah Amu mari pula Alip Petai ni untuk bersama dengan adik kakuk. Kalau kadang-kadang seorang ni dia bunyi pagi dah, hak tu secara live, hak ni secara rakamnya ni bersama dengan Ambo yang akan mengendalikan Beast on Air Kelantan FM. Jadi Beast on Air ni kita bawakan kepada anda untuk memperkenalkan, terutama sekali bagi pengusaha industri kecil sederhana yang ingin memperkenalkan produk mereka ni lah dari pelbagai sudut dan juga kategori. Kita ada daripada TVET, kita ada daripada online dan sebagainya. Semuanya kita bawa untuk anda. Jadi masih lagi bersama dengan Warung Pokok Cherry, bersama dengan pemilik dia ataupun owner dia lah, Cik Khairul, yang masih lagi tetap ada bersama-sama dengan kita. Kita nak tanya dengan Cik Khairul lah, lagu mana setakat ni ni sambut teh daripada para pelanggan kita yang pergi ke warung tu sejak mula diperkenalkan Warung Pokok Cherry ni?
1: Kali ni customer tu alhamdulillah lah bertambah lah.
0: Ada semua lah.
1: Ada semua.
0: Jadi maksudnya hak paling jauh gapo semua daripada mana pernah sapa lah ke Warung Pokok Cherry ni?
1: Daripada Terengganu ada.
0: Daripada Terengganu.
1: Tu member saya lah.
0: Mari tu untuk semata-mata nak mengunjungi Warung Pokok Cherry. Jadi selain daripada buat bisnes di warung, ada ke Cik Carol juga menyediakan ruang lah kepada mereka yang nak buat tempoh hair untuk majlis-majlis keluarga pokok semua tu?
1: Ya, untuk tempoh hair tu lama dah. Daripada awal saya jual tu, saya buat dah. Untuk macam sekarang ni, kalau ada orang buat majlis tahlil apa tu, dia akan order lah untuk buat tahlil tu. Tu adalah, ada semua lah.
0: Jadi lagu mana nak membahagikan waktu untuk nak buat bagi jualan dan juga tempoh hair ni?
1: Ya, gini. Kalau untuk tempoh hair tu, kalau kata nak hari ni, order hari ni nak hari tak boleh. Dia kata-kata nak benda tu untuk tahlil malam esok. Hari ni tu dia boleh, dia kena order lah. Dia sebenarnya untuk saya sedia kebe hair lah. Gitu.
0: Okey, jadi biasa-biasanya kalau tempoh hair tu, hak dapatnya tempoh hair jenis yang makin ni yang jenis lagu mana? Western ke?
1: Bukan western. Dia macam pun nasi lah. Nasi kawuk dengan nasi kabu lah. Kita buku siap-siap. Kalau ni ke, kalau buat tahlil ni ke, nak jimat masa, dia buku selalu. Gitulah.
0: Betul lah tu. Dia memudahkan segala urus dia, pokok dia dah. Kita pun mudah pakai buku-buku, tidak kata gini dia gabung semua sana tu. Jadinya ada semua ke tempoh hair tu?
1: Adalah.
0: Ada semua lah.
1: Ada.
0: Bukan kata boleh dua kali ke apa, tak ada. Tapi dia macam kalau dia bergantung kepada gapo hok pelanggan juga.
1: Iya, bergantung kepada hok pelanggan ya. Dia request kita buat jelah.
0: Okey, setiap peniaga ini mesti ada cabaran. Macam Cik Khairul sendiri, lagu mana cabaran Cik Khairul untuk nak memastikan supaya Warung Pokok Cherry ini dibanjiri oleh para pelanggan semua?
1: Cabaran kita kena sobat lah. Kita kena sobat. Saya mula-mula buka kedai ni dengan bermodalkan 350 ya. Tapi sampai sekarang ni alhamdulillah lah. Rezeki murah dari saya. Bekak kesabaran lah.
0: Alhamdulillah.
1: Gitulah.
0: Jadi kalau macam menu-menu pilihan yang ada di warung tu, dia dikategori ke harga tu mengikut kategori dia ke ataupun kuantiti dia?
1: Dia gini, saya tetap ada. Kalau nasi biasa, tahu ke, air kecil ke, itu harga agak tetap 5 ya. Kalau kata capur dua lauk, barulah peya. Itulah, dia tak akan lebih. Kecuali tambah lauk lain lagi. Harga akan berubah lah.
0: Jadi maksudnya ada tak menyediakan menu untuk menu rahmah? Ada ke?
1: Ada. Ada permintaan budak-budak sekolah lah. Kita buat nasi lemak ni, kita buat kah untuk budak-budak ke budak-budak sekolah ke? Dengan harga 3.5 ringgit. Nasi lemak telur sebelah.
0: Nasi lemak telur sebelah. Jadi itu sebahagian daripada gapo orang kata penyedia untuk menu rahmah lah.
1: Okay.
0: Cutinya hari gapo ni? Kalau pelanggan kita tertanya-tanya lah kalau nak gila katanya.
1: Saya cuti setiap hari Jumaat.
0: Hari Jumaat sehari je?
1: Sehari je kita cuti.
0: Okey, selebihnya memang kita buka tabung. Buka kedai semua lah. Okay, jadi sehari tu peluang untuk nak berehat sebentar ataupun mungkin juga ada perancangan nak jalan, nak jalan patut lah kau ni gapo semua lah. Okey, Cik Khairul, terima kasih untuk bersama-sama dengan kita bagi episod yang ketiga kita bersama menerusi Beast on Air kita. Jadi kepada adik akun kita yang tetap setia bersama, terus ke kesetiaan anda. Dan kalau ada di antara anda yang rasanya nak mempromosikan produk-produk anda, boleh hubungi saya lah di RTM Kelantan ni dah. Teruskan bersama dengan kami di Beast on Air Kelantan FM.
2: Berdekat kita dah ni pukul 5.19 minit petang. Balik seketika. Seketika pun ke
0: ngujung
2: dah lah. Ngujung dah lah. Nutup dah adik akak weh.
0: Jadi gitulah. Pada harap dekat akak terhibur lah dengan lagu-lagu.
2: Lagu-lagu yang kita siar hari ni tu. Dari hak kita bicek-bicek tu. Kalau hak comel ambil pada ni.
0: Hak comel tak tepi.
2: Sakut pagar pun tak apa.
0: Ikutlah aku mana-mana. Jangan sumbat dalam kepala hak tak comel. Adik aku ambil hak comel-comel je.
2: Jadi kita akan mari pula hari Ahad.
0: Hari Ahad insyaAllah.
2: Hari Ahad mari bersama dengan Kak Ngong kepada. Jadi seperti biasalah Kak Ngong sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:09. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12.

Senjata.

Kisah satu petai. Orang telefon bini saya. Saya? Oh, saya. Eh, duk kecek dengan siapa? Sosek-sosek, siapa nampak duk bicek? Kak bank, IC, habis nyobot tumpik belakang. Abang duduk dia. Ni Bukit Amin, ni telefon saya. Saya, lo ni hati-hatilah dalam talie. Skemo ni dia boleh tipu macam-macam cara. Ring, ring, ring tali. Because

ada orang ipe mari raya rumah saya. Oh saya lari dulu masa doke eh baik kenalah dengan dia. Satu hari tu saya jadi gedegak pasal malam macam wow wangi mole dia kata. Ayo pun kita lah lebih kurang muka ke sini pakai minyak wangi cak boyo. Lah ni masuk Islam nikah dengan orang kala cepu. Ui dia belakolah dengan tupak apa. Gue hidup oh nak makan yang Melayu kita. Kau tu kita hormati perbezaan. Boleh kenal macam-macam adat budaya.

0: Saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun tepat pukul 6.09 minit petang.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi pada hari ini 8 Julai 2026 bersamaan dengan 22 Muharram 1448 Hijriah. Hari ini bulan Muharram dah pun kita lalui 22 hari, manakala bulan Julai baru saja 8 hari. Jadi begitulah masa yang cepat berlalu, sama ada kita segandingan ataupun ditinggalkan masa, bolehlah tepuk dada tanya selera, tepuk dahi tanya akal. Di tahap mana kita berada? Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama lagi pada petang yang berbahagia pada petang ini untuk kita luangkan masa untuk majlis ilmu kita pada petang ini berkenaan dengan bimbingan Al-Quran dalam ruangan rujuk Ustaz. Jadi alhamdulillah hari ini sekali lagi lah kita bersama dengan Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah untuk bersama kita dalam bimbingan Al-Quran. Ruangan ini yang disediakan oleh Kelantan FM dengan kolaboratif dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan Maik. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaatkan sepenuhnya. Jadi sebagai membuka bicara pertemuan pada petang ini, Assalamualaikum Ustaz. Baik, sebagai membuka bicara pertemuan, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadhil Ustaz, dipersilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana.

0: billah innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa bi shahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilma warzuqna fahma اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تمرسي لجير الدين مسلمين مسلمين رمات الله سكليم على سمسامو كنت متشكو بعد الله سبحانه وتعالى كانوا كنت بعد بتاني دي كسمباتي دي بلوه diberi pula kesihatan tubuh badan dan segala-galanya sehingga kita tak nak bila nikmat dia. Dan nikmat hak kita ilah tu baru berasa. Orang segar apabila sakit berasa. Oh nikmatnya segar walaupun tak kena beli. Dan tak ada bui kita. Samalah juga dengan Quran ni. Ada apabila kita tak dapat baca maka ilah dia tu nikmat tu. Sedangkan Quran tu Allah Ta'ala waktu untuk kita baca ada hayati makna serta amalkan isi kandungnya dia. Jadi step pertama tu baca. Kadang-kadang kita lah ni orang yang duk ayat tadabur dia kita pun duk rasa baca saja tu tak betul. Sebenarnya perkataan baca saja tu kena detail juga tu. Bukan baca sahaja, baca salah pun tak apa dah. Ya, kena betul dulu. Makna ada situ tu salah pihak. Kita ingat ke sia-sia kita belajar sebut betul huruf ni. Baca biar betul ni. Dah, itulah step pertama. Kadang-kadang kita ni lorak, capur gaduh. Kita nak tak ada boh sehingga baca tu berterabu. Tak ada. Atau kita tengah cita bersih lah. Baca tu tak betul lagi. Baca kosih lagi. Tak ada. Dia kena seimbang lah maksudnya. Baca biar betul dulu. Kadang-kadang sorok kita waktu bit ni tak betul. Dua minggu dah duduk cara kau sorok ni lah. Kita kecek gini lawah molek bunyi. Butih molek jelah. Tak perlu dah kita tanya. Gapo ayat saat ni? Tak jelah dah. Butih molek. Kalau supaya orang jual kita tanya nak gapo tu. Tak jelas kita nak nasi. Tak nasi. Ada. Kuah asli suku. Kuah suku. Atau si sambal. Jemputi mula. Dia pun puas hati dengan. Kita baca Quran ni lebih lagi lah. Sebab dia tu kalamullah. Dia perlu baca biar jelas. Supaya makna dia tadi tidak keliru. Ini kita nak bincang bak sorok kot ni. Sabit dengar. Soro-soro bunyinya terseret. Itu ada dah. Secara tidak langsung. Hak pun baca. Dua hari lepas. Kita baca surah yang sama ini. Asyarhi. Nanti dia baca bunyi terseret. Bunyi. Nasha. Ada. Ada orang lain pula. Wiza. Zaha. Macam gini ni. Dia panggil. Terseret ni. Melantun. Ada sebenarnya. Tapi bukan semua huruf. Tak. Jadi lima sahaja huruf yang melantun suara. Maksudnya, apabila kita sebut tadi, tak buat tuntutan dia. Hanya untuk lima huruf ni lah. Untuk senang kita ingat, baju. Baju kita pakai ni lah. Baju dah kotor. Tu orang lor ni dah dia buat. Macam betul minda, bunyi-bunyi yang mudah senang untuk ingat. Baju dah kotor. Lewat mana? Lewat gedabi. Okey. Ini noknya. Bajim dah. Kof dan toh. Lima huruf ni. Dia terseret. Sebab apa? Sebab. Apabila kita. Tak buat ni. Melantun ni. Lantun ni. Dia akan tergelar terus. Contohnya ayat. 7 dan 8. Surah Asy-Syarhi ni. Fa'idha faragta fang sab. Wah gitu. Sab. Dia jadi tergelar huruf tu. Jadi keliru lah tu. Kata, kita mari tekor ni. Huruf gapo teko ni. Bunyi sab lah ni. Fa ke ba ke da ke. Bukan buat teko ngaji Quran ni. Tapi ni sebut dengan jelas. Main teko sepuluh orang teko raya dulu ya. Teko berapa putih. Apa pula adalah ni. Dia main belah hok raya hok putih saja. Dia panggil batik raja. Dia belobok. Banyak punya putih-putih saja. Batik raja. Buah tu panjang malak. Jadi bukan waktu kau ni, biar je lah. Walaupun sifat melantun tu, sifat yang keenam. Dia sifat tu sifat tunggal, tapi penting dia. Apabila tak ada tu, jadi tergelar tu. Qul huwallahu ahad. Ah, tergelar tu ahad. Ni patutnya ahad. Yang dia jadi melantun tu. Dia melantun sana, kol-kolah tu dia ada sahih dia. Dia ada besar kecil. Sebab kita pakai baju ni, dia ada S, ada M, dia ada nombor dia pula. Ah, cuba baju tutup ni, jubah ni. Dia ada nombor. Labuh dia 52. Bagi contoh. Lepas tu bau ke bau ni berapa ni. Ada 22, 1, 20. Jadi semua ni penting juga saiz ni. Kita tak boleh mari free saiz. Lama kita pakai jubah tu, jubah nyembeh tak ada putus tia. Apa dia jejok labuh. Labuh. Ataupun tak ada tangan, jadi tergelai tangan. Bukan labuh, bukan saiz kita. Banyak orang yang salah kol-kolah ni. Dah lah jadi 28 huruf yang mati ni semua jadi kol-kolah. 29 termasuk Hamzah. Jadi bunyi gitu. Salah lah ni. Patutnya yu'min, bukan yu'e. Bil akhirati, fil akhirati. Tu terseret dia panggil. Patutnya honing je, limon ni je. Terseretnya disebut melantun. Itulah baju dah kotor. Dan dia ada sahih dah. Sahih kalau kita biasa. Kalau baju ni dia ada S, ada M, ada L. Tak sekira lah. XL ke double L ke. Okay. Kita nak tiga ni. Kecil, sederhana, besar. Ataupun kita sebut kecil, besar dan lebih besar. Sama lah. Itu sudut istilah itu. Jadi kecilnya ni lah di tengah. Contohnya sadrak. Tali kita baca sadrak. Sadrak. Ada. Kena baca sadrak. Bunyi laju gitu. Bukan sadrak. Ada sore tu dia tak puas hati lah. Dia kata ini bunyi supa dengan bari, hampir dengan bari datah bunyi sadrak tu. Sepatutnya huruf ni mati. Dia kena baca sadrak. Dia tak seikut hukum dah. Saya pun ayat hari ni berlawan dengan kitab tajwid. Dia kata kitab tu tak ada. Seorang guru dia ada seorang dia panggil tasuk. Kita belajar ni kena buai sifat tasuk tu dan buai juga jahil dari diri kita. Sebab kita topak ilmu tu dan kita tak boleh tasuk kita sebab mungkin lah tempat kita ni bukan seorang tu guru kan ramah. Kalau lah belain ni pendapat jadi banyak versi ada. Kita gilah seluruh dunia mana pun. Dunia mana pun marilah Arab ke mana ke Asia ke Afrika aku mari tanding dengan jikur super bunyi baca sebab benda tu standard dan kita sebenarnya tak boleh rakyat kata gini kita pahal kata eh tak boleh ramah tak go Quran ni kena sorang sebab ia jadi banyak jenis tu pendapat yang salah. Kau tak sibuk ngaji ramah ni ayah peng benar kita sibuk orang tahu dia lipat orang tu. Ah, ya tak suka ngaji ramah lah. Kalau kita tengok sejarah imam kiraat termasuklah Nafi' Madani ni Madinah maksudnya ulama di mana ulama kiraat ini jadi rujuk ke lah nombor satu tu kiraatnya duduk dalam senarai nombor satu kita baca ni riwayat Asim ada kiraat Asim riwayat Hafah tu nombor lima dalam senarai dan tu guru dia Nafi' ni dia tu guru dia ada 70 orang. Dah jadi tak ketubuh kita mau ingat. Dua bulan lepas. 70 orang ni ramah lah.
1: Yeah.
0: Kalau lah kata tak boleh ngaji ramah tu guru. Maka dia ngaji sore lah tu guru. Sama golain pun. Dah ngaji golain pun ramah tu guru. Kita duduk sekolah pun ramah. Cikgu ke?
1: Yeah.
0: Cikgu ramah. Kata tak. Sore sudah ada. Lain-lain. Jadi tak boleh kita baca bunyi sodrok gitu. Dia jadi besar. Ataupun hak di hujung tadi. Ayat ke tujuh dan ke lapan. Kita baca berat sikit. Fang sabbe. Wah gitu. Sabbe. Lekak. Bar. Bimulu sabbe. Wa ila rabbika farrabbe. Tu salah. Ada rakyat saya daripada tutup email lah. Dia ingat benda tu jadi macam lagu irama. Sebab mungkinlah belajar tu bebel benarnya ngaji kena ada masa spend masa ke okay, waktu ke kita tak ada kita pakai dengar gitu lah. Kita dengar ke baca tu bunyi menarik ya baca ni lagu. Lepas tu dia buat tu kita tiru semua sehingga salah pun kita kita ambil juga. Contoh sana lah, fa'idha faragta fansab. Kita pun tiru, salah. Rupa-rupanya tak sah dari sudut agama ni. Amalan kita buat ni, ibadat khususnya, kita tiru, tak sah. Kalau pun kita tiru tu betul, kalau sana ni salah. Lagi dah tak terima, betul pun tak terima juga. Sebab dia jadi macam kita tak ada pegang ni lah ni. Kita ada main persepsi ya bang. Persepsi ni maksudnya skor ya lah dia. Bukan ilmu lah kita sangka-sangka. Ilmu tu dia yakin. Dia sepuluh dengan apa kurang ke? Mata dia duduk tengok. Itu tidak pejah. Bukan ingguk pala pejah tak. Dia tengok buka celak. Siapa yakin dia baca ni? Dia sanggup baloh lah. Bukan baloh. Gocah ke apa tak. Macam orang pertikai kata. Salah dia mengapa ni. Dia boleh kata betul. Sebab dia tengok tu puas hati dah. Sampai 1,000 kali duduk celak tengok tu. Dia boleh waktu tu lah. Jadi yakin tadi. Gitulah ilmu ni kita belajar ni. Jangan kita tiru-tiru. Jangan pula tak bunyi maksud dia. Kalau betulnya so ya. Fa'idha faragta fansab. Dia salah tu dia tak bunyi ba. Sab. Bunyi sab. Sab. Sepatutnya melantum lah sab. Ataupun dia buat besar jadi fansab salah juga. Ada. Ataupun dia pergi ke kurupel sobu. Sabi. Sabek. Kelantan ni dia ada banyak baris yang condong. Dia sebenarnya ku atas ke bunyi bah. Apabila hampir mati tapi hampir bunyi sab ke atas. Kol-kolah ni takarub ilal fatahi. Hampir dengan baris atas ni lah tak ada syarat. Tersebut mutlakah. Tak ada syarat ni maksud dia. Tak ada mesti sabit dengan baris lain pula. Contohnya kita baca ibi. Ibilis. Boleh gitu. Kerana cukup syarat tu. Hamzah bagi bawah i. Dia, kita duk baca ibilis. Baca ibilis boleh. Ataupun udu. Sebab hamzah tu bagi depan. Boleh baca udu. Udu. Baca hak standardnya udang, udang. Hampir dengan bayi latah. Rupanya ada orang yang ngaji Quran, dia tak tahu benda. Inilah dia panggil knowledge. Ataupun Allah ni panggil maklumat, information. Allah ni kita kata, kita duduk sama teknologi maklumat. Jadi tak nak sabar ke. Tak masuk akal lah maklumat yang sabit dengan Quran ni kita tak tahu. Ataupun esok-esok lah kita mati lagu mana kita nak jawab. Bapak orang Ta'ala. Senang kita nak esok maklumat. Tapi jadi tercicih orang ni. Masya Allah. Lebih-lebih lagi kita sabit dengan Quran. Macam kita duduk ngajar Quran. Lepas tu email pula. Okay. Baca salah ni mamu tiru ni. Kalau saya baca kubel. Kita tiru lah dia kata. Email bari baca gini. Dia main jajah nama dah. Ada. Berat gitu. Dosor dia berlipat ganda. Sebab salah ni orang tiru pula. Jadi dia ada sahih dia. Tengah, duduk tengah tu. Sadarak tu. Itulah dia panggil kecek. Kita baca. Qadakana lakum. Walakadakarramna. Dia ada kecek di situ. Iblis. Kecek. Iqara'. Ada. Dan nak ikut huruf tu. Baris bawah kita pun baca hampir dengan baris bawah. Iblis lah ni. Bersyarat tu. Mesti huruf istifal. Huruf kol-kolah tu sendiri ada rupanya huruf istilah. Itulah huruf yang tebal. Ada kita tengok tadi 5 huruf. Baju dah kotor. Kau dengan ta ni huruf istilah. Maka tak boleh kita baca ikirak. Ikirak tak boleh. Kena baca iqa juga. Tebal. Hampir dengan bagi datah. Bukan hampir dengan bagi bawah. Ataupun contoh lain huruf ta. Titomir. Bukan titimir. Tak boleh. Ini benda-benda gini ni jadi pengukur apa tali ukur nak tengok kita dapat maklumat sebenar kau tak berkaitan dengan tajwid ni. Kalau tak kita baca salah sama. Qul a'udzu birabbil falaq. Bunyi sedap sikit supaya ada bunga-bunga lagu gitu. Benarnya baca itu salah. Ataupun kita buat senyap lah. Kita kerak tu tak ada melantun. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Benda gini ni, kita baca sendiri ni, kadang-kadang kita tak perasa. Orang lain yang dengar tu. Dia dengar, tak bunyi. Sebab benda tu pakai suara. Mesti dia bunyi. Bila-bila lagi kita pakai mikrofon. Baca, guna speaker. Bunyi. Kol-kolah tadi hampir dengan baris atas. Hak tu hak standard dia. Kalau nak baris depan, nak hampir dengan baris bawah, nak hampir gitu, hampir depan, hampir bawah, dia kena ada syarat dia. Hak baris depan, hampir dengan baris depan, mesti huruf sebelum dia baris depan. Udu'un. Uqutul. Hak baris bawah pula, bukan saja mesti huruf baris bawah mula-mula tu. Ibilis. Bukan tak boleh huruf istiqlal. Huruf qaf dan ta tu istiqlal. Tebal bacanya. Ya qaf. Ku atas ni. Kadang-kadang kita macam-macam bunyi ke orang Arab sebut. Ha tu tu bukan Quran lah bahasa dia. Hanya bahasa Arab. Dia sebut bunyi ikirak. Macam tu lah. Jangan tiru tu. Oh, kita tiru belakang. Moga dia Arab jangan. Sebab tu pentingnya gua ni maklumat tajwid ni. Dia jadi kaedah seluruh dunia jadi. Bukan dia khilaf benda tu. Ada. Jadi huruf baju dah kotor tu ba tu. Kena melantar lah. Kalau Kelantan sebut kesong. Masa ni tu. Dia kesong. Dia makrak kita tak letak tu. Kita tarik pula. Iblis. Iqara. Bukan ikra. Iblis tu. Jadi huruf tu tak boleh kita tenggelam. Kerana dia berhipung dua sifat. Sifat nombor satu iaitu tahan nafas. Dia panggil jahar. Huruf jahar tu ada banyak. Ada 19. Tapi 19 tadi bukan jahar saja. Ada pula huruf kol-kolah dalam 19 tu. Iaitulah 5 butir tadi. Baju dah kotor. Ada satu sifat lagi yang menyebabkan huruf tu tergelar tu bila dia mati. Itulah dia panggil syiddah. Syiddah ni sabit dengan suara-suara kita tertah. Ia sekak jadi. Kak sekak. Nah, kita baca tu ke. Ip. Ip tu benda tu siapa tergelar. Ip. Huruf baca tu. Ip. Jadi tergelar. Dah lah napah tu tubik. Suara tu tubik. Pagapun lah ni hak tubik. Bunyi senyak. Aku kelihatan sebut bunyi senyak. Bunyi senyak sebenarnya. Tak ada suara. Ip. Patutnya dia kena melantur semula. Maka dua sifat ni yang berhipung atas sohuruk tu. Iaitu teh napah, teh soro. Maka perlulah kita melantunkan semula apabila dia mati. Kalau dia ada baris, tak ada masalah. Bar dia bunyi dah. Loh ni isu dia ni, dia mati. Ha. Huruf kol-kolah tu, semuanya suku mati. Dan dia ada sahih, dia ada besar, ada sederhana, ada kecil. Ha, jangan kita buat usul opo belakang. Tak boleh. Kerana sahih dia. Mungkinlah kita belajar satu lagi terakhir itu metod. Metod ni orang putih. Metodologi cara. Dah. Kita ngaji tu kita pun tegur. Kita baca ni. Fa'idha faragata fansab. Tak bunyi kol-kolah. Qad kana lakum. Dia pun tegur lah. Dia tegur tu dia kata. Fansab. Dia buat sab. Berat tu. Qad. Ada. Kita pun tiru gitu. Tu rupanya metod tu. Iaitu cara yang nak suruh kita jelah dengar tu kol-kol lah. Tapi benda tu jangan cepat sangat kita mikir. Ya Allah, buat kita duduk. Kita pun tiru salah. Kerana dia jadi besar. Ada pula benda tu detail iaitu saiz. Contoh mudah orang main bola lah. Kita tak tahu cara kita tengok. Ni main bola sumak gede. Rupanya dia berlatih.
1: Ya.
0: Ha, tadi kol-kolah tu latih.
1: Ya.
0: Bagaimana nak bunyi melatih? Dia pun melatih. Kita ni jenis tengok tu tak pergi tanya. Pakar sekor. Lagu ni kena sumak gudeh. Kita pun sumak gudeh. Ya Allah main bola gitu. Dia buat alasan pula tu. Kata, kami tengok dah. Main sumak gudeh. Main bola. Dia tak tanya. Rupanya melatih. Ginilah masyarakat kita sanggup siapa baluh lagu apa. Padahal benda tu salah metod tadi. Salah cara, salah paham. Dah sama-sama kita ambil perhatian dan mudah-mudahan bacaan ini jadi ikut teh depan dua. Kita baca surah Asy-Syarhi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
1: ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. Jadi begitulah bacaan yang telah pun diperdengarkan oleh Al-Fadhil Ustaz sejak tadi. Hari Isnin kita dah pun baca surah ini dan hari ini kita masih lagi mengekalkan surah ini untuk sama-sama kita menambahkan lagi bilangan pendengar-pendengar kita yang nak cuba, sebab baru ni pun masih lagi masa kita nak tutup program kita ni masih lagi ramai yang terus menelpon ya. Walau bagaimanapun tak apa, kita terus saja bersama dengan pemanggil kita di talian ketika ini. Pemanggil yang pertama, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya.
3: Assalamualaikum Kak.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Raja tak ada.
0: Oh, radio
3: rasa. Saya tak ni.
0: Ada masalah tu radio. Dia bunyi
3: tel. Radio tak. Kau aduh tu.
0: Dia masuk. Masuk semula saya. Kasa dengar. Kasa dengar aku telefon lah.
3: Dengar telefon dah.
0: Radio tadi buka ni ganggu. Teruskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak.
0: Tabun sa. Ani dia panggil safi sa sa. Dia ada tekan ni tu. Okay, lidah hujung lidah kita di bawah kan. Makhrak sad tu. Dia ada sifat dia panggil safir. Dia bunyi s. Kasa tak buat gitu. Tak bunyi ni. Sa. Sadrak.
3: Alam nashrah laka sadrak. Boleh tak?
0: Ya.
3: Wa wadu'na anka wizrak.
0: Wizra. Tabukur suma.
3: Roh.
0: Bunyi wa?
3: Wa wadu'na anka wizrak.
0: Wizra. Wizrak. Wizra.
3: وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. Jadi tak?
0: Teruskan.
3: الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ.
0: Ni banyak huruf ni. Tiga.
3: Tiga.
0: Qadha dan zo. Asal mulut dia depan tu. Anqadha zo. Tiga huruf tu jadi salah lah kan. Sebab tu bunyi kurang tebal bunyi kodo. Katanya qadha. Kerana mucung tu. Dia tak boleh ganggu. Dia panggil ganggu mucung ni. Apabila kita duduk buat gitu kan lama kelama dia jadi habit tapi.
3: Iyalah.
0: Oh ya, payah kok nak
3: beki. Betul baca lagi tu
0: tadi. Kita mula-mula sekali dia bukan beki di mulut tapi di minda kita mindset. Kita kena tahu benda tu tu salah.
3: Iyalah.
0: Barulah kita kokoh boleh beki. Qadha. Itu tu amal lidah belaka tu. Qa pangkal lidah. Allah tepi lidah. Allah ujung lidah. Tak ada kena mengenal dengan bibir. Apabila dia bagi depe, baru kita tolak. Aku. Bagi depe aku. Adu. Mardu. Baru kita tolak. Masa ni tu tak boleh kita tolak mulut. Qadha. Apa ni? Qadha. Qadha zahrak.
3: Mula tak dah. Alladhi anqadha zahrak. Boleh tak? وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
0: عُسْرِ يُسْرًا. Serius. Bunyi yes. Terseret ke dia panggil tu?
1: Fa inna ma'al usri yusra. Pergi apa ni makhrak kita, kita pegang molek, jangan heret. Fa inna ma'al usri, ha tu terseret tu, usri yusra.
3: Inna ma'al usri yusra. Gitu tak?
1: Ya.
3: Fa'idha farogh tapan sob. Jadi ke tape lagi tak?
1: Tape.
3: Lagi tak jadi.
1: Tape ni panji tape. Tepak ke? Kalau kata
3: baru. Fa'idha farogh tapan sob.
1: Gimana?
3: Tape lagi tak?
1: Ya, cik dengar nak buat contoh. Dia ada tiga kan lah ni. Fu, fa, fi. Fa, fa, sab, fa. Fan ni fan kelab.
3: Ajar korek boleh start kita nak buat tak jadi. Start apa ni.
1: Tak apa, kita terah dia. Fa, mungkin mulut tak buka.
3: Fa, ilah, ada tak? Fa, ilah, farog, tafang, sobek.
1: Sobek, sobek, ku atas. Sobe ke atas. Sobe ke bawah. Sobi yang bawah lagi tu. Sobe, sobe, sobe ke atas.
3: Fa'ila faro tafan sobe. Wa'ila rabbika farobe.
1: Alhamdulillah.
3: Sadaqallahul azim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Kak Sah. Dan seterusnya, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Tu dia. Macam tu. Macam tu.
4: No.
2: Kak Sima.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Kasima buka terlebih rupanya mulut kita ni dia kena ada limit, ada had buka. Macam kita nak makan nasi ke, kita hanya buka sekadar perlu, sebab bukan kita nak masuk tangan dalam mulut. Contohlah tu contoh ke. Sebab apa tak boleh buka banyak mulut, nanti nasi tu dia tupuh. Nah, gitulah kita baca ni, kita buka banyak. Bismillah. Napas kita akan keluar dengan tidak boleh dikawal. Tu masuk tak boleh. Dia jadi macam bunyi luar lah. You not dull lah. Kita dengar arak apa asal ke. Cukur dia. Bunyi bunyi dull lah tu. Suara arak bunyi. Sebab dia kena buat, dia kena tarik nafas. Kita buka banyak.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ada lagi tu. Bismillah. Rupanya mulut kita toleh nganggur lebih. Bismillah.
4: Gitu
1: kan? Jadi mulut. Semua lagi ni huruf.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Jadi koriah dah tu. Coba. Alhamdulillah. Teruskan.
4: Alam nasroh laka sadrak.
1: Ada lagi ni. Alam nasroh laka. Banyak buka.
4: Alam nasroh laka sadrak.
1: Mungkin ngaji alih botong mula gini dah. Ka huruf kah tu ke? Yang patutnya ka.
4: Kaso gitu ya.
1: Laka. Bukan laka, ngangur tu tak boleh. Sebab dia ke tubik tu rosak huruf tu. Sebab huruf ni bukan makhraj saja, dia ada sifat dia. Jadi rosak sifat tu. Kita buat je, gaduh lepas tu tak cermak je panggil. Tak fasih.
4: Alam nashrah laka sadrak.
1: Ya, teruskan.
4: Wa wadana anka wizrak.
1: Lebih yani. Wa wadana terlebih eh.
4: Panjang
1: terlebih. Gini perkiraan dia. Hak kita baca wa tu dua lah tu. Wa satu, wa lagi satu. Satu huruf tu satu harakat. Maka kalau lebih sana ke, tidak ragu-ragu dah kita boleh sebut lebih. Sebab dia boleh compare, boleh banding. Wa wada'na, lebih dan na tu. Patutnya wa wada'na an na an. Ah, bukan na. Masalah kita. Mula.
4: Wa wada'na anka wizrak. Allazi anqadha dhahrak.
1: Jadi pendek belaka. Allazi ani panjang.
4: Allazi anqadha dhahrak. Okey. Wa rafa'na laka dhikrak.
1: Dhika dhika. Ani terseret.
4: Laka dhikrak.
1: Ah, gitu.
4: Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra.
1: Fa nganggu ada ke? Fa.
4: Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa iza farata fantab.
1: Ada kurang ni huruf fa, bukan saja dia tak sempat meletup popping bunyi pup pup tu kan, belagu habis mulut, tapi dia kena tubik napa
4: sob
1: ada fa dia ah nak buat gitu
4: fa iza
1: gaduh buka mulut tak ada nak buat tu, angin dia kena tolak dengan angin fa iza. Ha, lorang. Bunyi ni tu pa. Ha, kena pum, pa, fa. Ha, tu dah panggil fa. Cara sebut kita terlepas lama dah tu, ke? Okay? Dia jadi fa. Pandai. Jadi pandai rupa kita pandai dah sebut. Tapi pandai salah. Ha, romik ke ngaji tu. Lah ni bukan belajar Korea. Ni panggil Becky lah. Becky.
4: Tak. Tak apa.
1: Iya. Tak memang. Saya tidak... apa ni putus asa. Nah, saya tidak uguh lah dia panggil tak dia jadi abuk kalau orang tak boleh sebut pun. Nah, memang ha kaya nak berak ngaji berak nak. Bak nak beki ni.
4: Ha ni. Kita suka ingat kalau
1: iya. Jangan gaduh benar. Jadi capu gaduh lorak. Atau si pokok kita pakai lepak ke? Putus semua. Pergi beli pajama dulu putus. Bukan sebab lepak tu cair dok, tapi kita lorak benar. Sauk lorak, jala lorak, unggah lorak. Ha, sana ni ha, tu yang nak tu, keluar napa tu. Fa-idha. Bukan pa-idha. Fa-idha ada. Fa-idha. Ya, ada soal lagi ya, tadi koyak tadi. Satu huruf, satu harakat. Jadi bila kita baca laju ni, fa-idha, tak cukup satu harakat.
4: Fa-idha, gitu?
1: Fa-idha.
4: Fa-idha.
1: Ha, boleh. Ha, betul. Ha, fa-idha.
4: Fa'iza farata fanfad.
1: Ya.
4: Wa ila rabbika farwad.
1: Ha, pa pula. Fa.
4: Wa
1: ila rabbika.
4: Wa ila rabbika farwad.
1: Ha, boleh. Tak kena potong dah markah. Boleh, betul. Oh, mudah.
2: Sadaqallahul azim.
4: Terima kasih Ustaz.
1: Ya, ada pengadil ni, Rudin pengadil.
4: Okey. Terima kasih Rudin.
2: Ya, baik. Pengadil pun Ustaz royak apa ni potong baru potong. Tak lena. Tak lena potong kau sekok dah. Ya. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
5: Mah dari Pandai Pasir Mah.
2: Ah, nah. Oh, ya baru ni dah.
5: Mah. Ya? Kak Mah Pasir Mah.
2: Okey.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Ah, takut tu getar bunyi.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Huruf ha tu dia pedah. Bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Ha tu pedah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dah cemaklah ha, dia bunyi pedah. Teruskan.
5: Alam nasruh laka sadruk.
1: Laka sadrak. Ha, ini ni pihak akhir.
5: Alam nasrohan laka sadrak. Wawadu'la anka widrak.
1: Wawadu'la
5: laka zikrak.
1: Wawadu'na anka wizrak.
5: Wawadu'la anka wizrak.
1: Bunyi wawadu'la gitu. Kita tersebut kan ni kan. Beli gabar tu, beli dada. Ha, kita kena buat usupa Quran sekali dah. Bunyi ke mana dada ni? Bunyi bobo. Ha, tu baru jadi tebang malah. Dia ada so lagi. Bukan tebal saja. Dia bunyi penuh mulut. Gimana nak suruh penuh mulut ni?
5: Wawadu'na.
1: Nah, kembali lah.
5: Wawadu'na angkawizrok.
1: Sama tu. Tak boleh nak itu ubah. Telah kata dua lah saya nak lah ni. Bukan kita nak baca ni nak suruh habis ada. Tapi nak suruh betul. Nah, kita kan nak baki. Saya nak suruh sebut dua contoh. Wawada, wawada. Wawada, wawada. Wawada. Itu dia panggil compare. Barulah kita tahu. Kita sebut ni. Wawada ni salah. Wawada, wawada.
5: Wawada ina ya.
1: Wawada.
5: Wawada ina.
1: Sama juga dia. Sama. Saya tu bukan nak suruh baca ayat. Tapi nak suruh hulih urudda tu ya. Ba, da, da, ba, da, ba, da, ba. Da ni orang putih. T-H-E, da. Ha, dia baca da. T-H-E, da. Kita baca da tu, da, da, da. Bukan da ni, tapi ba, ba, ba. Mulut kita kena jauh tu. Jauh lidah dengan langit. Sebab lidah kita nak naik. Lah ni tak naik tu lidah. Wah, da, da, tak naik. Maksudnya kena buka malik mulut tu sebab lidah nak naik ni. Dia kena naik ke seluruh bunyi ba ba ba ba. Ha.
5: Wa wada'na anka wizrak.
1: Ha, terus.
5: Allazi anqada zahrak.
1: Ha, sama ke qada. Maksudnya tak boleh lari dia ni. Dia kena selesai ke. Ha, anqada.
5: Allazi anqada zahrak.
1: Gapo Kelate sebut ba ni? Ada bahasa kita pun ada benar bunyi da lepas tu bunyi bo ada bo bo bo bo bo bo bo ha tu qada sekali lagi kita sebut
5: aku tak
1: baca allazi anqada
5: allazi anqada zahrak
1: ha kena praktis sebut urut satu-satu
5: warafa la laka zikrak. Inna ma al usri yusra. Inna ma al inna ma al usri yusra. Fa inna ma al inna ma al usri yusra. Fa iza faragta
1: bunyi tapen ya. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ
5: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ
1: فَارْغَبْ sama ke ni فَارْغَبْ
5: وَإِلَى
1: وَإِلَى رَبِّكَ terima kasih
5: وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ
1: tu salah tu فَارْغَبْ
5: وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ
1: bukan pafa. Bibi bawah kena masuk dalam. Fa, fa, fa.
5: Wa ila rabbika parok.
1: Ha, bunyi parok agak. Bahasa Kelantan tu parok. Oh, parok. Yang makin dia seragu. Ha, tu parok ada. Ha, jumpa pun parok agak. Parok ada. Ya, fa tu. Fa, selifa.
5: Wa ila rabbika parok.
1: Ha, sadakallahulazim.
5: Sadakallahulazim. Terima kasih,
2: Ustaz. Terima kasih Kak Mah dia di Pasir Mah. Kita masih ada lagi ada masa. Jadi kita terima pemanggil yang terakhir saya kira ni. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, ni. Oh, ya. Oh, ya, Tanah Merah.
6: Ya, Tanah Merah. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
6: Dan Ustaz.
2: Ya, selamat datang.
6: Tak cara lah. Apa kali Ustaz baca pun baca sama kena tak tahu.
1: Ah, baca dulu. Wak, we tahu pula. Jangan we juri suka. Ha, suka juri.
6: Ha. Juri suka. Juri tak suka lagi. Kita dulu suka. Mereka tahu dah tak kenal.
1: Tak apa. Terang lah.
6: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak.

0: Allahuakbar.
1: Ada bunyi kongkong.
0: Bunyi
1: lagu tu tu ada ganggu eh tu. Suara kita mesti untuk be ku mulut ka. Ong ha tu tu be ke dia dengar ong ka ba. Masuk mau ku mulut ka ba wa.
0: Allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak.
1: Ada tu bikin dia buat laka, laka, laka.
0: Laka,
1: nak cekak tu. Nak cekak
0: kau tu.
1: Nak cekak, cekak kucing. Laka, laka.
0: Kucing tak ada ni.

0: Jangan in lambat. Dia kena okay. Selalu dah. Apabila huruf tu bersabdu, mati kau je tak boleh. Kita lambat macam bis, tak boleh. Bismillah. Inna. Selalu dah buka inna.
1: Inna ma'al-usri yusra.
0: Jolok lalu lidah kita lang. Inna. Inna. Lalu.
1: Inna ma'al-usri yusra. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ.
0: Bunyi farag. Ni panggil terserak ni. Faragta.

0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tidak menghampurkan, ada 6 minit lagi tu kita boleh terima lah. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa ada tu 6 minit lagi ha, cepat-cepat sikit. Siapa tu?
3: Assalamualaikum Ustaz. Ni Kak Ina jadi.
2: Kak Ina? Jeli.
3: Jeli
2: ha. Okey, terima kasih. Oh, orang baru juga ni. Selaka.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Kena halau setel dulu. A'udzubillah. Sunat muakkad.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak.
4: Ada mucing ni bunyi fuo. Dia jadi somak suara. Patutnya sa. Itu bit malat. Maknanya tak boleh tolak tu mulut sa. Nebuka mulut sa. Sadrak. Sekali lagi.
3: Alam nashrah laka sadrak. Wawadu'na kawizrak.
4: Ha, ni jauh bunyi. Dia huruf dua butik. Kau dengan kapan kali dah tu. Dengar dia panggil kubra. Lagu mana kubra tu. Dia mesti tutup situ. Barulah suara kita tubik ke hidung serumah. Dengar yang sempurna panggil. Bunyinya angkah sana ni. Bunyi tutup buka kita. Tubik ke mulut. Angkah. Selagi mengqablu. Angqadha zahrak. Ha, mula. Wawadu'na angkah.
3: Wawadu'na anka zikrak.
4: Ni contohnya ke ABC 1, 2, 3. Tu dia panggil huruf ABC. Kalau 1, 2, 3 angka huruf tak nombor. Ha, angka kita sebut angka tu. Buah nangka. Perasa ya tak pangkal lidah kita tu. Dia jumpa dengan anak tekak. Angka, angkar, ang, gitulah sebut. Wawadu'na anka wizrak. Angka lagi.
3: Wawadu'na anka wizrak.
4: Alladhi
3: anqadha zahrak. Warafa'na laka wizrak.

0: Sadaqallahul azim.
1: Terima kasih Kak Ina dia. Jeli.
2: Okey.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita dah pun jejak ke garis saya penamat tu Ustaz eh. Yeah. Jadi terima kasihlah kepada semua pemanggil, terima kasih kepada yang mendengar, terima kasih kepada Ustaz yang memberi tunjuk ajar. Dan sedikit Ustaz penutup untuk pertemuan kita pada petang ini. Silakan.
3: Rahim. Masa ngelah-ngelah memang ke. Gapo ni masa kecemasan. Tambah masa sikit. Jadi alhamdulillah kita pakat dengar. Kita pun kabar masa kita dengar orang baca tu.
1: Yeah.
3: Mudah-mudahan masa kita dibaca pun kita kabar juga. Sebenarnya ramai orang nak baca molek tapi dia kurang rajin sikit. Ha, ada kena rajin rupanya. Lepas tu selaginya kita nak belajar tu jangan ada nak cepat pantai, nak cepat habis tak boleh kita. Oh dia lama kat tu, orang tanya dia ya pun lama. Jadi sebenarnya bukan usaha saja patut kita buat ni. Tapi doa selagi, jangan lupa ni doa kerana ilmu ni milik Allah Ta'ala.
1: Ya.
3: Dah saya ngelah lagi ni, agak penting juga ni, mulut kita ni so ke. Okay? Kita ada banyak duduk dari belakang depan desa. Jadi nak baca Quran kalam Allah. Kalau boleh tak kita selesa-selesa kita tinggal sikit. Ada orang yang ngilas mata. Oh tu jadi gelak hati tu.
1: Ya.
3: Jadi hobi oleh ngilas-ngilas. Ataupun kita kecek ngaruk ke. Ya. Nyapu mencarut ke. Sedangkan mulut ni juga nak buat ngaji.
1: Ya.
3: Jadi macam pokan seh. Last kali jadi sapu kaki tu. Duduk kaki. Jadi saya percaya diri sendiri kena beringat benda ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala boleh jaga kita elok daripada benda ni. Dan kita boleh jadi ahli Quran insyaAllah.
1: Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz bersama kita pada hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi. Jadi masa suntuk, insyaAllah 7 malam nanti kita akan mengikuti berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Dan jangan ke mana-mana, seketika nanti kita bersama lagi.

Dara, hampir pukul 7.04 minit petang kita kini. Terima kasih kepada semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM untuk hari ini. Kita baru saja selesai majlis ilmu kita, bimbingan Al-Quran pada petang ini bersama dengan Ustaz Haji Abdul Bari Abdullah sekejap tadi, dan menyusul sehingga ke waktu maghrib nanti. Jadi kita berhibur dalam pilihan lagu-lagu irama nasyid untuk seketika.

Saudara, sempena program Jelajah Syariah Live Jajahan Baco Anjuran Pejabat Agama Islam Baco dan Yadim dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan forum Ehwal Islam pada 11 Julai 2026 hari Sabtu 8 malam Masjid Al-Abrar Mungkim Pauh 9 Tawang Baco dengan tajuk Tak Pokok Orang Dengan Orang Asalkan Betul Dengan Tuhan. Betul ko. Tak apa ko, rok-rak dengan orang asalkan betul dengan Tuhan. Ah, itu dia betul eh. Ahli panelnya Ustaz Haji Osman Makzin, Ustaz Muhammad Azil Yaakob. Moderatornya adalah Ustaz Muhammad Nur Iqbal Syi'i, Syafa'i. Penolong pengarah Yadim Kelantan. Muslimin dan Muslimat adalah dijemput hadir.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, maksudnya waktu sembahyang Fardu Maghrib untuk malam ni, zon 1, 7.31 minit malam. Zon 2 juga, 7.31 minit malam, manakala bagi zon Besut dan Setiu Terengganu, pukul 7.29 minit malam. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib untuk malam ini seketika nanti.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Dan ketika ini saudara sudah pun melewati 7.36 minit malam, seketika bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Yusuf ayat 1 hingga 13, dipersilakan.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:09. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rts.gov.my.
1: Tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu suara.
2: Baik, saudara yang dihormati, 8:11 minit malam ketika ini.
3: Chegar lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá!

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi pada malam ni Sembang Bola Dunia yang akan kita memperkatakan saingan yang berlaku pada pukul 12 semalam, ya, pertemuan antara pasukan Argentina dan juga pasukan Egypt okay. Jadi di talian ketika ini rakan saya Wan Nazrul Aisyam Wan Ahmad selaku pengulas sukan Tanah Air dan juga pemerhati sukan. Jadi assalamualaikum Wan.

0: Assalamualaikum. Hello.
1: Ya.
0: Salam. Assalamualaikum, Wan.
1: Ya.
0: Dah makan ke?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Okey. Jadi hari ini dah pun 8 hari bulan Julai 2026 ya. Jadi semalam ataupun pukul 12 semalam sudah pun berlangsung pertemuan yang sungguh dramatik, sungguh hebat dan sangat mendebarkan antara pasukan Argentina dan juga pasukan Egypt. Ya, jadi cukup panas sehingga terbawa-bawa ke luar padang, pertemuan yang boleh dikatakan memberi impak yang besarlah kepada peminat-peminat bola sepak dunia. Jadi kemenangan sudah pun kita tahu berpihak kepada Argentina 3-2. Jadi sebelum kita ke ke cerita-cerita yang berlaku sedikit sebanyak berkenaan dengan perlawanan ini, bagaimana Wan melihat perlawanan tersebut di antara dua pasukan ini?
1: Ya, tumpuan sudah pastinya Argentina dan Mesir yang berlangsung dengan kemenangan 3-2 untuk melayakkan Argentina mara ke kelompok 8 pasukan terbaik dunia. Dan sebenarnya kalau kita lihat selepas perlawanan, ramai yang memperkatakan mengenai pengadil, mengenai VAR, FIFA dan sebagainya. Ketika peluang sebenarnya begitu besar, seluas-luas peluang untuk Mesir mara ke sukar akhir, kerana Mesir sebenarnya sudah mendahului sehinggalah ke minit ke-79. 2-0
0: waktu itu.
1: Kalaulah ini pandangan saya secara peribadinya, kalaulah kedudukan itu 0-0 dan selepas itu berlakulah apa yang diperkatakan mengenai isu referee, VAR dan sebagainya, hasil daripada 0-0 itu kemenangan Argentina 1-0 mengatasi Mesir, bolehlah kita katakan mungkin itu sedikit sebanyak ada kaitan dengan isu pengadilan dan juga VAR. Tapi ini 2-0, Mesir sudah mendahului tapi mereka tidak dapat menggunakan kelebihan itu. Bahkan kalau kita menyaksikan keseluruhan game yang berlangsung tengah malam tadi, memang Argentina bagi saya lah layak untuk menangani perlawanan itu. Hasil daripada apa yang mereka pamerkan, khususnya mereka mempunyai Lionel Messi yang memberikan sumbangan pada saat-saat getir untuk membolehkan 0-2 itu akhirnya menjadi memihak dalam masa 13 minit ataupun dalam masa lebih kurang 15 minit, 13 minit macam itulah. Argentina berjaya memenangi perlawanan dengan 3-2. Kita tidak nafikan ada beberapa keputusan yang boleh dipertikaikan oleh pemerhati bola sepak. Tapi soalnya, kenapa kedudukan 2-0 itu tidak dapat dipertahankan oleh Mesir? Mereka seharusnya menyalahkan diri mereka sendiri juga dalam situasi itu, Ren.
0: Okey. Kita tahu bahawa corak permainan Argentina memang memang kita tidak boleh pertikai nafikan bahawa mereka bermain bola dengan cukup baik ya, dari segi menyerang, bertahan, cuma kadang-kadang dibolosi dua gol itu mungkin kerana kelalaian ya, akibat daripada terlampau memberi fokus kepada menyerang. Tetapi saya nampaklah pemain-pemain Argentina ni sangat mobile ya, sehingga kan apabila seorang menguasai bola, 3-4 orang yang lain berada dalam keadaan yang cukup bersedia untuk menerima umpanan bola daripada pemain yang menyusun gerak, menyusun langkah berbanding dengan pasukan Mesir itu sendiri.
1: Ya, daripada pemerhatian saya, Din, sebenarnya dalam separuh masa yang kedua, apabila Lionel Messi beraksi banyak di wide area, bergerak di kawasan flanker di bahagian kanan, itu sebenarnya adalah titik perubahan untuk Argentina. Berbanding dengan separuh masa pertama, dia banyak diberikan kawalan. Tapi apabila diberikan ruang untuk Messi berlari dengan bola, melakukan penetration melalui flanker, melalui ruang kanan. Mm-hmm. Ini adalah satu situasi yang membahaya kepada Mesir. Mm-hmm. Ditambah pula apabila Hassan mengalami kecederaan, dia terpaksa dibawa keluar oleh Mesir.
0: Yeah.
1: Ini juga memberikan sedikit kelonggaran di bahagian sayap.
0: Mm-hmm.
1: Untuk membantu barisan serangan Mesir melancarkan serangan. Jadi inilah antara faktor. Saya kira faktor yang paling besar di sini adalah apabila perubahan Lionel Messi pada separuh masa yang kedua beraksi di bahagian kanan. Kerana beliau ada kelonggaran untuk masuk. Beberapa kali kita lihat
0: yang
1: berjaya melakukan penetration masuk, memberikan ancaman ke dalam kawasan penalti Mesir.
0: Hmm. Okey, di pihak Mesir, kegagalan pertahanan ataupun apa sebenarnya yang tidak cukup untuk Mesir lakukan pada 15 minit yang terakhir itu bagi Wan lah, yang menyebabkan mereka dibolosi dengan 3 gol itu.
1: Ya, yang pertama adalah pertahanan dan juga ball possession. Ya, kalau dalam tempoh 10 minit kita selepas Lautaro Martinez juga dibawa masuk oleh Argentina, beliau sebenarnya adalah first 11, tapi dalam perlawanan tersebut beliau diletakkan selaku super sub. Dan beliau melakukan satu hantaran yang cukup-cukup tepat untuk menghasilkan gol kemenangan pada minit ke-92 Argentina. Dan inilah yang saya katakan, Martinez juga melakukan satu crossing di bahagian kanan. Lionel Messi juga melakukan penetration di bahagian kanan. Bahkan ketika beliau menjaringkan gol juga bermula daripada satu hantaran yang dilakukan oleh Messi sendiri sebelum bola sampai ke kaki beliau untuk menyudahkannya dengan gol yang kedua. Jadi sebenarnya di bahagian kanan ataupun back kiri Mesir itulah yang sebenarnya yang sedikit longgar, yang membolehkan Argentina menguasai permainan dalam 15 minit yang terakhir. Jadi itu adalah sedikit sebanyak kesilapan pasukan Mesir sendiri ketika mereka sudah pun mendahului. Dan kita tidak nafikan Argentina berjaya dengan mainkan peranan mereka, khususnya dengan pertukaran-pertukaran pemain yang membolehkan mereka layak menangi perlawanan perlawanan tersebut.
0: Penjaga gol pasukan Mesir, saya kira dia beraksi dengan cukup baik kerana banyak save yang dilakukan bagi mengelakkan pintu golnya dibolosi daripada serangan yang dilakukan oleh pasukan Argentina. Bagaimana Wan melihat prestasi penjaga gol Mesir ini?
1: Sebenarnya kalau nak sebut pasal penjaga gol, Piala Dunia kali ini prestasi penjaga gol memang banyaklah. Banyak yang cemerlang boleh kita katakan. Penjaga gol Norway juga cemerlang, Cabo Verde juga cemerlang. Begitu juga apa yang dipamerkan oleh penjaga gol Mesir ketika menerima beberapa ancaman, berjaya menidakkan setiap percubaan. Namun sejauh manakah mereka boleh bertahan ketika pasukan sudah mendahului 2-0 dan ketika itu dia juga memerlukan bantuan daripada rakan-rakan, bukan sahaja di bahagian pertahanan, rakan-rakan di kawasan tengah dan juga di kawasan penyerang untuk membantu. Kerana bertahan dalam tempoh hampir ataupun lebih 90 minit ini adalah sesuatu yang agak sukar bagi seseorang penjaga gol.
0: Yang dia mau tidak mau akan akan bolos juga kalau sekiranya terus dihujani dengan serangan yang bertali arus. Wan, kita berehat seketika, kembali seketika nanti untuk terus bersama sembang bola pada malam ini.
1: Trivia Piala Dunia.

0: na rede. Olá, olá.
1: Baik, saudara, kita kembali bersama lagi dalam pertemuan Sembang Bola Dunia pada malam ini di talian Wan Nazrul Aisyam Wan Ahmad selaku pemerhati dan juga pengulas sukan tanah air. Jadi Wan, keputusannya sudah ada, mahu tak mahu, pahit tak pahit, tetap sudah pun Argentina melayakkan diri meninggalkan Mesir, dan Switzerland juga menewaskan Colombia dengan kesudahannya penalti. Jadi bermakna Argentina akan bertemu dengan Switzerland. Betul eh, Wan?
2: Ya,
1: Argentina akan bertemu dengan Switzerland. Perancis akan bertemu dengan Morocco pada 10 hari bulan. Spain, Belgium 11 hari bulan. Dan juga Norway akan bertemu dengan England 12 hari bulan pada pukul 5 pagi. Jadi sudah pun lengkaplah kiranya pasukan-pasukan yang akan bertembung di peringkat ini. Jadi sebelum kita berakhir dalam malam ini, jadi 10 hari bulan nanti dinantikan, terutamanya saya sendiri, saya memang mengharapkan Perancis, pasukan kegemaran saya. Jadi melihat kepada France dan juga Morocco, Spain dan juga Belgium dan Norway bertemu dengan England. Wan.
2: Ya, tempat perlawanan yang mana 8 pasukan telah memenuhi tempat selaku 8 terbaik dunia lah.
1: Ya.
2: Ini 6 adalah dari pasukan-pasukan dari Eropah,
1: ya.
2: 1 dari Latina,
1: ya.
2: 3-1 dari Afrika. Dan perlawanan yang pertama menjadi tumpuan kita Perancis dan Morocco. Masih ada watak jadi ni dalam setiap pasukan ni. Kita tahu bagaimana watak-watak yang membawa pasukan mereka ke peringkat suku akhir ini, Perancis dengan 3 serangkaian yang dikatakan antara yang terbaik di dunia ketika ini, dan dengan Ousmane Dembele, Olise dan juga Mbappe. Dan Maroko pula pasukan yang kental, mereka adalah pasukan yang cukup keras, cukup liat, dan ini harus diberikan perhatian kerana bila-bila masa saja sedikit kesilapan boleh membawa padah. Kerana pasukan yang berada di ranking ke-6 dunia ini, Morocco hadir ke Piala Dunia kali ini bukan kosong. Ya. Mereka mempunyai beberapa pemain yang berkualiti. Ismail Sabari, kita harapkan Ismail Sabari akan cergas sepenuhnya untuk menghadapi Perancis bagi memberikan persaingan yang lebih menarik. Dan perlawanan di antara Spanyol dan Belgium juga, Ini adalah pertembungan tradisi bagi kedua pasukan ini.
1: Yeah.
2: Spanyol, bukan saja mereka mengharapkan Lamine Yamal, bahkan juga beberapa pemain, Rodri juga adalah watak penting di peringkat 16. Selain pada Belgium, mereka mempunyai Lukaku yang merupakan super sub paling konsisten dalam Piala Dunia setakat ini. Maksud saja Lukaku menjaringkan gol. Dan perlawanan di antara Norway dan England, kita tahu yang viral ketika ini bagaimana Haaland. Ya, di mana saja orang bercakap mengenai Haaland. Ini adalah satu masalah untuk England. Haaland sebenarnya sudah mengetahui corak permainan rakan-rakannya di England. Dia berhasil dengan Manchester City. Jadi begitu juga satu sama lain, barisan pertahanan England juga sudah masak dengan gerak-geri Haaland. Ini juga menarik untuk kita saksikan apakah beliau mampu untuk mencabar Lionel Messi ataupun untuk mencabar Mbappe di kedudukan penjari terbanyak. Dan akhir sekali, perlawanan di antara Argentina dan Switzerland yang juga kita harapkan satu permainan yang menarik. Dan kali ini kita harapkan tidak ada kontroversi isu VR ataupun isu pengadil lagi dalam perlawanan-perlawanan super akhir ini.
1: Okey, jadi apapun, terima kasih Wan sudi bersama kita berkongsi maklumat berkenaan dengan Piala Dunia yang sudah pun masuk ke peringkat suku akhir. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi lah pada masa yang akan datang. Jadi untuk itu, terima kasih Wan untuk seketika. Jumpa lagi. Hello?
2: Ya, baik. Terima kasih.
1: Okey, baik. Okey, itu dia. Wan Nazrul Aisyam, selaku pengulas dan juga pemerhati sukan bola sepak di negara kita, di tanah air. Okey, baik. Kita akan melihatlah saingan-saingan seterusnya di peringkat suku akhir ini, di mana 10 hari bulan akan bermula. France, Morocco, Spain, Belgium 11 hari bulan, Norway dan juga England pada 12 hari bulan. Jadi insyaAllah kita akan berikan keputusan-keputusan, analisis-analisis seterusnya pada masa yang akan datang.

edinya kemalangnya jalan raya. Yang mana meragut nyawa pak orang, lima orang. Takut kadang-kadang mik bunga dengar deh berita-berita berkenaan edinya kemalangnya lagu ni ni. Kadang-kadang ke kemalangnya ni berlaku bukan disebabkan oleh kita. Kita ni memandu dengan secara berhemah dah. Dia juga berhati-hati. Tapi bila dia duduk atas jalan ni ke, ada juga sesetengah pemandu ni, dia buat jalan raya tu supaya dia lita berlumba. Oh, duduk perah tu kat kereta dia ke motor dia. Nak teh gapo pun tak tahu lah gapo dia deh. Dia ingat ke nyawa orang ni main-main berkali. Mek bunga memang nak marah sangat-sangat bila mek bunga tengok kereta duduk main berlumba ke motor duduk berlumba ke. Ha, ini kejap tak ada pedah belakang. Bila dia berlaku kemalangnya hingga meragut nyawa orang lain ni, ni lah yang mana orang memang tak suka sangat-sangat. Tolonglah, biarlah jadi orang tu hok cerdik sikit deh, hok bijak sikit. Mak dengan ayah pun kadang-kadang kena pantau juga anak-anak tu. Jangan ada dalam kosi je. Oh, betul-betul saya ke anak dia. Dia dia dan saya anak dia. Kita ni tak saya anak kita. Jadi, kena sama-sama ambil tanggungjawab tu. Jadilah pemandu yang berhemah atas jalan raya. Mek bunga tak marah.

Dara, maksudnya waktu sembahyang fardu insya malam ni 8.42 minit malam. Seketika nanti kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu Isya bagi zon 1 negeri Kelantan. Kepada semua diucapkan selamat menunaikan salat fardu Isya untuk malam ini. Saudara yang dihormati, seketika bersama Ustaz Nazirah Abu Bakar dalam ruangan Nidarul Islam, dipersilakan.
1: Nidarul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang mendengar rancangan ini saat dan ketika ini, Allah gerakkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari akan terus berlalu, masa akan terus bergerak. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita, kalau saat ini kita sedang mendengar di mall sebagai contoh, kalau saat ini kita sedang mendengar di kedai-kedai sambil membeli belah, tanyakan kepada diri kita, adakah hari ini kita telah berhijrah menjadi orang yang lebih baik? Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu membawa dia menjadi orang yang lebih buruk, wala'iyazubillah. Ada orang yang berhijrah, tapi hijrahnya itu sekadar menjadikan dia apa adanya. Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu menjadikan dia orang yang lebih baik, tuan-tuan puan-puan. Maka karena itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Kita bekerja kenapa? Kita niat kita bekerja nak mencari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan rezeki yang halal kepada kita. Kita bekerja kerana kita nak rumah yang besar, maka Allah akan berikan kepada kita rumah yang besar semata-mata. Kalau kita bekerja kerana nak cari isteri yang besar, maka isteri yang besar sahajalah yang akan kita perolehi semata-mata. Kalau kita buat semua benda ini kerana Allah, maka kita akan dapat yang lebih baik daripada apa yang kita hajati. Kalaulah disebut oleh ulama, kalaulah kita menginginkan dunia, maka dunia sahajalah yang akan kita dapat. Tetapi kalaulah kita membuat segala perkara atas dunia ini kerana Allah untuk akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapan kita. Makanya tuan-tuan puan-puan, kalau ada masa yang masih berdetik, kalau ada degup jantung yang masih berdetak, maka usahakanlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita boleh masuk dalam kelompok yang disebut oleh Imam Syafi'i. Katanya, celakalah orang yang semalam lebih buruk daripada hari ini. Rugilah orang yang semalam sama dengan hari ini. Dan kita nak jadi kelompok ketiga orang yang lebih baik hari ini daripada hari semalam. Maka jangan berhenti untuk berhijrah. Jangan berhenti untuk buat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah redai kita untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi. InsyaAllah. Teruskan istiqamah tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
0: Nidaul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM. Sudah pun 8:50 minit malam ketika ini.

Okey, saudara yang dihormati, kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan untuk malam ini. Terima kasih banyak kerana sudi bersama sedari pukul 6 petang tadi sehinggalah ke saat ini, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam hormat untuk semua. Assalamualaikum dan bye-bye.

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua yang terus bersama dengar Siasin Radio RTM. Dan alhamdulillah syukur hari ini kita bersua lagi pertemuan di hari Rabu 8 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah. Dan seperti biasa pertemuan kita di hari Rabu bersama dalam cerita Pantai Timur. Dan malam ni di negeri Kelantan bersama dengan saya ataupun di Kelantan FM bersama dengan saya Suhaila Mak Daud. Kalau sebut pasal cerita Pantai Timur, tak cantik kalau dia seorang bergerak solo. Pasti adanya rakan-rakan penyampai juga dari Terengganu dan juga di Pahang. Jadi saya akan terus menyapa rakan-rakan sahabat saya, jiran paling rapat dulu Terengganu FM. Siapakah gerangan di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Kenapa suaranya bergema-gema?
2: Kejap, saya mencari. Mungkin ada masalah mana-mana ni.

0: Kejap.
1: Ada masalah ni.
2: Okey.
1: Kita ni masa memang kita nak buat sound check kan ni?
2: Ya, masa untuk kita buat sound check jugalah. Selain pada kita nak dengar suara kan. Tapi kalau orang dengar suara orang tak cang ni suara siapa eh?
0: Itulah. Jadi tak apalah kita cubalah tengok depan ni.
1: Kita faham dulu lah.
2: Faham dulu lah. Kalau Terengganu penuh dengan misteri, kita ke Pahang, siapakah gerangan di sana? Hello? Pahang tak ada orang ke?
1: Oh, Pahang tak ada orang ke?
2: Okey dah.
1: Alhamdulillah. Okeylah, tak apalah apa. Baik. Kita kembali ke Terengganu lah.
2: Boleh.
1: Biasalah, malam-malam gini macam itulah. Kak Su kita kan.
2: Betul.
1: Begitulah keadaan dia. Sebabnya, dalam setiap cerita, pasti ada makna dia.
2: Betul.
1: Setiap tempat mesti ada kenangan dia.
2: Betul.
1: Setiap yang terjadi mesti ada hikmahnya. Kita fikirkan begitu.
2: Kita positifkan
1: diri kita. Hari ini saya di Konti Terengganu FM. Saya CD Isa. InsyaAllah akan sama-sama dengan Kak Su.
2: Okey, baik.
1: Bersama minggu lepas dengan Ain lah.
2: Minggu lepas dengan Ain. Okey. Ain dah bagi tahu dah. Minggu depan bersama ni jaga paling tinggi lampai di Terengganu FM.
1: Okey.
2: Jadi Cik Su pun cuba meneka. Tak mungkinnya. Icu kan. Jadi Cik Su pun tekan CD.
1: Rasanya tak jauh dah tu. Tekan tu tepat lah.
2: Okey, kita cuba sekali lagi di Pahang agaknya. Siapa di sana? Kalau mungkin boleh menyahut.
1: Pahang?
2: Pahang tak nak kawan dengan kita malam ni CD.
1: Buat apa gitu eh?
2: Tak apa lah.
1: Hidup kabur pun. Dia tak ada ni.
2: Tak apa. Kita cakap dua.
1: Bereh. Maknanya insyaAllah kalau ada peluang untuk kita sama-sama dengan Kelantan nanti. Ya. Rasanya Reef malam ni lah.
2: Betul.
1: Sepatutnya.
2: Biasanya setiap ayah bu tu bersama dengan Reef lah kalau di Pahang. Tapi tak apalah malam ni seperti biasa walaupun kita berdua. Berdua lebih baik, bertiga lagi cantik sebenarnya.
1: Ya.
2: Okey, apa kata kalau kita mulakan malam ini. Kita nak dengar idea station lah seperti biasa CD.
1: Serius, itu yang sepatutnya.
2: Ya, kita terus kepada ID Station Terengganu FM, silakan.
1: Okey, kita dengarkan sekarang.

0: Seperti biasa, kalau anda di Negeri Terengganu nak bersama-sama dengan kita, pastinya dengan talian, nombor talian kita tidak berubah daripada dulu sampai ke leni. 6235-330 ataupun 6238-330 deh. DJ Su tau. Kita panggil ke apa ni?
1: Panggil Cik Su.
0: Cik Su. Kita ni dia lain tadi. Kita babah dah kita panggil Kak Su tadi. Salah dah tak? Salah dah kita dah.
1: Tapi,
0: saya mohon maaf lah.
1: Kalau ikutnya Gen Z malam-malam ni tak dekat.
0: Oh, kita main cik je lah. Sebab betul. Sebab kita kena ke arah tu sebenarnya.
1: Oh, betul. Okey, baik. Kalau tadi dah dengar ID Station Terengganu FM, sekarang saya nak keudarakan ID Station Kelantan FM pula.

0: Okey, baik. Kalau seperti biasa juga yang ingin menghubungi, nak bersembang-sembang, nak kecek-kira malam ni menerusi cerita Pantai Timur, kalau di Kelantan FM boleh terus hubungi 743-3858 7488-630 ataupun nak WhatsApp pun tak ada masalah di 0149740154.
1: Itulah dia Cik Su.
0: Baik.
1: Cik Su, rasanya Pahang ni rasa ada ni. Rif kata, dia kata ada je. Cuma Pahang. Rif.
2: Hello. Boleh dengar ke?
1: Boleh. Malam ni dengan penuh kejutan sebenarnya. Betul. Kita ni.
0: Kita saja je buat surprise-surprise.
1: Dia mai dia keluar dari bawah meja ni tiba-tiba.
0: Kerih bau siapa?
2: Oi, jangan. Kita ni daripada tadi dah terkeluar dah nak tekor dah menunggu nama dia. Hello.
0: Okey,
2: tak apa sebab sedap sangat dengar ke CD suara gema-gema tadi dah. Mula tadi tu.
1: Biasalah. Kadang-kadang kita keluar masuk gua gitulah.
2: Okey. Kita dengar di session Bahari FM boleh?
0: Silakan.
1: Boleh.
2: Okey, jom kita.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Okey, jadi mana yang nak masuk ke ruangan Cerita Pantai Timur melalui saluran Pahang FM ni, talian macam biasalah 0951240124 dan juga 0951140125 ataupun WhatsApp pun boleh 0103207448.
2: Itu dia.
3: Walaupun cuaca kita di Pahang macam mana? Hari
1: Alhamdulillah
3: ni?
1: Untuk hari ini keadaannya baik. Kalau semalam hujan, semalam petang ada hujan. Hari ini kalau ikut ramalannya kata hujan, tapi Alhamdulillah okey. Baik saja.
2: Bagus saja. Pergi macam biasa. Bagus saja. Pergi Pahang semalam kan? Nak pergi.
4: Okey. Dengan ni cuaca okey juga ke sini?
2: Cuaca Alhamdulillah hari ini sepanjang hari dengan cuaca yang cerah. Jadi kita pun nak buat aktiviti comel lah tu.
4: Betul.
1: Jemur baju kering lah tu
2: Jemur baju kering. Tiga kali boleh kering lagi ni.
4: Tiga kali basuh. Banyak sangat pakai baju tu.
2: Aduh.
4: Okey, baik. Kalau cerita pasal cuaca, kalau di Kelantan kemarin pun hujan ribut. Memang hujan ribut dengan hujannya yang terlalu kuat. Hari ni relax je.
2: Hari ni relax lah. Alhamdulillah.
4: Gitulah dugaan kehidupan kita Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Cuma hari ni kita kembali ke asal kita lah untuk bercerita dalam Cerita Pantai Timur ni. Hari ni kita ada satu perkataan yang saya selaku Gen Z ni pun tak tahu.
2: Kok mana Gen Z tu ya?
4: Okey, buat tak tahu je, buat biasa-biasa. Okay, okay.
2: Tapi malam ni kita alihlah, kita jadi Gen Z.
4: Baik. Kita kena muda.
2: Kita kena muda.
4: Yes. Alright.
1: Kami memang muda.
2: Memang muda. Kami tahu. Makan ikan patin sama.
4: Okey, baik. Malam ni perkataan kita ialah labuk.
2: Jadi
4: saya pun merujuklah kepada mereka yang lagi berumur daripada saya lah. Dia kata labuk. Saya pun kata labuk benda apa. Dia kata jangan tukar dengan lobok. Lobok tu labuk. Apabila saya maklumkan dia, tahu tak apa itu labuk? Oh, tahulah kan dia. Benda ni adalah benda yang biasa kita buat.
2: Kebiasaan.
4: Okey, kerap maksudnya dalam lebih kata lainnya kerap kali berlaku atau selalu terjadi.
1: Maksudnya kalau macam kasu ni pun memang tak guna
2: pasal labuk. Cesu dia, cesu dia. Okey, dia Gen Z, Gen Z.
1: Okey. Cesu tak guna.
4: Tak guna. Kita tak guna, kita tak biasa dengar labuk tu apa. Tapi tak apa, mungkin ramai juga pendengar-pendengar kita yang tahu. Walaupun ini kalau yang dikongsikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ialah dialek dari Kelantan.
2: Labuk.
4: Nama tempat.
1: Ada tempat pula namanya labuk ya.
4: Labuk macam. Jadi kalau mungkin ada di antara pendengar-pendengar kita yang mungkin lagi berumur daripada saya, tahulah kot. Tiba-tiba ulang benda yang sama ya.
1: Maknanya labuk ni dia adalah kebiasaan ataupun benda yang biasa kita buat.
2: Kelaziman.
4: Berlaku.
2: Jadi kita nak tengoklah kat tempat-tempat kita ni, kadang-kadang di Terengganu ni dia ada cara-cara pembawakan dalam ayat-ayat yang tertentu. Keadaannya dia tak sama tau. Jadi kita tengoklah, kita siapa-siapa yang nak hubungi kita tengok siapa-siapa yang berkelip-kelip bintang di langit.
4: Silakan.
2: Kalian ada ke?
4: Ada. Saya cuba di Kelantan dululah.
2: Sila. Jom.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Alhamdulillah.
4: Buat sorok bola, biasa sorok sorok-sorok.
2: Sorok tu.
5: Nak tekor nama beliau ni.
4: Tak payah nak tekor-tekor lah weh.
2: Weh kau ni?
4: Iwan tak mahu bere.
2: La ilaha illallah.
5: Tak ada nama ni. Adik tu kena ada.
2: Adik. Dak.
4: Dah kata dia Gen Z. Dah
5: lama boleh dia mau dah.
2: Okeylah sebab bukan bewe kita Dik D ni tak. Tak apalah, biarlah kita nak daddy.
4: Daddy rasa tahu tak?
2: Bukan daddy, daddy. Dia ada sadu situ.
4: Okey, baik bang. Kita nak tahu where biasa nak guna perkataan labuk ni.
5: asal-asal aja guna labuk-labuk.
4: Biasa guna dengan perkataan lagu mana ataupun ayat lagu mana biasa duk guna sekala?
5: Kita duk pandai kita pun tak tahu ni. Buat benda tu labuk dah. Allah hal-hal tu bagi tu labuk. Pandai web tu kalau tak tahu. Web ni bukan web dari bahasa tu dia bertakar.
4: Beres.
5: Dewe
4: orang kecil kelas. Apa.
2: Comel tu.
4: Cuma kalau nak
5: kalau tu.
4: Kalau sana pun tak payah penalti apa. Beres. Okey. Terima kasih weh.
5: Sama-sama kasih. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pemanggil pertama telah membuktikan saya jensi.
2: Oh, maknanya dia ngajar ke Dek Su, eh?
4: Okey. Dek D dengan Dek Rif ada tak pemanggil?
1: Ada.
4: Okey.
2: Jom. Dek Rif lah dulu ke Dek Rif?
1: Ya. Hilang dah. Lari pula.
2: Okey. Kita cuba lah. Dia cuba Dek D lah.
1: Dek D.
2: Hello.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Apa khabar, Sidi?
2: Baik khabar.
4: Baik, alhamdulillah.
6: Thank you, Riz.
1: Ya, baik.
2: Poma bersu. Poma itu terus. Tak ambil lah, tak usah lah. Kita panggil nama gitu. Kita nak nama Gen Z lah mana ni.
4: Dek Su. Pak Mak gelap nak lidah nak sebut.
2: Okey lah. Pak Mak mewakili Terengganu dan juga di utara Terengganu ni. Dia ahli Kelantan jugalah punya tak. Jadi kan, macam mana sebenarnya penggunaan labuk ni? Labuk.
6: Labuk ni dia seperti kata Pak Selasih lah di Selasih ni kan. Contohnya pada Selasih ni dia suka buat yasin kan. Lepas tu kata dia orang luar lah. Labuk dia dah tu macam yasin.
2: Mana sama-sama kebiasaan tu sebagai kebiasaan.
6: Apa labuk. Labuk ni.
2: Gitu. Faham.
4: Maksudnya kalau ada macam ni gapo-gapo memang labuk dia dah lah awak yasin tu.
6: Labuk dia tu.
4: Faham.
1: Jadi mana ada guna lagi ya?
2: Comel dah tu. Kena dah tu. Bahan dah kita ni. Okey. Pak Mak.
6: Minta lagu tu deh. Kalau ada.
2: Okay. Minta Terengganu ke minta Kelantan?
6: Terengganu.
2: Lagu apa tu Pak Mak?
6: Lagu Alanya yang Li tu jemur tu.
2: Jemur.
6: Lagu Rindu Tiada Berteman.
4: Tu pukul sebelah malam kan?
2: Tapi tu pukul sebelah tu lagu tu.
6: Ya ke?
2: Kita ada tu. Tak apalah dah, kita apa. Tak apalah Pak Mak tunggulah tu. Okey, terima kasih banyak Pak Mak.
6: Ya, okay, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Okey.
2: Mana tu?
1: Diri. Ada ni. Diri ni ada ni manggil ni. Hello.
7: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Cik Santana.
7: Ini daripada Rauk Ulu Dom.
1: Ya, Santana.
2: Yeah. Jadi Rauk. Oh, gitu.
7: Rauk Ulu Dom.
2: Okey.
1: Sihat ya, Bang Santana.
7: Alhamdulillah, cuaca sini panas.
1: Oh, okay. Panas. Alhamdulillah. Okey, Bang Santana, hari ini kita kalau ikut perkataannya adalah apa tadi? Labuk. Labuk ni dikabarkan dialek Kelantan. Lepas tu dia bercakap tentang kebiasaan ataupun kelaziman. Jadinya
7: kampung ni labuk ni bakar yang banyak. Labuk.
1: Masih lain pula.
2: Labuk tu di rau pula ya.
7: Di rau pula. Ulu-ulu ni orang tua dulu cakap. Orang
1: barang
7: tu banyak.
1: Barang yang banyak?
7: Kalau pergi pangkat kerja, berlambuk. Wah, kata dia lambuk. Bukurnya di kerut, menjatuh ke lah, beruk ke. lambuk je kata dia ni.
1: Gitu. Okey. Lambuk yang bawa masuk barang yang banyak. Dah kalau yang jenis yang bawa masuk dia tu, yang biasa kelaziman tu, panggilnya benda. Kalau buat benda yang sama je
2: kebiasaannya.
1: Ada perkataan tak untuk tu?
7: Perkataan yang tak yang lain sikit lah maknanya terlalu banyak lah.
1: Terlalu banyak.
7: Terlalu banyak.
2: Terlalu banyak.
7: Terlalu banyak kain baju. Terlalu banyak.
4: Okey, faham.
1: Okeylah,
4: boleh lah.
1: Itulah nyebutnya, ya. Boleh lah. Semuanya yang menarik tadi, bila perkataan labuk tu sendiri, dia membawa maksud kepada banyak.
4: Banyak.
2: Okay,
1: Baik. Terima kasih lah Abang Santana, ya, berkongsi info dengan kita.
2: Saya senyap ni, kena saya salin, banyak salin ni hari ni.
1: Okey, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, bye, tiga orang tu.
2: Bye.
1: Bye. Ah. Orang raup kita, lepa. Pakcik Santana.
2: Pakcik Santana, eh?
4: Kita kan Gen Z.
2: Kita kena sedar diri hari ni, malam ni, eh? Kita adalah Gen Z.
1: Okey.
2: Jadi, kita dah berhibur dulu lah.
4: Betul, dengan lagu lah dulu. Kita pergi kerif dengan lagu dulu sebab perkataan dia lain.
2: Dia ada tambahan maksud dia tu, labuk tu. Bijak dah tu.
4: Benda yang banyak.
1: Itu sebab Pakcik Santana yang kongsi. Kalau tanya ke saya tadi, tak apa-apa nak tahu juga dah.
2: Nak tahu, faham sangat lah orang Gen Z ni macam mana.
1: kita ni orang bandar raya.
2: Tapi inilah peluang Gen Z nak belajar.
4: Betul.
2: Macam kami ni.
1: Okey, lagu kita Kuantan, Bandar Raya.
2: Oh.
1: Jom, sama-sama kita dengar.

0: Masa beri dengan lagunya Kuantan Bandaraya, Kuantan Bandar kita. Ya. Jaga molek-molek ya.
1: Kau rasa nak pergi je Kuantan malam ni.
0: Cik. Malam ni tu.
1: Malam ni. Nah.
0: Mari dek ni, mari.
1: Ada benda ni situ.
2: Ada RTM ah.
0: Betul tu je tu.
1: Hati Amin yang penting itu yang pastinya kan. Makanan tu malam-malam ni apa sedapnya?
0: Malam-malam ya. Sekarang ni durian lah banyak.
1: Durian. Itu kebiasaannya durian lah.
0: Ya. Belambak orang jual durian ya sekarang ni. Murah-murah pula. Keliru pula ya.
1: Itulah.
0: Okey.
2: Kita makan lepas ni lah
0: boleh. Cek sulanja.
2: Boleh tak ada masalah.
1: Dia ni dia buka cerita durian pula. Habis kita punya fokus.
2: Kitanya baru nak diet.
1: Tapi tak apa dah tu. Nampak kau sling dah.
2: Alhamdulillah.
1: Tak apa, makan tu untuk ni lah. Untuk sepatutnya kita ambil yang secukup dan kadarnya sahaja.
2: Sekadar-kadarnya sahaja. Okey, baik.
0: Boleh.
2: Kita kembali ke cerita asal kita.
0: Kembali.
2: Sebelum kita menyasar entah ke mana. Okey, malam ni cerita Pantai Timur. Kalau mana baru saja dengar Kelantan FM, Terengganu FM ataupun Pahang FM, malam ni kita berkongsi satu perkataan dialek Kelantan. Dipanggil labuk.
1: Labuk.
0: Labuk. Yang mau masuk kebiasaan kerap kali berlaku atau selalu terjadi.
2: Dan ada satu kiriman WhatsApp ni daripada Kak Ijah Jabi. Dia kata ayat labuknya, kalau ada mine kita ni gak labuk orang-orang tua zaman dulu, kena adalah tapak sirih dengan pulut semangat.
0: Pulut mangga.
2: Pulut semangat.
1: Pulut semangat.
2: Okay. Dia aja pulut emangak tu jadi nak jadi mangga.
1: Pulut emangak.
0: Yalah.
2: Okay. Betul maksudnya lah tu labuk tu gitulah. Kalau ada nenek kita dulu gak labuk orang tua zaman dulu, kena adalah tapak sirih dengan pulut emangak tu. Maksudnya kelaziman lah tu dia.
0: Ya, betul. Kebiasaan. Kena lah tu.
1: Okay, kita ada di Terengganu ni. Kita ada pemanggil seorang ni. Hello.
0: Ambil.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, ayu.
3: Malam ni dia berkasi hidup kita. Sebab ada ringa kat situ. Tapi tak apa-apa orang tiga.
1: Baik. Adik-adik di sini baik. Ya, Kak. Malam ni kita Gen Z lah, ayu.
3: Kita dengan Siti lebih kurang aja. Dia adik-adik kita, adik you.
1: Tak apalah, kita kumpul adik-beradik lah. Adik-adik sebab kelan ni.
3: Adik Riz, adik Su.
2: Dah adik Su tahu dah kapal labuk.
3: Dia labuk ni, alik Kelantan tu dia faham maya agak lain sikit. Kalau alik Kuala Terengganu ni, dah sekitar jajah hangnya ni, labuk ni, dia masuk asal dia banyak. Kalau macam setengah Terengganu, ada yang menggunakan ayat dia begini. Setengahnya dia kata bawa mutu molekik tu, bawa adik belakang ke labuk atau jalan atas. Tapi jarang orang panggil jalan labuk gitu. Dia panggil gini, bawa mutu molekik, menggendong adik tu jatuh debuk atau jalan atas. Tapi kalau berjelabuk lain sikit.
2: Baik.
3: Contoh ayat dia gini, saya buat contoh lah.
2: Baik.
3: Kak Amah tu bawa pelang ke main, tok dalam supik, nampak ke main, supik besar tu. Labuk supik berjelabuk jatuh ke dalam buah-buah dia. Maknanya buah yang jatuh dengan banyaknya melalui plastik yang dah bocor. Di bawahnya. Orang kata supik pohon kat bawah.
1: Sikit pohon kat bawah. Dah guna supik kat orang air pohon.
3: Orang kata kan nampak pada isi kan main. Tapi dah dah berjelabuk kat bawah. Tu ayat lalu betul tu.
1: Perkataan
3: dia masuk erti dia banyak. Kalau jatuh ni, dia jatuh berdebung. Apa itu pahaman di tengah anu lah. Kalau benda yang sebutir, contohnya kita ringguk buah, patut jatuh suti hon, jatuh debuk suti. Kalau kata ringguk tu jatuh banyak sikit, imbuh orang kata mau ringguk, berdelabuk lu hon, sekali ringguk je.
1: Tapi kalau ikutkan, kalau ayu macam kebiasaan, kelaziman, kalau di Terengganu ni, hok biasa terjadi, kita jarang guna labuk tau. Sebab labuk ni dia labuk gunakan dialek Kelantan.
3: Mungkin lah, di perkataan tu dia familiar di Belah Kelantan.
1: Tapi kalau di Terengganu ni apa? Kelaziman ke apa? Kebiasaan tu? Kalau biasa, dia tengah angin, benda-benda biasa.
3: Kalau macam ke jatuh tadi tu, debong. Kalau macam labuk ni, dia panggil labuk. Kita dipanggil berjelabuk.
1: Berjelabuk. Berjelabuk.
2: Okey. Kalau benda yang kebiasaannya orang Terengganu panggil benda apa?
3: Kebiasaan macam mana tu
1: Kebiasaan. Perkataan kebiasaan kepada dialek Terengganu. Gitu.
0: Iya.
3: Kebiasaan pada logat Terengganu.
1: Kebiasaan
2: atau gerakan
0: kebiasaan tu.
3: Biasanya buat macam macam rabuk lah sikit.
1: Bukan. Rabuk. Ya bukan. Dia maksudnya apa maksud kebiasaan dalam dialek Terengganu? Gitu you.
2: Selamat datang ke Terengganu.
3: No kata selamat datang.
1: Kebiasaan.
3: Kita kalau lazim tu baku.
0: Betul.
3: Lazim macam ke benda yang mari tanya gitu mari dok mari lalu yang
1: lalu. Ya acak, ya bukan acak dah.
2: Macam kerak kali berlaku.
1: Kerak kali berlaku acaklah dah.
2: Acak.
3: Somo-somo.
1: Kerek-kerek. Terima kasih banyak you.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: Jadi Cik Su pun duk tengok-tengok perkataan labuk ni dia menjuruskan kepada kebiasaan. Kebiasaan adalah benda yang sering kali berlaku. Maksudnya bukannya kalau dia lebih kepada kerap kali berlaku, benda tu kita kata acak.
1: Acak.
2: Tapi ni benda yang sering kali benda wajib. Maksudnya gitulah lebih kurang.
0: Iyalah. Betul lah. Tak apa. Dia faham ada ni pemanggil ni.
1: Ada lah. Okey, ambil minum.
0: Ada.
1: Moju tu.
0: Ya. Mari dah ke Moju.
4: Hello.
1: Dia.
0: Ayah buat Moju. Gimana tu? Game beli ke?
4: Tak lah, tak beli, ada.
0: Ada. Cuma nak
4: apa khabar semua?
0: Memahamkan lah.
1: Baik.
4: Apa khabar di?
0: Di. Di.
1: Di. Panggil di ke?
4: Di.
1: Khabar. Adik di lah hari ni, Mokju.
4: Adik di.
1: Adik di sehat.
4: Adik
0: Ri. Ya. Adik Ri. Jenzi belaka.
4: Dah beradik-beradik
1: pulak
4: dah malam ni.
1: Yang lain sikit malam ni.
4: Macam-macam demo ni.
0: Gitulah. Mokju, dah dengar dah ya? Kita borak pasal benda malam ni.
4: Kebiasaan.
0: Panggil benda.
4: Kalau di tempat Mokju ni, kebiasaan ni, kenalo.
1: Apa? Kenalo. Kenalo.
4: Senalo.
0: Mana dia buat contoh ayat? Dengar sikit. Mana ni?
4: Contoh ayat ni.
1: Contoh ayat ni.
4: Ini apa ni? Awak oniri pergi ke mana-mana senalo ada awak.
1: Orang glamour.
4: Tak pernah tak ada.
1: Orang popular.
0: Yang popular. Okey, popular tu mak you.
4: Popular memang lagi tu. Senalo ada.
1: Iyalah.
4: Senalo apa guna, somo apa guna.
0: Somo.
4: Sentiasa apa guna.
0: Sentiasa.
4: Somo lah. Banyak dia pecahan dia.
0: Iyalah.
1: Somo lah. Kalau Terengganu ni somo. Faham pun ada somo juga lah.
4: Tapi selalunya kalau di Temelung ni, dia panggil senalo lah.
0: Senalo.
1: Nama
0: sekarang ni pun guna lagi.
4: Kalau
0: beli
4: bukan sehari senalo, beli ikan.
1: Betul lah.
0: Bukan sehari beli ikan lah.
4: Beli ikan je, benda lain tak beli.
0: Burger-burger tak boleh burger. Burger sedap kok.
4: Burger tak sedap. Ikan apa? Ikan patin.
1: Mokju ni senalo makan ikan patin. Dia tak makan burger katanya. gitu.
2: Okey.
4: Belum memanglah senalo lah makan patin selain ikan patin tak kan. Dia tak ada lah dinamakan Bandar Temelung.
1: Bandar ikan patin.
2: Selamat datang ke Temelung.
1: Tak jadi pergi konten. Nak pergi Temelung
0: lah. Temelung pula. Okay. Baik. Terima kasih Mokju ya.
4: sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Okey. Cik Su ni terus mencari lagi perkataan kebiasaan ni. Cari lagi. Bawa niat-niat dah rutin.
1: Rutin.
2: Maknanya benda tu sudah menjadi biasa. Contohnya adat resam, sifat ataupun tabiat. Masuk kepada labuk ni. Sambil-sambil kita fikir, sambil-sambil kita dengar lagu tak?
0: Mau kita dengar lagu lah.
2: Kita dengar lagu Terengganu.
1: Kita dengar lagu Sai Godong.
2: Sila.
1: Sai Godong untuk anda semua. Cerita Patah Timur.

0: Ah, itulah dia saing rodong. Kita nak saing belaka lah.
1: Saing pun ya, rodong pun ya. Ya. Kawan-kawan belaka semuanya
2: kawan-kawan.
1: Tu.
2: Kawan-kawan.
0: Tak mau
1: lawan. Oh, tak mau lawan. Jangan. Tak boleh.
0: Jadi macam mana ni kita ni? Untuk yang seterusnya ni. Ada lagi pemanggil kita ke?
1: Kalau ada lagi pemanggil boleh.
2: Kita cuba terima Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam Su, adik Su, adik Ri.
1: Ya, betul.
0: Terima kasih.
3: Kakak sini.
2: Kak Adah.
0: Ya, kakak.
3: Sini kakak.
2: Kakak tahu ke apa maksud labuk kakak?
0: Kakak macam lugar je kakak tu.
3: Kita kata adab lah.
2: Ya.
3: Adab. Kalau biasa kalau orang akan kenduri, kita jemput kenduri ke, kalau kita makan kenduri, biasa adab kalau kata-kata, bagi sisa telur ataupun sisa coklat. Gitu tu, adab dia tu labuk-labuk tu, kata adab lah. Kakak tahunya adik-adik semua tiga beradik tu.
2: Okey. Lagi sikit kakak ni, dah kakak ni jen lah air beseng ni.
3: Gimana? Dia labuk memang labuk dia. Kita kata lepas kita buat satu sebenar pun kita kata saya pernah buat kenduri. Kalau kita kata buat nak kena beri sisa gitu lah.
2: Kebiasaan labuknya kita beri sisa lah.
3: Labuk tu kebiasaan yang ada. Ada lah. Ada.
2: Okey, faham. Baik. Maksud Cik Edah, kalau kenduri kebiasaan labuknya kita bagi
3: bagi sisa. Beres. Kita ajak aja makan kusuka ni, kita kata bagi macam lagu-lagu lain benarnya.
2: Baik.
3: Tu labuk dia, labuk.
2: Alright. Terima kasih.
3: Kata tak nilah.
2: Okey.
3: Terima kasih. Selamat malam dan adik tiga beradik.
1: Selamat malam. Dah jadi adik beradik dah pula dah.
0: Adik-adik.
1: Boleh lah.
2: Okey, baik. Ada lagi pemanggil Terengganu?
1: Ada lagi pemanggil?
0: Pahang-pahang ada ke?
1: Pahang tak ada dah.
2: Terengganu ada ke?
0: Di Terengganu ni tak ada lagi ni.
2: Cik Su ambil lah deh.
1: Boleh.
0: Allah mari pula dah. Pahang ni lah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Adik-adik tiga tu.
0: Ya.
1: Baik.
0: Adik-adik tiga ni sehat.
3: Ni akak ni.
1: Makcik.
3: Makcik
2: Esah. Makcik Esah tahu kodok gapo dia maksud labuk.
3: Labuk nanti ya macam kita nak pergi bawa labuk nak bawa gapo pergi ngore tu kan saya suruh. Kita ni labuk ni bawa gapo labuk kita ni bawa tangis lah labuk bawa gapo bawa kain ke bawa sekut ke labuk orang tua dulu dia kata. Kita baca kita ni jai mahu baik saya suruh.
2: Ya. Aku buat ayat saya nak dengar.
3: Bawa gapo ni kita ni labuk dia agak. Bawa sekut nak pergi jalan orang tu.
2: Baik. Tak pergi tangan kosong. Maksudnya labuk
3: dia
2: ni
3: tangan kosong lah ada.
2: Faham.
3: Labuk right. Dia agak kena ada barang dan buah tangan.
2: Okey, beres. Terima kasih Kak Esa.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Maknanya dia punya kebiasaan dia ni. Maksudnya yang ia merujuk kepada zaman-zaman dulu punya kebiasaan tak?
2: Dia lebih
0: macam kemudian. Ada.
2: Betul tak? Betul. Benda yang
1: lepas itulah kita yang Gen Z ni tak apa nak tahu je.
0: Tapi kita tahu je ada-ada ni.
2: Tak tahu. Maksudnya perkataan labuk tu.
0: Labuk tu sendiri. Merujuk kepada satu pelajaran baru lah untuk kita ni.
2: Betul. Dia lebih kepada gitu. Kalau biasa dari segi mahogan, labuknya bawa buah tangan. Gitu ayatnya.
1: Betul.
0: Kita ada di...
1: Tak ada.
0: Kita cuba ke. Tadi ada tadi ni. Kita cuba ambil mungkin yang terakhir lah malam ni. Yang terakhir ni. Ada tadi ni. Tak ada dah tu.
1: Cik Su tak ada.
0: Cik Su ada lagi ke?
2: Ada. Halo, Assalamualaikum.
0: Dia Su banyak.
2: Halo. Ya.
0: Siapa tu?
2: Yo. Orang tupak kita ni.
0: Orang tupak.
2: Biasa guna kau perkataan labuk tu.
4: Labuk ni style je. Style dia.
2: Okey, baik.
4: Style.
2: Alright, contohnya?
4: style dia. Dah lagu tu, tu dia tu. Ha, ha, ha. Lagu tu.
2: Kan? Ha, ha, ha, ha, ha. Tak tahu lagi kan.
4: Style dia. Passing dia.
2: Passing dia.
0: Passing dia.
1: Passing dia. Oh, ya.
2: Baik. Yeah. Alright. Okay. Terima kasih.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Kita ada di tengah anu ni. Wangelah lah. Wangelah. Hello.
5: Hello,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Mah lah.
5: Ya, DJ Suhaila.
0: Ya. Ya, malam ni jadi DJ Su.
5: Lama tak dengar suara Su. Dulu-dulu rajin tugas kat Terano masa dulu.
2: Tapi sedap lagi suara macam dulu juga.
0: Kamu ya. Kau muda. Okey, Mah. Ni ayat kita ni kalau ikutkan daripada glosarinya memang merujuk kepada kataan kelatang lah. Jadi kita ni labuk ni kalau di Terengganu ni kebiasaan yang kelazimang tu. Apa yang biasa kita guna? Ada.
5: Kalau dekat Terengganu biasanya tak ada dah. Benda lain buah tangan je lah.
2: Bukan ke?
5: Buah tangan. Sebab kalau kita nak pergi zarah sakit ke... Nak pergi rumah kawan-kawan ke... Tak ada benda nak bawa... Memang ada buah tangan lah... Kata ke... Kira lah buah tangan tu... Buah tangan apa... Macam ada buah-buahan ke... Makanan lain ke... Gula-gula
0: memang,
5: ke...
0: Memang itulah...
5: Bukan gula-gula cekelak tu...
0: Faham... Maksudnya labuk tu sendiri... Kalau kata... Kataan... menerusi Dewan Bahasa dan Pustakanya kelaziman lah, kelaziman. Jadi kalau di Terengganu ni kita guna kat tangan ni
5: buah tangan dia kata dia kan nak pergi yang nak sakit tu nak nak pergi saja dia sedap juga aku nak bawa tangan.
0: Kalau kelaziman untuk kita nak melawat orang sakit lah. Kalau kita nak pergi melawat orang tu tak sakit lagi. Tak, maksudnya
2: buah tangan tu balik semula.
0: Kita itu maknanya merujuk kepada perkataan tu sendiri, kelaziman tu. Dalam logat Terengganu macam mana?
5: Logat Terengganu
0: kelaziman.
5: Kelaziman ni yelah macam ke sekebut tu lah. Biasa-biasa saya dengar. Macam ke jika orang tanya kita lah, dia nak pergi tu dah buat benda satu ke.
0: Baik. Okay, terima kasih. Terima kasih, Mas.
5: Okay, sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Dibincangkan dalam konteks yang begitu. Jadi pahamannya kita kena merujuk kepada skop yang lebih kecil lah tadi tu. Itulah keadaan dia. Tak apalah, kita faham dah tu.
2: Kita mudah faham. Okey, baik. Tapi malam ni kita ni cakap banyak eh.
0: Cakap banyak. Lagu Kelantan. Kelantan itu nak main lagu. Kenapa
2: aku lagi?
1: Pasang Jesu.
0: Kita pasang.
1: Sempat lagi.
2: Sempat ke?
1: Jadi
2: Jesu pun siar je lah lagu pendek-pendek. Bereh mana ni. Okay.

0: Itu dia, bereh.
1: Bereh.
2: Bereh lah kita. Sepuluh dah.
1: Komen dah tu.
0: Cukup masa lah.
1: Cukup masa dah kita ni.
2: Cukup lah tu.
0: Okay. Apa pun terima kasih belakang dah. Kita nak ucap kepada semua pemanggil-pemanggil kita. Walaupun lain negeri, lain daerah, lain perkataannya, lain maknanya, lain sebutannya, lain pemahamannya. Tapi malam ni kita boleh belajar satu perkataan. Yang mungkin mana orang tak tahu, boleh tahu juga sikit sepanjang. Walaupun ia dialek Kelantan. Tapi sebenarnya kalau orang Terengganu, orang Pahemai pun dia kata, oh labuk tu. Kelaziman ataupun kebiasaannya. Jadi terima kasihlah untuk Reef malam ni. Kata-kata akhir untuk pertemuan kita malam ni. Minggu depan ya tak ada ni.
2: Tak ada dah.
1: Sama-sama. Saya pun tak ada kot minggu depan.
2: Tak ada juga. Saya tak tahu lah ada tak ada. Tengoklah.
0: Tengoklah. InsyaAllah
2: ada. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih ya, Cik Adik Su, Adik Adi. Ya. Terima kasih belaka-belaka ya.
0: Ya.
2: Tahu dah ni. Kalau nanti kalau kita ada rezeki pergi ke Kelantan dengan sebut labuk. Okey. Tahu dah.
1: InsyaAllah. Sama lah dari saya. Saya menggulung kata-kata daripada Reef tadi untuk jadikan sebagai penutup kita.
2: Terima kasih penggulungan yang hebat.
0: Alright, insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

0: Tahukah anda?
1: Terletak di Taman Negara Gunung Mulu Sarawak, terdapat sebuah ruang gua gergasi yang dikenali sebagai Sarawak Chamber. Ruang ini merupakan antara ruang gua terbesar di dunia dengan ukuran kira-kira 700 meter panjang, 400 meter lebar dan setinggi 80 meter. Untuk gambaran, saiznya begitu besar sehingga mampu memuatkan sekitar 40 buah pesawat Boeing 747 pada satu masa tanpa sayapnya bersentuhan. Menariknya, ruang gua ini hanya ditemui pada tahun 1981 oleh pasukan penjelajah dari Britain. Gunung Mulu sendiri diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 2000 kerana mempunyai ekosistem yang unik serta rangkaian gua yang menakjubkan. Sehingga kini, para saintis masih menjalankan kajian dan penerokaan kerana dipercayai masih banyak bahagian gua yang belum diterokai sepenuhnya. Jadi kalau sebut tentang gua terbesar di dunia, rakyat Malaysia boleh berbangga kerana salah satu keajaiban alam itu sebenarnya terletak di bumi Sarawak. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.
2: Cerita kita

Assalamualaikum semua. Ambo Syahri ya, penyampai berita dan juga pengacara RTM. Jadi ambo kalau balik Kelantan, ambo kalau kere, kalau balik Kelantan memang tak soh tak dengar Kelantan FM. Jadi pakat dengar Kelantan FM, banyak program-program hot segar-segar, hot sentiasa memenuhi cita rasa kita semua sesuai dengan tagline Kelantan FM, penuhi cita rasa.

Itu dia lagu terbaru daripada Rosie Kemang Berduri, itu Pair Bucu Dunia. Adik kakak membawa kita ke pukul 10:16 minit malam. Terima kasih belakang yang masih lagi terus setia bersama dengar cekok cerita kita yang kelata untuk pertemuan kita hari ini, walau di mana saja berada lah deh. Semoga sihat-sihat belakang, itu harapannya. Kalau jam pertama tadi kita bersama dengan cerita Pantai Timur, dan di jam yang kedua ni Cik Su masih lagi terus bersama menemani adik kakak sampai pukul 12 malam kage. Kau tengah duk bawa kereta, kau bawa motor, kau bawa van, kau bawa lori, kau alah mana kita tu. Kau balik kerja ke guano, tubik makan ke, ataupun nak tubik jumpa saing. Cik sudah maklum pasal minyak kereta ya. Ataupun petrol. Jadi berkuat kuasa tengah malam hari ni, 9 Julai, hari Rabu, sehingga 15 Julai, harga runcit petrol dan juga diesel tanpa subsidi tidak berubah. Di mana harga runcit tanpa subsidi bagi RON 97 kekal dengan 4 ya seliter, RON 95 3 ya 37 sen seliter, diesel 3 ya 97 sen seliter. Manakala harga subsidi bagi RON 95 bawah budi 95 ialah sia 99 sen seliter, budi diesel 2 ya 10 sen seliter. Okey, manakala untuk SKPS RM2.95 sen seliter dan juga SKDS 2 ya 15 sen seliter. Jadi harga mentah global yang menyederhana, risiko gangguan geopolitik masih lagi wujud. Kerajaan menggesa penggunaan bahan api berhemah dan juga perancangan perjalanan kita dengan lebih cekap, insyaAllah. Tubik kerja, tubik urusan kita tak ada masalah dah, walaupun apa-apa sekalipun. Atas pandai kita lah adik kakak weh, menguruskan ekonomi kita. Okey, dengan kat adik minyak kita, nama dia habis budi kan, ngepek pula. Tak apa, cik suara rumah kita ada, alhamdulillah. Bertoleransi, itu pentingnya dah. Kita dengar lagi, indik lah pula hiburan untuk semua. Menurut segmen cekok kita malam ni.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Nirana, gapo dia gaca uji. Aku mua, taube. Kaku, kupanah. Guano ya panas sangat ke uji. Aku panas sebenarnya. Okey, sugi sekolah. Gapa ditunjuk hebat. Haa, tu ya aku panas.

aku serabut kau habis sama lah. Kamu nak tanya lah juga ke uji, ke bullying kau ke uji. Oh lah, aku nak ayah kamu ni Rana, ke bully lah ni Rana aku nak ayah ni. Nyok-nyok ebah lah, sabuk perut aku nyokotoh nak orang itu, nyokotoh nak orang ini, nyetapah nak orang itu. Pening aku tengok, nyanyo lah juga jenis tak menawar orang kat sakit bully lah juga. Guano, cik uji nampak semangat kuat tu. Nampak air liu bersumbur dia ayah ni. Mu tak tahu juga ke saya.

0: kita perut jangan bina apa sangat no, ya, bui. Sebabnya kan dan yang jadi ke kena buat sekolah, kena ya kamu duduk sekolah mana-mana gaji sekolah tak warna bolo gitu ya aku nak mesti kamu saya ngerti sebab kamu ni jadi kamu kata jadi orang lain kata bodoh belakang.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: kita.
1: Sikok cerita kita ke Kelantan. Terima kasih belakang terus bersama dengar Kelantan FM. Lelani pukul 10.34 minit malam. Okey, Kelantan hujan lebat malam ni daripada sahabat kita Syahda Syahida. Okey, saat ni cik sudahlah tubik sebentar. Konti dengar pun memang bunyi pelakar dan sebagainya lah deh. Okey, baik. Kalau apa yang dikongsikan juga oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut amaran ribut petir berlaku di Kelantan keseluruhannya. Di Terengganu melibatkan daerah Besuk, Johor melibatkan daerah Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru, manakala Perak di daerah Larut, Matang dan juga Selama, serta Hulu Perak dan juga Kuala Kangsa, yang akan berlaku sehingga pukul 11 malam. Ini jangkaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi setahun ni kalau mungkin sahabat kita saat ni maklum, Syazah ada mana Syazah? Okey, Kelantan hujan lebat malam ni Syazah tu duduk mana? Okay, terima kasih juga untuk Pak Sel. Assalamualaikum DJ, nak tanya baju logo Kelantan FM ada jual ke situ? Ada. Pak Sel nak jual, nak beli baju logo Kelantan FM pun ada. Baju World Cup pun ada juga. Boleh pakat mari-mari tengoklah insya-Allah tadi. Okey, baik. Muhammad Razali Idris kata salam, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih juga orang mana sedang menonton melalui live TT Kelantan FM di waktu ini. Dan mungkin hari ini apakah 8 Julai ada di antara sahabat kita yang menyambut hari lahir. Selamat malam juga Huzaini. Terima kasih selamat bertugas. Syazah ada Tanah Merah malam ni kat Su. Okey, baik. Maksudnya di Tanah Merah ni maklum hujan lebat adik kakak weh. Okey, cumanya malam ni kalau Cik Su ada sebut saat ni, mungkin hari ni ada di antara kita yang menyambut hari lahir. Hari lahir yang keberapa tu? Yang ke-50 ke? Yang ke-15 ke? Yang ke-40 ke? Yang ke-59? Okey, kalau orang yang bekerja pejabat awam, umur 60 adalah pencen lah deh. Dan itu juga yang telah pun dimaklumkan, di mana kerajaan memutuskan tiada keperluan untuk meningkatkan had usia persaraan pejabat awam buat masa ini. Jadi had umur persaraan pejabat awam kekal pada usia 60 tahun, dan keputusan itu diumumkan oleh jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fazil, dalam kenyataan selepas mesyuarat Jemaah Menteri, di mana caruman 0.75% bagi skim lindungan 24 jam tidak lagi mandatori dibuat secara sukarela serta merta. Kesuma akan keluarkan kenyataan lanjut. Jadi apa juga yang dimaklumkan juga, semoga kita sedia maklumlah yang mana dimaklumkan oleh Datuk Fahmi Fazil menerusi kenyataan memaklumkan keputusan dibuat pada mesyuarat Jemaah Menteri hari ini sekaligus menetapkan hak umur persaraan bagi penjawat awam kekal 60 tahun. Jadi dalam perkembangan lain juga, beliau memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membangkitkan maklum balas yang diterima berhubung pelaksanaan caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja bagi skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun PERKESO. Jadi Jemaah Menteri memutuskan caruman tidak lagi bersifat mandatori, sebaliknya dibuat secara sukarela berkuat kuasa serta merta. Itu yang dapat Cik Su kongsikan malam ni. Jadi kalau mungkin hari ni ataupun umur kita 59 tahun, tahun depan kita akan pencin. Lagi semoga ada juga di antara kita 3 tahun lagi nak pencin. Adik kakak dia sudah pun merancang apa kerja yang akan dilaksanakan selepas pencin. Nak-nak kalau kita ni sihat tubuh badai, nak-nak kalau kita ni pula ada kebong sikit Cik Su, nane-nane. Alhamdulillah. Lagi tidaklah kata pencin nak rehat-rehat serehat-rehatnya. Tak ada masalah bagi nak rehat tu nya. Cumanya kalau kita boleh gerok sikit situ sini ke sedap juga. Alright, kita berhibur seketika dengan pilihan lagu daripada Ijaz Hakim dan juga Ijo Nadia, Comel Rupa. Dan selepas itu lagu lama daripada Uji Rashid, Hendak Ku Tanya Terasa Malu. Semenyusik mencekok cerita kita ya Kelantan.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM
1: Thank you for listening กลันตัน FM
2: Kelantan FM.
3: Terus dengar Kelantan FM.
4: Penuhi cita rasa anda.
5: Terima kasih yang terus bersama dengar Kelantan FM. Lalu ni pukul 10.46 minit malam. Terima kasih yang terus dengar walaupun mungkin ada demo kata tengah duduk belakang Cik Su. Kilat kuat ni. Dengar juga Kelantan FM. Terima kasih banyak-banyak. Tapi mungkin ada setengah-setengah tempat tak ujar. Ada setengah-setengah tempat ujar. Tapi walau apa pun keadaan cuacanya, kalau mungkin hari ni kita rasa tertekan, kalau hari ni kita rasa macam stres lah hidup ni warna tu. Kita kena bercerita dekat kau dah. Jangan buat senyap, duk menuso ke dalam bilik takut nyari benda lain. Jadi kalau Cik Su baca juga apa yang dikongsikan Mercy Portal Kementerian Kesihatan, dia kata masalah kesihatan mental ni boleh dialami sesiapa sahaja tanpa mengira usia, bangsa, tahap ekonomi dan juga pendidikan. Stigma dan juga salah faham dalam kalangan masyarakat menyebabkan individu yang mengalami masalah atau penyakit mental tidak tampil untuk mendapatkan bantuan profesional yang mereka perlukan. Jadi kalau mungkin kita ada mengetahui mengalami kemurungan, tengok-tengok juga saudara mara adik-adik kita tu, ada beberapa perkara yang boleh kita lakukan. Bercakap dengan seseorang yang kita rasa percaya tentang perasaan kita. Okey. Yang kedua, dapatkan bantuan profesional. Cuba lakukan juga aktiviti kebiasaan seronok yang dilakukan. Lalu kita minat hobi gapo dek aku. Mungkin dengan hobi tu sikit sebanyak orang kata boleh mengurangkan rasa tekanan kita. Kalau hobinya suka tengok bola boleh, tak ada masalah. Tapi jangan duduk langung sangat lah, takut kejut orang rumah sebelah. Tapi hari ni ramah duk furah juga dia. Walaupun Cik Su penyokong Argentina. Dari dulu gini dan selamanya menyokong Argentina. Tapi insiden-insiden terkadangnya kita rasa macam gitu. Tapi tak apalah. Kalau menang itu adab bertanding ke. Tapi kok-kok mana pun semoganya kita terus memberi sokongan. Kalau hok mana rasa Cik Su nak tengok mana kat World Cup, tak tahu lagi ke. Boleh tengok terus menerusi RTM Klik. Boleh tengok menerusi RTM pastinya saluran World Cup untuk tahun 2026. Boleh tengok menerusi saluran okay, itu semuanya anda boleh tonton secara. Kalau menerusi RTM Klik betul-betul percuma, tidak ada harga tersembunyi. Okay, kita dengar lagu slow sikit bolehkah? Ini lagu lama yang diberi nafas baru, gandingan daripada penyanyi asalnya Izzat Lazim dan juga Azam Shah, iaitu lagu Bunga. Dan selepas itu lagu lama juga ni, lagu daripada Mankan dan juga Rosalinda, Cakap Ulali, di Mursi Cekok di Kelantan FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Dengarkan Kelantan FM, Kota Baru 102.9 FM. Penuhi citarasa anda.
1: Tak patahlah jaga Kelantan kita.
2: Kalau dengar Kelantan FM, memang

menegaskan Greenland bukan untuk dijual. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF pada Rabu menurunkan unjuran pertumbuhan ekonomi global 2026 kepada 3.0% berbanding 3.1% sebelum ini susulan impak konflik yang berterusan di Asia Barat. Menurut Ketua Bahagian Jabatan Penyelidikan IMF, Dennis Heaton, walaupun pertumbuhan sektor kecerdasan buatan AI terus kukuh, ia masih belum mampu mengimbangi kesan perang dan gangguan ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Harga runcit petrol, diesel kekal. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita orang Kelantan, kemah gu kita.
1: Alright, cerita kita orang Kelantan, kemah gu kita, 11.14 minit malam. Terima kasih semua yang masih lagi terus bersama dengar Kelantan FM di jam yang terakhir. Cik Su menemani anda menerusi cerita kita orang Kelantan, dan di jam yang terakhir, seperti biasa, kita akan bersama dengan pilihan lagu-lagu lama, irama 90-an dan juga 80-an menerusi rentak kenangan. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama, menemani walau di mana jua berada, walau dalam keadaan cuaca.

Hanya macam mana sekalipun, terima kasih kerana menjadikan Kelantan FM antara teman hiburan, teman informasi anda. Dan terima kasih juga untuk anda yang mungkin hari ini membuahkan satu kejayaan dalam kehidupan. Berjaya buat mana tu? Berjaya mengawal emosi, berjaya mengawal perasaan, berjaya juga dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, syukur. Namun kalau kita bercerita mengenai kejayaan, bukan milik mereka yang paling berbakat, tetapi milik mereka yang tidak pernah berhenti untuk berusaha. Dan setiap langkah kecil hari ini adalah batu loncatan untuk menuju kejayaan hari esok. Namun jangan takut gagal, kerana kegagalan adalah guru terbaik menuju kejayaan. Alright, jadi untuk anda yang mungkin hari ini yang belum lagi mencapai apa yang kita impikan, kejayaan bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Pastinya tetapi lahir daripada usaha yang tidak pernah mengenal erti putus asa. Setiap langkah yang diambil, walaupun kecil, membawa kita semakin hampir kepada impian yang ingin kita capai, insyaAllah. Alright, terus kita berhibur dengan pilihan lagu yang pertama. Ini lagu daripada kumpulan Exist. Lagu daripada penyanyi asal kumpulan Exist, Mamat, dengan lagunya Nota di Lautan Sepi. Dan menyusul selepas itu lagu daripada Azian, Mazwan Safwan. Bukan Belas, Bukan Simpati. Irama 80-an dan 90-an menemani anda menerusi rentak kenangan untuk malam ini.

0: Kalau masa ni boleh putar kembali dok. Rasanya ramah pokok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena teruskan. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbakti tu tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo Acik Mae, hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: Rentak Kenangan.
1: Terima kasih untuk semua yang masih lagi terus bersama dalam Rentak Kenangan di waktu ini. Kita telah pun dikodarkan lagu daripada kumpulan Exist, Nota di Lautan Sepi, dan juga Bukan Belas Bukan Simpati, lagu daripada Azian Mazuan Sapuan. Hiburan menerusi Rentak Kenangan untuk malam ni. Dan malam ni juga kita berbicara mengenai kejayaan. Dalam kehidupan menuju kejayaan pasti akan ada cabaran, kegagalan dan kekecewaan yang menguji kekuatan diri. Namun setiap dukaan itu sebenarnya mengajar kita menjadi lebih tabah, bijaksana dan juga berani bangkit semula. Dan dalam kehidupan kita juga, kejayaan bermula apabila kita berani mencuba walaupun penuh keraguan. Impian tanpa tindakan hanyalah angan-angan. Tindakan mengubah impian menjadi kejayaan, insyaAllah. Yang pentingnya disiplin hari ini adalah harga yang dibayar untuk kejayaan pada masa akan datang. Alright, terima kasih semua untuk sahabat kita, Abeyi dari Temeloh, yang mendengarkan siaran Kelantan FM di waktu ini juga. Selamat malam untuk Tengku. Selamat malam juga untuk Aiza Asnor. Selamat malam juga untuk Khairul Azlan. Selamat malam juga untuk Tommy. Selamat malam untuk Putri Nuraisyah Ariana Maisara. Terima kasih. Selamat malam juga untuk Fauzi Deris, Fatin, Daus, Syah, rakan-rakan sahabat yang sedang mendengar dan juga menonton menerusi live TT Kelantan FM. Hiburan kita teruskan lagi. Seterusnya lagu daripada kumpulan Leila Istimewa untuk Bidadari. Dan selepas itu lagu daripada Ruhil Amani Hussein, lagu berjudul Kawan. Lagu ini popular pada tahun 1988. Hiburan untuk semua yang terus bersama menerusi Rentak Kenangan pada malam ini.

Rentak kenangan 11.36 minit malam. Terima kasih yang masih lagi terus bersama rakan-rakan sahabat kita walau di mana saja berada. Okey, yang terus bersama dengar di waktu ini menerusi live Titi. Terima kasih kerana sudi bersembang-sembang membuatkan saya rasa tak sunyi. Saya ada kawan untuk bercakap dan berbicara. Dan mungkin juga sedang mendengar Kelantan FM di waktu ini juga yang sedang dengar saya berbicara. Terima kasih di atas kesetiaan anda. Dan hari ini kita bercerita mengenai kejayaan. Namun impian tanpa tindakan hanyalah angan-angan. Tindakan yang mengubah impian adalah menjadi kenyataan. InsyaAllah menyebuahkan juga kejayaan. Namun orang yang berjaya bukan tidak pernah jatuh, tetapi sentiasa bangkit setiap kali terjatuh. Dan kejayaan datang kepada mereka yang konsisten, bukan hanya bergantung pada semangat sementara. Jadi dalam kehidupan kita, jangan sesekali membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Karena setiap orang punya waktu dan juga rezeki yang tersendiri. Teruslah berusaha dengan penuh ikhlas, disiplin dan keyakinan bahawa setiap pengorbanan pasti akan membuahkan hasil. Jadi untuk kita yang hari ini mungkin merenung akan kejayaan orang lain, jangan mudah mengaku kalah. Perjuangan kita belum lagi selesai. Dan mungkin sejarah akan berulang kalau suatu masa dahulu kita pernah berjaya. Andainya hari ini kita terduduk, hari ini kita jatuh, bangkit semula, mungkin akan kejayaan datang pada hari esok, insyaAllah.

Kelantan FM sudah pun 11.49 minit malam. Terima kasih yang masih lagi terus bersama menemani di waktu ini. Terima kasih juga untuk anda yang baru siap mengemas tapi masih lagi juga mendengar Kelantan FM. Terima kasih juga saya ucapkan kepada anda yang sedang memandu menjadi pemandu yang terbaik di jalan raya. Terima kasih juga untuk anda yang sentiasa canda dengan kehidupan, yang sentiasa ingat akan kesusahan, yang sentiasa ingat tentang pesan-pesanan. Alhamdulillah, syukur . Jadi apabila kita bercerita mengenai kehidupan kita, pastinya ada kegagalan dan pastinya juga ada kejayaan. Namun apabila kejayaan akhirnya dikecapi, jangan lupa akan setiap titik perlu doa dan juga pengobatan yang telah pun dilalui. Jadikan kejayaan itu sebagai inspirasi untuk terus meredah diri ataupun merendah diri untuk berkongsi manfaat dengan orang lain dan melangkah lebih jauh ke arah kecemerlangan. Itu yang kita harapkan. Kalau hari ini kita percaya, harus kita ingat siapa yang bawa kejayaan itu kepada kita, yang membantu, yang menegur, yang memarahi apa jua yang kita lakukan demi untuk kebaikan bersama. Hiburan terakhir untuk malam ini, Ku Menangis Kehilangan Muda Pada Skyline, hiburan menerusi rentak kenangan.

0: Menangis Kehilanganmu, lagu daripada Skoin mengakhiri hiburan menerusi rentak kenangan untuk malam ini. Terima kasih untuk yang terus bersama dengar Kelantan FM. Walau di mana saja berada, yang sudi menemani Cik Su sampai ke waktu ini menerusi TikTok juga, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga untuk anda yang sedang mendengar sambil-sambil buat kerja, terus setia bersama di waktu ini. Okey, dan selepas ini pukul 12.30 malam seperti biasa, kami pinjamkan frekuensi radio Kelantan FM kepada Nasional FM sehingga 6 pagi esok. 6 pagi esok bersama dengan DJ Shah dan juga Shira menemani anda menerusi Gu Pagi Kelantan FM. Dan insyaAllah Cik Su akan kembali bersama menemani anda pada hari Jumaat nanti. Dan kalau hari Jumaat pastinya kita ada kelah Gu kita. Dan insyaAllah untuk hari Jumaat nanti Cik Su akan bersama dengan adik-adik pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dewan Beta yang telah pun berjaya dalam pertandingan TASIM ataupun pertandingan tarian sekolah-sekolah Malaysia yang berlangsung baru-baru ini. Okay, dan selain dari itu juga insyaAllah Cik Su akan kembali menemani anda pula pada hari Ahad nanti. Itu jadualnya yang telah pun disusun untuk anda semua bersama dengan Cik Su ataupun saya Suhaila Makdaud. Dan sampai di sini dulu untuk malam ini. InsyaAllah panjang umur, kita berjumpa lagi kalau tidak ada aral yang melintang. Andanya ada salah dan juga silap, kemaafan dipinta. Apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan Kelantan FM. InsyaAllah berjumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa Rabbil Arshil Azim Al-Malikil Quddus Salamil Mu'min Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Anbiya وإمام الأتقياء وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kekuasaan meliputi langit dan bumi. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Selawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kami memohon syafaat di hari akhir. Allahumma ya malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, kami sedar bahwa Engkaulah yang Maha memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa jua yang Engkau kehendaki. Dari Engkaulah jua yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Kami sangat sedar ya Allah, Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah juga yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Maka muliakanlah kami ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu as-salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata dar as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. Ya Allah, kami bermohon kepada rahmatmu dan keampunanmu, maka perbaikilah perihal diri kami dan janganlah ditinggalkan kami walau sekelip mata tanpa petunjuk dan hidayahmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Setia Nasional FM. Hari ini 9 Julai 2026, saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim binti Syed Yahya Kamal. DJ anda untuk 6 jam bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada rakan tugas yang sebelum ini bertugas dari pukul 8 hingga ke 12:30 malam bersama Ijad. Dalam pilihan bersama 2.0 Nasional Malam. Apa khabar anda pada hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa dirahmati hendaknya. Istimewa buat pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Selamat hari lahir diucapkan, semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipenuhi dengan kebahagiaan buat insan tersayang. Jadikan pertambahan usia ini sebagai satu semangat baru untuk terus melakar impian dan mencipta kejayaan. Buat anda yang sedang memulakan tugas, keluar mencari rezeki, memandu ke tempat kerja atau sedang bertugas di mana sahaja, ingatlah bahawa setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan membuahkan hasil yang indah. Kata mutiara, untuk yang mencari rezeki membuka hari, rezeki tidak datang kepada mereka hanya menunggu, tetapi kepada mereka yang berusaha, berdoa dan tidak berputus asa. Terus bersama Nasional FM kerana kami janjikan bagai hiburan menarik menemani anda selama 6 jam ini. Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

anda yang sedang memandu yang melewati kawasan Kelantan, Gua Musang, Terengganu, Besut Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Maran dan Dungun. Kalau di Pahang, di Jerantut, Sarawak, di Miri, Marudi, Sabah, Pandalaman, Beaufort dan Pantai Barat Putatan, Panampang, Kuala, Kota Kinabaru dan Tuaran. Kerana apa? Kerana Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir untuk kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi sehingga pukul 2 pagi ini. Jadi kepada anda yang memandu di kawasan ini, diharap lebih berhati-hati kerana waktu hujan jalan akan jadi sedikit licin. Jadi jarak pemanduan, jarak selamat kenderaan itu kena di tingkatkanlah kan, kena diberi perhatian supaya kita sentiasa fokus dalam pemanduan dan selamat sampai ke destinasi. Itu yang paling penting. Kepada anda yang sedang bersantai-santai, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Terus bersama Nasional FM kerana pelbagai lagi yang kita akan kongsikan bersama. Nasional FM sentiasa.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
0: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar $1.6 bilion, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

tapi kena kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Hari ini hari Rabu, orang akan tanya harga minyak kan, harga diesel kita, petrol kita naik ke? Naik ke turun ke? Untuk 9 hingga 15 Julai 2026, alhamdulillah harga masih kekal. Ini menunjukkan komitmen kerajaan madani melindungi rakyat serta memastikan bekalan api kekal terjamin. Untuk RON 97 dan 95, kalau 97 RM4 seliter, RON 95 RM3.37 sen seliter untuk yang tidak menggunakan budi 95. Untuk budi 95 masih kekal RM1.99 sen seliter. Untuk diesel masih kekal RM2.10 sen seliter. Itulah kelebihan kita sebagai rakyat Malaysia. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan?

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
2: Shakira. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

Selamat pagi Malaysia. Hari ini 9 Julai 2026, hari Khamis. Kalau ada tersasul tadi, maafkan saya. Selama 6 jam hari ini, Game Burhan Tuan yang akan temani anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Sedikit perkongsian berita untuk pagi ini. Ringgit ditutup tinggi berbanding mata wang utama, rendah berbanding dolar Amerika. Serangan tentera AS terhadap pasukan Iran menaikkan harga minyak mentah dan menimbulkan kebimbangan ketegangan di Asia Barat. Keputusan AS membatalkan pengecualian jualan minyak Iran menunjukkan gencatan senjata lemah, meningkatkan risiko penutupan Selat Hormuz. Walau bagaimanapun, harga minyak kita, harga petrol dan diesel kita masih kekal, alhamdulillah.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z the Baby Skate.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
5: Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini menemani anda. Terima kasih kerana sentiasa berada dalam geng burung hantu Nasional FM. Okey, dalam kesibukan kita menjalani rutin harian, ada insan-insan hebat sebenarnya yang terus bekerja tanpa mengira siang dan malam. Siapa dia? Tentunya terima kasih kepada pasukan keselamatan dan kesihatan yang bertugas 24 jam. Okey, ketika kita sedang lena di buai mimpi, mereka lah yang berjaga. Ketika kita menikmati masa bersama keluarga, mereka lah yang masih menjalankan amanah demi memastikan kehidupan kita berjalan lancar seperti biasa. Tidak lupa juga kepada abang-abang lori yang ketika ini sedang dalam pemanduan tugasan ke mana juga destinasinya. Semoga dipermudahkan perjalanan dan urusan hendaknya. Terima kasih kerana meredah perjalanan jauh, hujan dan panas. Kerana apa? Kerana bagi memastikan bekalan harian dan pelbagai keperluan sampai ke destinasi tepat pada masanya. Dan tentu juga untuk abang-abang kurier kita, walaupun tidak memakai baju adiwira, tetapi setiap hari anda membantu memudahkan urusan orang ramai. Terima kasih saya ucapkan, inilah orang-orang hebat yang ketika ini mendengarkan Nasional FM. Teruskan hiburan bersama Nasional FM sentiasa di hati.
6: Piala Dunia.
7: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar $1.46 billion, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati untuk anda yang sedang dalam perjalanan. Diharapkan semoga anda masih lagi kekal segar matanya, kerana saya masih segar lagi di sini menemani anda. Okey, ada sedikit perkongsian yang Hanif ingin kongsikan, yang mana yang bising selalu nampak menang, yang diam selalu menjadi mangsa. Ada kan, kita ada kadang-kadang kita ni seorang yang pendiam. Bukan kita diam maksudnya kita tak sakit. Bukannya kita diam maksudnya kita tak punya hati. Tapi yang selalu bising ni, yang nampak macam asyik nak menang ni, dia adalah seorang yang mulut lepas, suka sindir. Tapi kalau kita ada kawan yang macam tu, kita kenalah tinggalkan. Bukan tinggalkan, jaga jarak lah. Kalau kita nak tinggalkan kawan kita ni, tak baik pula kan. Kita kena jaga jarak, jauhkan. Kita kena kurang ruang untuk orang yang toksin masuk, toksik, masuk kat dalam emosi kita. Sebabnya kita kena menjaga emosi kita sendirilah. Tiada siapa yang dapat mengawal emosi kita selain kita. Jadi kepada kita yang mempunyai kawan yang suka bising, yang selalu nak menang, kadang-kadang kita diam ni, kita kena tunjuk yang kita tak suka. Kalau kita selalu je mengiakan apa yang dia cakap, nanti kita akan dipilih hijak. Tak naklah macam tu. Kita kena pandai untuk protect diri sendiri. Kerana apa? Yang paling penting sekarang adalah kesihatan mental. Saya selalu cakap pasal kesihatan mental sebab keadaan sekarang ni kelihatan kita ni rata-rata dekat dalam Malaysia ni kan, masalah kesihatan mental tu lah sebab apa tekanan dia dari sekeliling, bukannya daripada keluarga sahaja, daripada kawan-kawan juga di tempat kerja. Sama-samalah kita memupuk budaya persekitaran persahabatan yang sihat. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: bersama kami di Nasional FM.
1: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana kita bawa anak-anak ni bang? Beringatlah sikit.
2: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
0: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah,

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan?

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Piala Dunia. MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bertemankan Hanim untuk geng burung hantu. Sedikit info yang Hanim nak ceritakan. Ini bukan cerita pasal info lah kan. Lebih kepada anda yang ada masalah. Cari me time waktu malam. Bila anda mencari me time waktu malam tu, ibarat tahan mengantuk pukul 2 pagi sebab nak me time. Ni akan membuatkan kita rasa macam nak balas dendam kepada diri sendiri sebab waktu siang sibuk menguruskan anak, sibuk di pejabat. Kalau dekat office tu daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang, ada yang pukul 9 pagi sampai 5 petang. Lepas tu kesesakan lalu lintas pula, bila balik anak pula buat hal menangis, nak itu nak ini, layan pula anak, lepas tu nak basuh baju, kerja tak henti-henti, dah balik kerja punch in pula kerja dekat rumah, jadi kerja tu tak berhenti-henti sampailah pukul 11 malam. Pukul 11 malam baru kita nak rehatkan mata. Masa tu lah waktu kita nak beli online, tengok TikTok, dengar radio. Waktu tu lah kita kan. Lepas tu kita jadi susah nak tidur. Kita nak susah nak tidur sampailah pukul 1-2 pagi. Ini boleh mendatangkan protes mental. Otak menolak untuk tidur demi menuntut semula kebebasan peribadi. Kebebasan peribadi tu, itulah waktu kita nak tengok telefon tu. Waktu-waktu macam ni lah, rasa macam tenang. Telefon tu kita yang punya, tak ada gangguan. Anak dah tidur lena kan. Masa siang dicuri katanya. Harga dibayar. Ya, hutang tidur buat hormon stres naik, badan hancur dan emosi burn out esok paginya. Jadi berhenti untuk balas dendam pada diri sendiri. Mungkin ada yang waktu ketika ini dah memang kerjanya pukul bermula daripada tengah malam sampai ke pagi, dia dah berehat daripada siang. Itulah yang kita tekankan, supaya kita cari waktu me time waktu siang. Kalau yang bekerja tu, waktu rehat tu betul-betul untuk rehat, jangan nak buka handphone, nak balas WhatsApp kerja ke apa, tak payah. Kerana kita kena mencari ruang untuk diri sendiri. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mars Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Okey, untuk hari dan ketika ini, Hanim nak tanya, dekat wajah anda ada tak tahi lalat? Ada setengah orang rasa kurang confident ya bila ada tahi lalat dekat muka. Katanya kadang-kadang dia nak nampak licin je sampai sanggup buang tahi lalat tu kan. Lepas tu nak muka licin, tak nak ada sebarang tanda, katanya cela. Tapi sebenarnya kan tahi lalat tu adalah tanda kemanisan kita. Beza antara seorang demi seorang, sebab dengan adanya tahi lalat tu lah orang akan ingat kita. Manisnya si timah tu, tahi lalat yang mana, timah yang mana yang ada tahi lalat dekat bibir tu. Lepas tu kalau bercakap pula kan, orang akan tengok je kemanisan kita sebenarnya. Jangan hilang keyakinan kerana ada benda kecil di muka kita. Itulah membuatkan orang ingat dekat kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan?

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

geng burung hantu. Hani masih lagi di sini menemani anda. Selamat pagi. Assalamualaikum. Untuk sekarang waktu pukul 3.11 minit pagi. Kalau tengok dekat dalam laman Muka Buku, terima kasih kepada anda yang singgah ke laman Muka Buku Nasional FM yang tinggalkan kata-kata untuk saya sebagai DJ anda geng burung hantu hari ini. Ada dari Nida Wahida. Dia nak ucapkan happy birthday buat adik adik Nida Wahida hari ini. Namanya Angah, Siti Zubair.

diburahkan rezeki dan sihat ceria bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Okey, ada juga daripada PKA. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasional FM sentiasa di hati dari PKA. Amin. Geng pokok, geng saka pokok apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Geng saka pokok apartmen dia. Macam-macam geng yang ada ya, lewat-lewat malam ni. Ada juga dari Muhammad Muhaimin, selamat pagi. Abdul Jalil Tahir, ada Saidin, selamat pagi. Ada Sam Suwardi, dari Seberang Riau, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Santalia Berwas, Nenek Ani ada dekat dalam ni, on GBH. Ada Masya Saleh, waalaikumsalam, terima kasih. Semoga terus lancar hingga ke penghujung siaran, amin. Hendaknya begitu jugalah kepada anda pendengar setia, terus on Nasional FM sentiasa di hati. Okey, ada juga daripada Ita Rozaya Sumandak Sabah, hadir. Salam DJ Hanim, GBH. Okey, dari Nuri Wi, salam sarapan pulut sambal tumis pejam celik dah hari Khamis, katanya. Terima kasih kerana sudi tinggalkan komen di ruangan Muka-Muka Nasional FM. Teruskan hiburan pagi ini bersama Geng Buruh Hantu.

Piala Dunia. MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final. Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2022.

Saya takkan keruhkan sesiapa. Saya akan menceriakan hari-hari anda yang daripada tadi bersama geng Buruh Hantu Nasional FM. Kalau dekat dalam TikTok live kita, ada ramai yang mata yang memandang. Terima kasih kerana sudi singgah dan meninggalkan pesan-pesan dekat dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada dekat sini Kiwati, ada Haliza Baha, ada Ita Chok daripada pukul 12:30 malam tadi kan, ada Syazila, ada Abdul Hadi, ada D. Osmera, Aini 67, AB Hashim, ada Karim Hamid, Lavender Girl MRC juga ada, ada daripada berbagai-bagai negeri kita bersama dekat dalam TikTok live berkongsi cerita. Itulah hebatnya pendengar-pendengar setia Nasional FM, menyantuni antara satu sama lain. Ada Zulaika Azurin juga, Asnah Abu Hassan yang baru join kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mizi, ada Misha, ada Fiza Riza. Terima kasih sebab bagi gift dekat kita. Okey, jadi kepada anda boleh masuk ramai-ramai dekat dalam TikTok live Nasional FM. Ada ramai kawan dekat situ. Lagi menceriakan hari anda untuk anda gadis-gadis Sabah terutamanya. Cimalah lagu yang membuat anda tersenyum pagi ini, Sumandak Sabah.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Inilah kehidupan Pancaroba. Nasional FM sentiasa di hati. Ada tular yang baru-baru ni kan ada perkongsian daripada media sosial kita. Saat berada dekat supermarket, ada seorang wanita ni berkongsi ada satu situasi. Dia jumpa ada satu ibu ni beratur dekat kaunter Rahmah, tapi dia tengok ibu ni rupanya dia beli dua barang je. Anak dia minta beli roti. Harga roti dia RM4.20 je, tapi dia tengok ibu tu tak beli pun permintaan, tak memenuhi pun permintaan anak kecil tu tadi kan. Kalau ikut pada kita RM4.20 sahaja kan. Tapi ibu tu pulang dengan dua barang sahaja. Betul-betul sangat tengah tak ada duit. Tapi RM4.20 tu bagi orang senang, dia adalah angka yang apa orang kata murah kan. Tapi ada setengah orang RM4.20 tu mungkin duit terakhir yang mereka ada. Jadi apa yang kita kena katakan, kena beringat supaya apa yang kita kena ingat, rezeki itu bukan kita yang tentukan, Allah SWT. Kita kena sentiasa bekerja, memberi yang terbaik, syukur kepada apa yang ada, itu yang paling penting. Perkongsian tu memang sungguh sedih, untuk bacakan tu pun sungguh sedih. Itulah, mungkin kita tak berada dekat tempat dia. Kalau kita lihat dan kita ada berkemampuan, tak salah untuk kita belikan anak kecil itu RM4.20 roti itu kan. Bila kita balik, kita akan teringat dan kita akan teringat lagi. Itulah kita, sama-samalah kita menyantuni ni antara satu sama lain, saling tolong menolong, bantu membantu. Itulah yang terbaik dilakukan sebagai kita yang masih diberi rezeki. Alhamdulillah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan?

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Percayalah, saya masih lagi di sini. Hanim menemani anda untuk Geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sekarang ketika ini pukul 4.13 minit pagi. Ini Hanim ingin kongsikan sesuatu fakta lah. Fakta yang macam... cerita pasal ni, tapi kita kena cerita jugalah tentang kentut. Ni benda biasa. Tipu kalau orang tanya yang tak pernah kentut kan. Kalau tak pernah kentut tu masalah lah. Kentut ni ada dua. Satu kentut yang bunyi kuat. Ada lagi satu kentut bunyi dia senyap. Tapi orang panggil kentut senyap ni kentut puaka lah. Kentut puaka sebab dia senyap tapi berbau kan. Jadi sebab apa kita cakap pasal kentut ni? Sebab kalau ikut daripada kesihatan kentut yang berbau ke? Okey, kentut yang berbau ia adalah kentut yang senyap atau membunuh. Kentut angin fermentasi. Ia adalah punca sebenar kawan kita pingsan dekat sebelah tu. Okey, apabila anda makan makanan yang tinggi sulfur seperti telur, daging, bawang, brokoli dan kobis, perut tak dapat cerna sebenarnya bahan-bahan tu. Dia ambil masa. Jadi bakteria dalam usus tu akan ambil tugas untuk menguraikan sisa makanan. Lepas tu hasil datanglah gas hidrogen sulfida. Inilah gas puaka tu. Bau dia macam telur busuk gitu. Selalu kentut macam ni tak berbunyi tapi impak baunya amboi, sungguh tragis. Ada yang orang kentut kuat. Orang yang kentut kuat ni berbunyi kuat lah kan. Kuat kentut dan berbunyi kuat. Ini disebabkan udara yang masuk melalui mulut. Contohnya apa tu eh? Sebabnya kita makan terlalu laju satu ataupun minum air pakai straw, hisap rokok atau kunyah gula-gula getah. Sebab apa? Bila oksigen dan nitrogen ni berkumpul kat dalam perut, bila dia keluar bunyi dia memang mungkin akan sangat kuat dan memalukan lah. Tapi alhamdulillah ia tak berbau. Sebenarnya kentut ni sihat. Yang ini yang fakta dia. Kentut ni sihat dan normal. Tanda usus kita sihat untuk bekerja. Inilah antara perkongsian Hanim untuk pagi ini untuk menceriakan anda dalam perjalanan ataupun yang sedang bersantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Life Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda yang sedang memandu dalam perjalanan, abang-abang lori kita, selamat pagi. Hani mengucapkan Hani masih lagi di sini. Diharap Hani dapat memberi kesegaran kepada pemanduan abang-abang semua supaya selamat ke destinasinya. Ada yang tanya Hani macam mana nak kekal segar. Okey, pertama, pertamanya mestilah kalau kita tidur yang cukup, kita akan dapat kesegaran itu sepanjang hari. Tak kira lah kita kerja pagi ke siang ke malam ke kan, kita akan rasa segar. Kalau kita rasa masih juga mengantuk, bolehlah ambil secawan kopi untuk menggantikan tidur yang berkualiti yang kita tak dapat tu tadi. Kita boleh dapatkan dengan mengambil secawan kopi. Kalau rasa mengantuk juga, nak teruskan pemanduan, kena berhenti sekejap lah. Berhenti di R&R berdekatan, buat renggangan badan, atau kalau rasa macam sangat-sangat mengantuk, berhentilah rehat untuk lelapkan mata 15 sehingga ke 20 minit. Dia dapat menyegarkan badan. Tapi pastikan kalau yang tidur tu, bukalah tingkap kan. Sebab kita takutlah kalau kita tengok banyak yang tular dekat dalam media sosial tu, berita-berita yang apa tu, kita cuba elakkanlah supaya perkara ini tidak terjadi. Sebab kita tidur dalam kereta ni, kadang-kadang dia boleh mendatangkan maut jugalah. Tapi itulah, kita kena beringat supaya sebelum kita tidur tu, untuk tidur yang pendek tu, 15 hingga 20 minit tu, pastikan tingkap kita buka. Itulah yang paling Hanif ingatkan kepada semua yang sedang memandu, supaya pemandu, pemanduan anda berada dalam keadaan yang lancar, yang fokus. Terutamanya sekarang dah pukul 4.32 minit pagi. Terus kan bersama Nasional FM, banyak lagi lagu-lagu yang menarik yang boleh anda menyanyi bersama waktu dalam perjalanan tu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hanim di sini, ingat, setia menemani anda dalam Nasional FM sentiasa di hati.

0: Mars Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
1: Guess I'm...

Hani menemani anda dalam game Burung Hantu. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau dekat dalam TikTok live kita ada Rinohara, ada Kiwati daripada tadi, alhamdulillah, ada Akila Jana, ada juga Muhammad Zaki, ada Syami Wafa, Abang Tengke Petronas. Selamat menuju ke destinasi walau apa juga keadaannya. Semoga Abang Syami Wafa sentiasa kekal fokus, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ada juga Farhan, terima kasih kerana ada dalam TikTok live kita daripada tadi. Zulaika Azurin tentunya, ada Mama Mira, ada Junaidi, ada Hayati juga, ramai ada dekat dalam sini. Ada Ed Osmera juga. Anda yang di luar sana bolehlah masuk-masuk dekat dalam TikTok live kita. Okay, kalau Hanim ada yang tak sebut nama tu, Hanim minta maaf sebab ramai sangat dekat dalam TikTok live Nasional FM ini. Anda menghidupkan hari-hari Hanim sepanjang bersiaran, dan Hanim harap juga hanya dapat menghidupkan hari-hari anda. Okey, kepada ibu-ibu waktu-waktu ni macam ni, ada ramai dah yang bangun untuk menguruskan keperluan anak ke sekolah kan. Jadi hanya rasa macam nak berkongsi resepi yang mudah ringkas. Resepi mudah ringkas untuk sarapan pagi, apa itu? Cucur kentang. Orang panggil, kalau saya panggil cekodok kentang je lah. Cucu kentang, cekodok kentang, sama je kan. Cekodok kentang tu kita kena ada kentang, tak payah banyak, sebiji dua pun cukup. Kalau kita sikit, kita buat sebiji je cukup lah. Kalau anak kita dua tiga orang tu je kan, sebiji je dah cukup dah. Lepas tu tepung tu je, dua benda je, apa tu, tepung gandum dengan kentang. Jadi kentang tu potong dadu, potong-potong dadu, lepas tu masukkan tepung, sedikit garam, masukkan air, kacau-kacau-kacau, jangan pekat sangat, jangan cair sangat, macam cantik-cantik je, panaskan api, goreng, cucur kentang tu. Tak payah tunggu lama pun. Orang kata kentang tu lambat masak. Tak, kalau buat cucuk kentang tu cepat masak. Lepas tu hidang kepada anak-anak. Anak-anak suka, percayalah. Cuba tau resepi Hanim kongsi ni untuk sarapan pagi yang mudah-mudah, ringkas-ringkas je. Kalau nak lebih rajin, masaklah sardin kan. Cicah dengan sardin, oh, sedapnya lah kan. Waktu-waktu tengah pagi ni kita cerita pasal makanan yang tengah memandu, yang tengah bekerja rasa macam lapar pula. Tak apa, ambil je kopi untuk segarkan hari anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan?

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus

0: outlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Atlas Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Pertama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk berada dalam satu situasi menimba ilmu. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Senang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita akan membicarakan, berkongsi tajuk kelebihan bekerja, kelebihan bagi orang yang bekerja. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba dunya halalan istighfafan 'anil mas'alati wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarihi, ba'athahullahu yawmal qiyamati wa wajhul qamari lailatil badri. وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ." Yang bermaksud, sesiapa yang mencari dunia yang halal, dia bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Kenapa? Untuk menjauhkan diri dari meminta-minta. Sebab apa dia bekerja? Sebab dia tak nak tergolong di kalangan orang yang suka meminta-minta. Suka sangat meminta-minta. Dan berusaha untuk keluarga. Dia bekerja untuk menyara, untuk memberi rezeki yang halal bagi keluarga. Dan untuk berbuat baik dengan tetangga. Bila ada duit ataupun pendapatan yang lebih, kalau ada tetangga ataupun adik-beradik yang dalam kesusahan, bolehlah bantu. Jadi orang yang bekerja ini, tuan-tuan, sebab apa dia bekerja? Sebab dia tak nak duduk dalam kelompok yang suka meminta-minta. Bila ada masalah, up dalam grup. Mudah cerita itu, kan? Tak ada usaha untuk menyelesaikan masalah. Nak bekerja tu malah. Kecualilah kalau ni sebab apa dia minta tolong ni. Laki

0: kerja ke tak? Laki dia tak kerja. Sebab apa laki tak kerja? Oh, laki dia lumpuh. Ah, tentu halanya kan. Kita tolong. Ini elok je bulat, tergoli apa semua kan. Bila ada masalah, masuk dalam grup. Jadi benda tu memanglah perlukan beberapa minit saja. Lepas tu share pula QR code. Settle masalah dia. Ceritakan lebih kurang kronologi tu. Share QR code, selesai dah masalah ni. Kita yang bekerja, yang mencari, pergi bulan, balik pun bulan. Pergi pagi, balik malam kan. Semata-mata untuk mencari rezeki ni. Masalah kita pula, kita kena selesai pula. Apa yang ni, apa yang berlaku pada dia. Jadi itu makna tuan-tuan. Jadi orang yang bekerja ni, ditanda tergolong di kalangan orang yang suka meminta-minta. Kecuali lah kalau macam masalah tu, memang dia dah usaha dah. Memang dia bekerja. Dia dah usaha dah. Tapi tak boleh juga menampung ataupun membayar perkara tersebut, hutang tersebut. Itu tak apalah diminta tu. Sebab benda tu jarang-jarang berlaku. Kalau dah tiap-tiap bulan asyik ada je masalah dia. Sebenarnya tak. Diri dia tu yang bermasalah. Tapi masalah bagi kita orang awam ni, bila orang tak tolong, maka kita kutuk pula orang yang tak tolong tu. Kita pandang rendah, kita cemuh pula orang yang tak tolong. Apalah adik-beradik dia susah, dia tak tolong. Masalah dia bukannya sekali tu, sebelum tu pun dah tolong tapi tak berubah. Jatuh kita bekerja pula, menyara pula. Menyara pula dia. Letih dia buat je. Sebab kita pun mencari rezeki, mencari duit. Bukannya kita jumpa tepi jalan, tepi traffic light, kita kutip duit. Tahanlah kira sikit. Tak adalah payah sangat kan. Ini kita bekerja pergi pagi, kena marah di bos apa semua. Fikir pula selesaikan masalah kerja. Penat lagi kan. Yang dia senang je. Ada masalah, up dalam grup. Letih dia buatnya kan. Itu mana tuan-tuan. Jangan duduk dalam golongan yang suka meminta-minta ini. Bekerjalah. Walaupun kerja tu tak semewah atau tak sehebat umpamanya, yang penting kita bekerja. Jadi Nabi kata orang ni dia bekerja supaya nak keluarkan diri dia daripada golongan yang suka meminta-minta dan berusaha untuk keluarga dia. Dia pastikan keluarga dia tu, apa yang keperluan untuk keluarga dia tu semua selesai. Dan kalau ada lebih sikit, dia akan tolong jiran-jiran ataupun adik-beradik dia. Maka orang yang bersikap begini, orang yang bekerja begini, akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan mukanya bagai bulan purnama. Orang yang berusaha mencari rezeki ni, mencari rezeki yang halal ni, di rezeki ni dia ada dua. Nah, ada orang bekerja dia mencari rezeki juga, tapi rezeki yang haram, rezeki juga. Ada pun cari rezeki, rezeki yang halal. Macam orang mencuri. Orang yang makan rezeki daripada sumber yang haram, dia mencuri, dia bekerja juga tu. Ingat senang ke orang tidur dia baru dia nak bangun menyelinap? Oi, payah. Tapi daripada sumber yang haram. Ada pun duit tu. Duit tak ada. Duit haram, duit halal tak ada. Yang halal dan haram ni sumber dia. Daripada sumber yang haram ataupun sumber yang halal. Qalan ma'alimahullahu ta'ala. Jadi orang yang berusaha mencari rezeki ni, Allah Ta'ala berikan satu martabat yang yang baik ataupun untuk memuliakan dia tu, dia bangkit di hari akhirat nanti dalam keadaan mukanya bagai bulan purnama. Bulan purnama, kalau kita tengok bulan purnama, bulan penuh ni, tak, kita tengok tu tenang, cerah tapi tak menyakitkan mata. Dan sesiapa yang mencari dunia yang halal, cari juga rezeki yang halal untuk lebih berbangga dan sombong. Dia tak ada mencuri, dia tak ada rasuah, dia bekerja juga. Tapi disebabkan dia mempunyai rezeki yang lebih itu, dia memandang hina pula pada orang lain, menjadikan dia tu rasa sombong. Alah, dia itu kerja bukannya banyak mana pun kan. Sebenarnya kita ni tuan-tuan, kita tak boleh kita nak memperlekehkan orang. Walaupun pangkat dia rendah, gaji dia tu sikit, dia bukannya minta duit kat kita pun, dia bukan minta beras kat kita pun. Yang tak pasal-pasal kita duk pandang tak pandang diri dia ke setengah orang ni, dia pandang lekeh pada orang lain. Ya, mungkin sebab keadaan dunia dia, kereta tak berapa mewah. Tak apalah, kereta tak mewah itu je yang dia mampu. Kita ni bila dapat pakai kereta ataupun kehidupan yang mewah, patutnya bersyukur. Bukan lagi sombong. Ini cakap tu tak pandang. Sebab apa? Sebab grade bawah. Begitu. Sebab pangkat bawah. Di pangkat bawah pun dia bekerja. Kan? Jadi orang ni dia dapat juga rezeki yang halal. Tapi rezeki tersebut menjadikan diri dia tu sombong dan berbangga. Maka orang yang sifat dia gini, orang yang suka memperlekehkan orang lain, patutnya kita rasa seronok. Dia ni walaupun kerja dia tu tak hebat tara mana, kurang-kurang dia bekerja. Patut kita kena hargai dia. Bukan kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh, kan? Ini kita pandang dia tu dalam keadaan yang lekeh, yang hina. Sedangkan dia tak minta pun beras pada kita. Tak ada sebab pun kita nak pandang dia tu hina. Kalau dah semua pangkat dia tinggi, dah sampai pangkat rendah ni, siapa nak isi pula, kan? Gitu. Jadi Allah Ta'ala berikan orang ni ada IQ yang tinggi, IQ yang rendah, supaya perjawatan tersebut ada yang mengisi dia. Jadi walaupun begitu, janganlah kita memandang bagi orang yang kerja yang di bawah kita. Patut kita kena rasa seronok. Walaupun dia tu pangkat dia tu rendah, tapi dia masih lagi berusaha, ya, bekerja. Maka orang yang mempunyai rezeki yang lebih tinggi ni, dia rasa bangga dan sombong. Maka orang ni akan bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Allah Ta'ala murka padanya. Allah Ta'ala benci memandang hamba yang bersikap dengan sombong dan membanggakan dia.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar. Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta suara.

bersama kita selama 6 jam daripada pukul 12.30 malam. Dan ini adalah minit-minit terakhir Hani menemani anda. Terima kasih buat semua pendengar setia yang terus menemani sepanjang siaran saya hari ini. Sama ada yang sedang bertugas, memandu, berehat mahupun yang baru memulakan hari. Dikongsikan juga sebentar nanti bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.56 minit pagi. Kepada yang beragama Islam, jangan lupa menunaikan solat fardu subuh dan mulakan hari dengan doa serta kesyukuran agar setiap urusan dipermudahkan dan dipenuhi keberkatan. Dan sebentar nanti, tiga suara akan menemani anda. Sebelum saya mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap pagi adalah peluang baru untuk kita menjadi insan yang lebih baik dari semalam. Pantun undur diri dari saya, Hanim, atau nama sebenar Sharifah Hanim, Syed Yahya Kamal. Pagi indah, mentari berseri, burung berkicau di hujung laman. Andai

0: Ramadan Hayati, perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akal dan wahyu dalam binaan akidah manusia. Subhanallah. Okey, yang kedua, macam mana nak bagi masuk akal tentang Allah Subhanahu wa taala? Kena kan gunakan akal dan kena gunakan keyakinan. Ada seorang budak di sekolah di Putrajaya. Betul cerita betul ni, tapi tak bagi tahu sekolah mana eh. Dia kata, apa ustaz, boleh ke Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Wah, ini soalan akidah ni. Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat. Saya nak tanya, adik, kenapa kamu cakap macam tu? Sebab ustaz, saya tengok cerita Sun Wukong. Cerita Cina tu, Kung Fu tu. Dia kata apa, Sun Wukong ni kuat ustaz, tapi dia ni kalah dengan batu. Kenapa? Dewi Guan Yin, Dewi Guan Yin ni Dewi Luang Besar, letak batu atas Sun Wukong. Sun Wukong tak boleh nak angkat. Ya, tak boleh nak angkat. Maka dia terfikir, boleh tak Allah letak batu atas Allah yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Jawapannya apa? Boleh dan tak boleh. Tapi tak boleh. Maksud ustaz apa ni? Boleh je Allah nak letak batu atas Allah, tapi Allah tak boleh nak angkat. Tapi apa? Ini menyalahi sifat Allah. Dia macam ni lah adik, masa mudahnya. Adik, boleh tak kamu makan najis? Makan najis? Mana boleh ustaz? Kotor. Boleh, buka mulut makanlah. Gila lah ustaz, siapa makan najis? Kalau kamu tahu ada benda yang najis, kamu takkan buat. Sebab apa? Ada akal. Akal kamu kata jangan buat, benda ni kotor. Kalau kamu buat juga, kamu gila kan? Takkanlah Allah yang bijaksana, yang maha bijaksana, Allah bagi akal pada kamu. Takkanlah Allah nak buat benda bodoh. Maka Allah takkan letak batu di atas Allah, takkan buat benda-benda yang menyusahkan Allah. Sebab Allah tu bukan sahaja maha menciptakan, tapi maha bijaksana. Sebab itulah perlunya akidah, memahami sifat 20, memahami apa sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita faham akidah kita hari ini, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, memahami bahawa Allah itu maha bijaksana. Allah takkan buat benda yang menyalahi sifat-sifatnya, dan manusia takkan buat benda menyalahi akalnya. Okey, wallahu alam. Faham ke? Ke berat? Kalau berat tak apa, tenang-tenang call ustaz. Okey, follow my IG. Wallahu alam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam #penyiaran jakim.
2: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Selamat pagi kepada semua pendengar Kelantan FM. Terima kasihlah kerana terus setia mendengarkan kami di segmen Gu Pagi. Hari ini 9 Julai 2026 Khamis, bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah, masih lagi bertemankan Double S, Syira dan juga Abang Syah di Gu Pagi, Gu Kita Belaka. Daripada Jenne Pagi, siapalah Jep 10 pagi nanti. Banyak perkongsian yang akan kami kongsikan kepada anda sepanjang 4 jam bersiaran ini, termasuklah info semasa berkaitan FIFA Piala Dunia 2026 yang mana debarannya semakin terasa, orang kata deh. Kami juga akan sediakan pelbagai lagu untuk halwa telinga anda lah. Jadi harapan kami di Kelantan FM, semoga anda semua terus kekal setia mendengarkan kami di sini, dan semoga segala urusan anda juga, walaupun di mana jua anda berada, dipermudahkan. Juga semoga pendengar dalam keadaan baik-baik sahaja, sihat sejahtera. Dan baiklah, sebentar sahaja tadi juga telah berkumandan azan solat fardu subuh, iaitu bagi zon 1 5.49 minit pagi,

Zon 2, 5.53 minit pagi dan juga Zon Besut dan Setia Terengganu 5.48 minit pagi. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat semua. Jadi macam biasalah, di jam yang pertama ni, selepas ni kami sediakan anda semua dengan lagu-lagu ketuhanan dan juga nasyid. Semoga semua terus kekal bersama kami di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar para pendengar semua? Kita doakan mudah-mudahan kesetiaan anda bersama dengan kita pada hari ini Allah rahmati dan Allah berkahi, dan mudah-mudahan inilah perjuangan kita yang kita duduk sekejap untuk kita semak balik, kita muhasabah balik apakah yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita dan apakah yang akan kita lakukan di masa hadapan kita. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, lan tarji'al ayyamul lati madat, kata Allah, hari yang lalu tidak akan berulang. Makanya tuan-tuan puan-puan, hari semalam tidak akan berulang lagi pada hari ini, minggu lepas tidak akan kembali semula pada minggu ini. Makanya tuan-tuan puan-puan, Al-Quran mengajar kepada kita bahawa hari ini kita gunakan masa, kita gunakan kesempatan yang kita miliki untuk kita perbanyakkan amal. Kerana manusia ini hidupnya dalam keadaan nisyan, dalam keadaan lupa. Kadang-kadang ketika kita ingat, maka banyaklah amal. Tetapi ketika kita lupa, maka kita lupa kepada tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hari ini, saya mengajak diri saya yang pertama dan para pendengar yang sedang mendengar ketika ini, sama ada anda yang sedang memandu, anda yang sedang makan, anda yang sedang berada di kedai dan sebagainya. Mudah-mudahan yang sedang mendengar ketika ini, kita sebut kita akan berusaha untuk memperbanyakkan amal kita pada hari ini supaya kita tidak menyesali apa yang telah kita lakukan di masa yang berlalu. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, hari yang berlalu tidak akan berulang. Hari semalam tidak akan sama dengan hari ini. Maka kerana itu kata Imam Syafi'i, rugilah orang yang hari semalamnya sama dengan hari ini. Celakalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari semalam, dan beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Maka tuan-tuan puan-puan, pilihan ada di tangan kita. Nak jadi orang yang bagaimana, anda tentukan pilihannya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

0: di Lincin, Kelantan FM.
1: Terus dengar Kelantan FM.
2: Penuhi citarasa anda.

0: Kelantan FM. Apa kabar dirimu? Kelantan FM. Maaf kan andai mengganggu
1: lenamu. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera belaka. Saya sahabat pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Kelantan FM. Sekali lagi kita mari pula lah untuk bersama dengan adik-adik pendengar kita. Start daripada pukul 9 pagi sampailah ke pukul 10 pagi nanti temen-temen bersama dengan Double S.
2: Ya, betul.
1: Syah dan juga Syirah. Apa khabar Syirah?
2: Alhamdulillah, Syah okey kah?
1: Alhamdulillah.
2: Handsome hari ni pakai meja.
1: Ya ke, hari ni ke hari Khamis. Jadi kita berbatik lah hari ininya.
2: Iyalah.
1: Okay Syirah, jadi seperti biasa untuk waktu learningnya kepada anda semua yang nak bersama-sama dengan kita ni.
2: Ya. Yeah.
1: Kita buka katalia untuk anda yang nak buat ucapan.
2: Betul. Jadi, mana-mana nak call kita, boleh call kita di talian 0974338858.
1: Ya.
2: Atau 0974888830. Tapi kalau malu nak catch up Syah, boleh WhatsApp di 0149740154.
1: Okey, dah ada pemanggil kita di talian yang akan kita ambil untuk pagi ni. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Waalaikumsalam Syah dengan DJ Syirah.
2: Ya. Siapa di talian tu?
1: Kak Su baca. Apa khabar Kak Su?
3: Alhamdulillah. Hujan
2: Kak Su.
1: Hujan yang turun.
2: Lebat. Lepas tu pagi ni lagu mana Kak Dek?
3: Pagi ni tu tak berasa beritik dah tu.
2: Tapi berasa sejuk lah Kak Su deh.
3: Sejuk lah semalamnya. Malam ada hujan.
2: Alhamdulillah Kak Su, kita boleh tidur dengan sejuk.
3: Kak Patu. Ini kata tak sihat. DJ Syirah.
2: Oh, tu lah. Murung nampak habis Syah sore baru ni. Kak Su deh. Nampak murung. Itulah. Tapi Alhamdulillah Kak Su sihat dah.
3: Sihat dah. Alhamdulillah lah.
1: Okey, baik. Ucapannya untuk siapa hari ni Kak Su tu?
3: Lima orang
2: Kak Su. Pandai Kak Su ni.
3: Kak Su nak ucap selamat pagi untuk DJ Syah dengan DJ Syirah. Selamat pagi. Selamat bertugas.
1: Alright.
3: Kepada opah di Tawar, Pak Nikmat Tawar, Pak Tawar Beres, ajak Kak Yah Jabi, Kak Ida. Semua nak bayar ngaji deng, Kak Sima Maca, dalam dehingga Kak Yah ditupak dan semualah pendengar Kelata FM di pagi ini dengan ucapan selamat pagi-pagi. Itu saja di desa, di desa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Kak Su Bacok kita, pemanggil yang pertama di talian kita. Kita nak teruskan lagi dengan pemanggil kedua. Hello.
2: Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Pok Su?
4: Baik.
2: Pok Su buat apa senda pagi ni Pok Su?
4: Duk biasa dah tu.
2: Biasa dah tu.
1: Dia memang pesan Pok Su lagu ni.
4: Orang tua je tak tinggal dari garing lah. Ya, kena jalan tidur.
2: Selo-selo awal-awal pagi Pok Su deh.
1: Maaf Pok Su, kita nak betul sikit dah, bukan orang tua, orang lama.
2: Okay.
4: Terima kasih.
2: Jadi Pok Su pagi ni hala ke mana dulu? Sekala kat dia hala ke mana-mana dulu ni habis ada?
4: Bacok orang gitu lah.
2: Lagu okey pagi ni cuaca bacok katanya hujan.
4: Dan cuaca tu ni dia tege ni.
2: Tege.
1: Rumah muda ke?
4: Muda tua orang dia ada
2: belakang. Dia sekali.
1: Gurau apa sudah? Saja je. Nak ceria-ceria ke pagi ni.
2: Betul pagi ni. Nampak Pak Su slow tu, kita ceria ke dulu Pak Su.
4: Ni mau second wife ni.
1: Oh, second wife.
2: Okay. Tak apa.
1: Baik dia lah, ada second-second juga.
2: Habis Syah ada second hand. Pak Su, okay, pagi ni 5 orang Pak Su ucapkan. Dipersilakan,
4: Terima kasih lah ambil talian Pak Su. Ada apa ni Syirah dengan apa ni Syah tu. Saya juga terima kasih ambil talian Pak Su ni. Tak lupa kepada apa ni. Berdua baju tanah merah tu, apa makta, polan, apa tu, Kak Sima, Kak Su Bacok tu saat ni. Dan Iwan Tawai Beres. Dan semua sekali lah peminat-peminat kata. Anda maksud ni nak hijau ni. Okay, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
5: Kak Anu dari Lipoh.
1: Kak Anu jauh sikit dengan radio Kak Anu. Bergemur-gemur suara kita lip belakang dengan Kak Anu.
5: Jauh dah ni.
2: Jauh dah Kak Anu.
1: Itu bagus jauh.
2: Lari Kak Anu daripada radio ni. Kak Anu sihat pagi ni?
5: Tak sihat, demam.
2: Alah, buat apa tu Kak Nuh?
1: Tak apa, kita doakan semoga dia pun mudahkan Kak Nuh.
5: Ya Allah, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, kita orang sihat sahaja.
1: Yeah.
2: Kak Nuh, pagi ni nak bagi ucapan kepada siapa tu lima orang Kak Nuh?
1: Sila ke.
5: Ucapan selamat pagi buat Pemak Besuk. Buat Mak Perta. Buat Kak Mah Abadin.
2: Okey.
5: Buat Cik Usul Labok dan akhir sekali buat Kak Simah Matan mengucapkan selamat pagi. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia.
2: Abisnya kita juga ada ucapan melalui kita punya WhatsApp ni.
1: Okey.
2: Daripada Abang Mokhtar kita ni awal pagi lagi.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum DJ Syirah dan juga Abisnya. Selamat pagi dan selamat bertugas. Saya Mokhtar dari Kampung Kusial. Nak buat ucapan selamat pagi pada Abang Mak Tok Ngulu, Pak Mak Besu, Abang Mak Pertam, Pok Suli, Kak Subacok dan juga Kak Syima Macang. Itu sahaja. Terima kasih DJ. Semoga sihat walafiat selalu.
1: Alright. Jadi kita nak beribu dulu seketika Syirah bersama dengan lagu dari Persembahan Datuk Hatir dengan lagu Gerhana.
2: Gerhana.
1: Okey, teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: berkongsi kami di Kota Baru 102.9.
1: Masihlah kita terus setia bersama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belakanglah. Terima kasihlah untuk anda semua yang tetap setia bersama-sama di mana-mana saja anda berada. Masih lagi bersama dengan Syah dan juga Syira menemani pagi anda sekarang inilah. Jadi kita nak teruskan lagi untuk bersama dengan pemanggil kita.
2: Boleh Syah, silakan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Ya, bersama dengan Pak Ya kita dari Kampung Rusa.
3: Iya, Syah.
1: Kabarnya lagu mana Pak Ya?
2: Sihatkah?
3: Ya,
2: cuaca. Bukan, Pak Ia.
1: Khabar Pak Ia tu lah ke mana? Alah, Pak Ia ni kak.
2: Pak Ia, orang tanya dia, dia nak sebut cuaca pula. Pak Ia ni sihat ke?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Oh,
3: sihat
2: dah. Bunyi suara pagi-pagi pun cergah molek ni.
3: Oh, suara memang bukan latah molek.
2: Tuenya. Okey ke dah?
3: Tuen, okey. Tuen tak ada masalah.
2: Kita kat suka tue, dengan gini deh.
3: Tuen happy semua tuen.
1: Ya. Okey, baik. Ucapan Pak Ya, kau siapa pagi ni Pak Ya?
3: Ucapan selamat pagi buat Syah dan Syirah lah. Bertugas pada pagi ni. Semoga anda sihat selalu.
1: Amin.
3: Dipuduh-puduh cerah segala urusan-urusan harian.
1: InsyaAllah.
3: Dan buat sahabat Amal lah.
1: Siapa?
3: Haji Rukman, Kapten Pemain Sepuk Takro Malaysia lah. Sama hari jadi dia semalam.
1: Okey.
3: Dan buat tu Haji Zawawi, Sisi. Kolej Wakisino baca dia hari-hari dengan radio. Jumpa Baya apa ni tu.
2: Terima kasih.
1: Rumah
3: Baya. Dan buat Iti Zafi lah. Iti Zafi ada kabur bakung pada pagi ni.
1: Ya.
3: Asam Abdullah Guru Besar SK Demi Dua. PKK Ismail Tego. Semua pekerja-pekerja kat FM pada pagi ni terkira di mana anda berada.
1: Alright.
2: Okay.
3: Itu saja. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita bersama dengan Pak Ia kita.
2: Kita semangat habis Syah.
1: Ya, dengar suara Pak Ia yang bergemar dan sebagainya
2: betul.
1: Tu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Allahu akbar. Terima kasih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
1: Dia mari dah okey kapung.
2: Macet.
1: Kapung macet, kapung
2: apa. Kak Sima, hari ni duk kau berhie kau macet. Asyik kita tanya soal itu.
4: Duk macet.
2: Mana macet pagi ni Kak Sima he?
4: Macet hari ni mare rundu mare uje.
2: Oh, uje sok mo deh. Rupa nur rahmat lah we kata macet ni.
4: Tapi lebak lah, silak ke pula.
2: Tak apa, sejuk sikit Kak Sima.
1: Tapi walaupun uje beres belakang tak ada atap bocor ke apa tak ada lah.
4: Tak
1: ada
2: canggih
4: sekarang
2: duduk
4: rumah ni.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kak
4: Sima. Yang ni di klasik. Lain dia tu only. Apa
2: eh? Kita ada masalah di gana Kak Sima apa dia?
4: Klasik di klasik kita ni.
1: Apa tak
4: only?
1: Dia sebenarnya di macam kita tu kita learn ni kita tengah upgrade kita punya pemancar kita tu. Jadi dia kadang-kadang boleh dengar, kadang-kadang tak boleh dengar. Jadi harap sabarlah.
2: Dia
1: kalau
2: Kak
1: nak dengar lah. Juga kalau Kak Sima nak dengar, Kak Sima kena muat turun aplikasi RTN Klik.
4: Malah dengar preview tu dah.
2: Yelah, sedap dengar radio juga Kak Sima deh.
4: Mana pun.
2: Kak Sima, dia bukan radio punuh deh. Lepas tu soal lagi, dia mungkin sampai 14 Julai Kak Sima.
4: Kelantan pun kena kata dusnya aduh.
2: Ya, kita sekali lah.
1: Kak Sima, weh sabar.
2: Hidup ni kena sabar. Aduh, Kak Sima dia.
1: Alright, baik Kak Sima, silakan dengan ucapannya.
4: Selamat pagi pada Syah dan Syira. Selamat bertugas. Semoga hitam-hitam selalu.
1: InsyaAllah.
4: Kepada semua DJ, Kelata SN. Yang sayangi semua.
1: Ya. Yeah.
4: Dan kepada, juga pada Kak Nung Ipoh, Bumi, Kak Mi, ada Kak Mamlo, Kak Esuf Bukit Panah, Kak Esuf Pulau Melaka, dan pada Kak Su dan Pak Seli daripada semualah peminat-peminat saya kata FN di mana saja mereka berada. Itu saja.
1: Alright.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu dia, kita nak baca ke kirim WhatsApp kita. Mari daripada siapa ni? Assalamualaikum, selamat pagi dan juga selamat bertugas buat gandingan double S. DJ Syira dan juga Syah. Selamat pagi juga buat semua pendengar setia Kelata FM yang mendengar Learny. Semoga kita semua sentiasa sehat, dipermudahkan segala urusan dan semoga sentiasa dalam lindungi Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Daripada Ida Muhammad dari Jetih yang berasal dari Kota Kinabalu. Sabar.
2: Ya, betul. Dan kita ada juga daripada Umi Habibah Gunu Abis Syah. Dia kata, Assalamualaikum buat DJ di Konti Double S, DJ Syah dan juga DJ Syirah. Selamat pagi, selamat pagi.
1: Alright.
2: Selamat bertugas. Semoga korang berdua sihat dalam menjalankan tugas pagi ni. Di sini Umi ucapkan selamat pagi buat semua pendengar-pendengar setia Kelantan FM, tak kira di mana berada. Semoga kalian semua sihat ceria di samping keluarga yang tercinta.
1: Okey, salam dan juga selamat pagi pada DJ bertugas. Saya Kak T dari Felda Cikgu Tujuh nak beri ucapkan selamat pagi kepada anak yang berada di Kota Baru. Selamat bertugas, kene Umi dalam doamu, kata dia.
2: InsyaAllah.
1: Alright. Itu dia. Ada lagi ke?
2: Kita ada juga daripada Kak Asah ni deh.
1: Kak Asah Pulau Melaka ke? Tapi dia tulis itu Pulau Melala.
2: Pulau Melala, typo Abang Syah. Selamat pagi Syira Syah dari Kak Asah Pulau Melaka. Kak Asah nak ucap selamat pagi kepada Mak Pertam, Pak Kak Ayah Jabi agaknya ni deh. Pak Suli, Kak Amah, Halijah dan semualah pendengar Kelantan FM, tak kira di mana berada. Assalamualaikum katanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan pemanggil kita. Ada Des orang lagi ni pemanggil sebelum kita pergi ke pusat berita ni. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya, apa khabar? Selamat pagi.
5: Khabar baik.
1: Sekian lama menyepikan diri, sekarang muncul kembali.
5: Atau saya betapa balik ke Johor, saya betapa kat
1: sana. Oh, ya ke. Lepas tu bila ada di Terengganu dalam laninya?
5: Sekarang ni dia dekat Terengganu. Tak balik lah Syah kat Johor. Payah nak balik kat malas lah. Jauh sangat sekarang.
1: Ya. Yeah.
5: Cuba badan sihat dah saya nak. Tu malas lah. Nak balik ambil, tak nak pergilah lagi.
1: Baik. Tak ingat dah nama Umi.
2: Nama?
5: Umi Johor.
2: Umi Johor. Maaf Umi, Syirah ni sebab baru lagi. Habis Syah kena marah Habis Syah sebab Habis Syah lupa.
5: Syah tu memang dia kalau jumpa Umi memang dia lupa. Dia
1: ingat. Tak, bukan lupa Umi. Tak ingat.
2: Ngepek Umi, ngepek. Syirah suka je.
5: Kalau Umi, memang Umi suka mengepek dia.
2: Bagus Umi, Syirah agak Allah. Kalau ada orang ngepek dia agak suka benar. Umi, pagi ni Umi ucapan untuk siapa Umi?
5: Kita dah nak apik kan. Ini ucapan semalam macam Kak Amal meluk badin tu pada Kak Yaf. Berusaha lagi Kak Subaco, Kak Nonipah. Lepas tu yang kedian tadi, lepas tu semualah yang mengenali Umi dalam Kelantan tu ramai yang kenal. Lepas tu Kak Yah, Kak Yah Jabi tu dengan Pak Mak Besuk. Lepas tu Syah dengan lah sekali ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dia gini dengan gitu je.
2: Pakai Assalamualaikum je.
1: Okey, lepas ni kita sepas kala lah nak pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur dulu. Untuk sementara kita nak mendengarkan apa ni perkembangan berita dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur sebelum kita klik semula. Untuk mari sekali lagi di jam yang kedua nanti ada macam-macam lagi kita nak berkongsi kepada anda semua. Dan juga kita nak berkongsi ramalan keadaan cuaca. Kita nak tengok lah lagu mana cuaca kita hari ni. Comel ke tak comel ke? Huduh ke? Lagu mana ke?
2: Sejuk ke? Panah ke?
1: Okey. Tapi walau bagaimanapun kita harapkan kesetiaan anda untuk terus bersama-sama dengan kita lah. Mendengarkan kita di mana-mana saja anda berada. Mungkin ada dulu ni yang tengok panahnya kereta, panahnya motor ataupun mungkin juga tak siap lagi, tak selesai lagi kerja bahagian rumah ni. Mandi ke apa cuma tak sudah lagi. Anak-anak tu tengok cek pakai stocking ke apa semua tu nak pergi sekolah ni. Hari ni ngelah dari komik ni. Sebab tak esok lusa cuti.
2: Betul. Kau siapa tu deh. Mungkin tengah belorak lalu ni ni.
1: Dia belorak gaduh kat mulut lah.
2: Gua tu tak jumpa gua ni, tak jumpa stokin tinggal sepasir. Sebelah.
1: Pagi sekolah kadang-kadang tinggal pulak pitih duit sekolah tu.
2: Alah. Tu hak betinya. Jangannya mok ke atas anak sekolah anak tinggal. Hak tu kita paling takut juga.
1: Nanyolah kan anak tu. Takut-takutnya tak makan, tak minum lah gapo semua. Jadi kena ambil perhatian belakang lah untuk mok-mok ayah-ayah kita tu. Bila-bila kalau boleh atas apa api terbagas sekolah lah. Tak usah tinggal tengah jalan ke apa semua tu masalah. Siapa api terbagas sekolah, biar siapa dia masuk dah dari sekolah, barulah kita boleh meneruskan rutin harian kita.
2: Barulah kita bergerak pergi.
1: Okey, baik. Jangan pergi ke mana-mana lah. Untuk anda semua, harapnya kekal setia untuk terus mendengar Gu Pagi bersama dengan Gandingan Sorga Double S. Pastinya di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: Had umur persaraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Budi diesel pada RM2.10 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Had usia persaraan penjawat awam kekal 60 tahun seperti dasar sedia ada. Keputusan tersebut dipersetujui menerusi mesyuarat Jemaah Menteri. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil, menerusi kenyataan berkata, buat masa ini tiada keperluan untuk meningkatkan had usia persaraan tersebut. Sebelum ini, cadangan bagi menaikkan umur persaraan wajib sehingga 65 tahun dilaporkan akan dikaji dalam tempoh pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13 selaras dengan status Malaysia yang menuju ke arah negara tua. Pada masa sama, Dato' Fahmi terus memaklumkan caruman bagi skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkiso tidak lagi bersifat mandatori. Tambahannya, keputusan tersebut menjadikan caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu akan dibuat secara sukarela berkuat kuasa serta-merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memberitahu kerajaan mengambil langkah menghentikan serta-merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baru dari Norway. Keputusan itu dicapai setelah meneliti isu terkini susulan tindakan negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Sehubungan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
1: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Dalam hal lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memberitahu platform My Digital ID akan terus diperluas sebagai mekanisme log masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan melalui pelaksanaan strategi integrasi peringkat persekutuan dan negeri. Jelas beliau, setakat 30 Jun lalu, 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pembaharuan dan pembatalan identiti digital itu. Sehingga 25 Jun lalu, sebanyak 114 perkhidmatan dalam talian kerajaan telah diintegrasikan My Digital ID, antaranya My JPJ, My PTPTN dan My Bayar Polis Diraja Malaysia PDRM. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia berada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
2: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Wah. Usaha pemeliharaan warisan dan menghidupkan semula kawasan pusat bandar terus dipergiat. Ke arah itu, RM1 juta diperuntuk menerusi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 telah menyokong inisiatif tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yeo berkata, setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
3: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak, dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Hina Yeo. Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, perkembangan positif itu bukti setiap pelancongan negara kekal berada pada landasan kukuh. Tourism Malaysia telah memberi tumpuan kepada usaha menarik pelawat berkualiti tinggi dari pasaran ASEAN dan Asia Timur selain memperkukuh kerjasama dengan syarikat penerbangan bagi membuka lebih banyak laluan terus ke Malaysia.
4: Alhamdulillah, dengan 34% ini banyak disokong oleh negara-negara seperti ASEAN, China, Japan, Australia dan juga negara seperti Taiwan, Hong Kong dan sebagainya lah. Malah beberapa negara di Asia Tengah turut mencatatkan peningkatan yang ketara seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan yang telah menunjukkan kedatangan pelancong yang tinggi lah dengan keadaan geopolitical tension ni.
0: Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim. Pilihan Raya Negeri PRN Johor, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Trend Electric ETS sempena PRN Johor. Bagi menggalakkan pengguna perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, saingan kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membabitkan pertembungan antara Perancis dengan Maghribi, diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, tiada bukti akan berlaku kehilangan pekerjaan secara besar-besaran susulan laporan pertubuhan buruh antarabangsa ILO yang menganggarkan kira-kira 80 juta pekerja ASEAN berpotensi terkesan akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif Gen AI. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. had umur peseraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tertanya-tanya pagi ni suara siapa di Go Pagi ni. Hari ni macam biasa Double S, Ashira dan juga Besyah menemani anda daripada pukul ni sampailah pukul 10 pagi.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada anda semua yang tetap setia bersama di mana-mana saja anda berada. Dari pagi ni ya, kita sebelum kita meneruskan aktiviti hari kita ni.
0: Ya, Besyah.
1: Ashira. Kita nak tengok dulu lagu mana ramalan keadaan cuaca bagi negeri Kelantan kita ni lah.
0: Iyalah, kadang-kadang cuaca ni tidak menentu.
1: Okay.
0: Aha. Jadi kalau kita tengok pada menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Bishah,
1: okay,
0: cuaca pada waktu pagi dijangka tiada hujan.
1: Aha.
0: Macam biasalah.
1: Okay. Bagi hari ini ya, cuaca waktu pagi kita dijangka cerah sehingga berawir. Dan sesuailah untuk anda yang mungkin nak memulakan urus seharian tu. Tapi menjelang petang dan juga malamnya, beberapa kawasan di Kelantan dijangka mengalami ribut petir beserta dengan hujan. Jadi kalau ada perancangan untuk tubik ke ataupun nak pergi mana-mana tu,
0: betul,
1: pastikan anda sentiasa berwaspada,
0: yeah,
1: dan sediakan payung ataupun baju hujan lah.
0: Dan suhu hari juga Abisha dianggarkan berada antara 23 hingga 35 darjah Celsius. Jadi orang kata, kalau kata nak rancang aktiviti di luar rumah, mungkin pada sebelah petang malam tu orang kata kena alert sikit lah.
1: Betul.
0: Sebab dengan keadaan cuaca, dan kita pun takut juga kejadian-kejadian tak diingini ketika ribut petang ni, Abisha.
1: Ya, kita nak mengingatkan kepada anda semua, walaupun apa juga keadaan, utamakan keselamatan ketika berada di jalan raya dan alertkan berteduh di bawah pokok semasa ribut petir dah.
0: Ya, sebab kita pun tengok macam-macam kes berkenaan dengan pokok-pokok tumbang disebabkan oleh musim-musim hujan ni deh.
1: Okey, jadi apa-apa pun teruskan kesetiaan anda untuk terus bersama dengan kami mendengar Go Pagi.
0: Go kita belakang.

0: adik-adik, serlahkan bakat adik-adik dalam pencarian bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Kelantan. Ha, macam mana adik-adik? Berani tak sahut cabaran kami? Kelantan FM menjemput adik-adik warga negara Malaysia yang berumur 7 sehingga 12 tahun untuk menyertai pencarian bakat bintang kecil 2026. Adik-adik hanya perlu nyanyikan satu lagu Melayu sahaja dengan durasi nyanyian tidak kurang dari 3 minit. Hantarkan video nyanyian adik-adik beserta maklumat lagu dan pengenalan diri ke Telegram Kelantan FM di 014-974-0154. 014-974-0154. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 Julai 2026. Jangan lepaskan peluang ini adik-adik. Pencarian bintang kecil 2026.
1: Perhatian warga Kelantan, jom kita ke Dahlia Fest pada 9 hingga 11 Julai di Stadium Sultan Mahmud Kepak, Kota Baru. Di sana tu adik kakak cari booth minyak Mesika, dia beli barangan Mesika, adik kakak layak dah sertai cabutan bertuah. Hadiah berupa 2 buah motosika, televisyen, e-bike, wang tunai dan macam-macam lagi yang bernilai RM30,000. Pakat marilah sekapung deh. Pemenang cabutan bertuah minyak Mesika akan diumumkan pada 11 Julai pukul 9 petang di booth minyak Mesika di Stadium Sultan Mahmud Kepak, Kota Baru. Jeng jeng jeng, siapa tahu anda yang bertuah tu.
2: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
3: Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama dengan kita lah mendengar Kegu Pagi Gu kita berlakon. Ini pukul 7.30 minit pagi dah kita ni.
4: Ya, sudah masuk jam kedua.
3: Jadi sebelum kita nak pergi mana-mana, mungkin ada yang nak pergi kerja ke, ada tengah panas-panas je kereta, atau mungkin juga panas je motor.
4: Ya,
3: kalau basikal
4: sambil
3: tu dia tak kena panas je.
4: Tak kena panas je. Tapi tengok lah rata-rata takutnya cabut. Gitu.
3: Dia kena ada minyak lah rata.
4: Kena ada minyak. Kena ada minyak juga deh.
3: Betul. Jadi kita nak berkongsi juga kepada anda mengenai dengan apa ni, harga runcit petrol dan juga diesel bagi tempoh 9 hingga 15 Julai 2026 ni, Syira.
4: Ya,
3: yang mana kerajaan kita ni dia mengekalkan harga runcit petrol dan juga diesel bagi tempoh 9 hingga 15 Julai 2026.
4: Ya, dan menurut kenyataan Kementerian Kewangan kita ni, harga petrol RON 97 kekal pada RM4 liter. Manakala RON 95 tanpa subsidi dikekalkan kepada RM3.37 per liter.
3: Okey, bagi diesel pula yang tanpa subsidi di sebenarnya Malaysia pula, harganya kekal kepada RM3.97 seliter. Dan sementara tu harga bahan api bersubsidi turut dikekalkan, iaitu RON 95 ataupun budi 95 ni pada harga RM1.99 seliter, diesel budi pada harga RM2.10 seliter, SKPS pada harga RM2.05 seliter dan juga SKDS pada harga RM2.15 seliter.
4: Ya, dan penetapan harga tersebut Abisyah dibuat berdasarkan formula mekanisme penetapan harga automatik APM lah, dengan mengambil kira pergerakan harga pasaran minyak dunia.
3: Ya, jadi kerajaan malam ini akan terus memantau perkembangan pasaran global dan mengambil langkah sewajarnya bagi nak memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara dan bekali behar api negara kekal mencukupi.
4: Ya, jadi bolehlah pakat-pakat gibah minyak kereta tu jangan biar siapa kata kelik-kelik lah.
3: Terus-terus tengok dulu, takut-takutnya dah bagi warning dah.
4: Lepas tak cakap dia nalipun nak suruh orang tolak lah.
3: Tolak tak apa lagi kalanya berhati tepi jalan ke, ataupun dia dah terberhenti.
4: Terberhenti dah. Tak boleh pergi dah. Minyak habis dah.
3: Engine tu dah terhidup dah.
4: Itu lagi bermasalah Abis Syarif.
3: Bermasalah kepada bukan kata kita sorang lah, tapi kepada semua lah.
4: Jadi habis macam sekala deh, kalau bak minyak kereta ni deh, biasa orang tina lah kalau Syirah sendiri pun. Kadang-kadang macam mikir, Allah malahnya orang pergi bubur minyak. Tak apalah, tunggu tinggal sobar kata deh. Orang jatuh gitu juga Abis Syarif.
3: Tak, orang jatuh bukan jenis gitu. Orang jatuh dia akan pastikan supaya minyak kereta tu penuh sokmo.
4: Sebab tu Abis Syarif, orang tina ni dia suruh orang jatuh bubur minyak.
3: Itulah yang membeza okay, antara orang jatuh dan juga orang tina.
4: Tapi tak apalah, dia suruh orang jatuh bubur minyak, orang tina ni orang kata jimat. Jimat duit dan untuk bubur minyak tu. Tu orang kata cekediknya orang tina Abis Syarif.
3: Masalahnya orang lelaki tu ia akan menjadi parok duit.
4: Parok lah sikit.
3: Sebabnya kita tahulah orang jatuh ni kalau dalam keluarga ni dia ketua keluarga. Jadi dia kena banyak
4: bertanggungjawab lah.
3: Bertanggungjawab ni.
4: Alah biasa lah, tu baru panggil gentleman. Man nama dia.
3: Janji nak hidup bersama tapi kan lah kita.
4: Minyak kereta pun kita bubuh deh.
3: Okey. Apa-apa pun kepada anda, harap-harapnya kalau nak cari orang jati tu carilah Super DJ Syah ni.
4: Super DJ Syah. Gitulah Syira pun malah nak yang lebih-lebih. Ya penting habis Syah bubuh dok minyak kereta.
3: Kita
4: boleh tolong bubuh?
3: Boleh, tak ada masalah.
4: Kebetulan habis Syah, kereta Syira tinggal sobat klik-klik.
3: Boleh, tapi kita bubuh minyak tu penuh.
4: Aha.
3: Kereta tu seminggu kita pakai.
4: Oh ya, Robi. Patut nak gimana je. Duk main siapa tu pagar RTM je lah deh.
3: Okay, teruskan berhibur bersama dengan kami. Kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan lagu dari Syafiq Farhang.
4: Sayang, maafkan aku.
3: Aku maafkan kamu.
4: Di Good Pagi.
3: Kita belakang.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
1: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
0: Itulah tu. Saya putus fikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan taktik mendesak mangsa membuat keputusan segera. Mereka menjanjikan pulangan lumayan dalam masa singkat bagi memancing mangsa menyerahkan wang simpanan.
1: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
0: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup.

0: Jangan mung. Okey, gipah kono-kono kita duk main situ lagi. Gelak kau tu aku. Ambo sang ni cuci ambil golak mano banyak je cuci. Sang tak tahu kan ai. Baru ni ke apa mak tu bagi tu pureka lah yu. Dia kata bos kita luar ke kula. Getuh mano we mak ben. Tahu dia duk tak rokah ya. Getuh mano we mak. Oh lala, sokono tu be pulak pureka tu buat saya kebodoh nak main bola. Mak pi tegur. Wano ke sang bunyi hanya ingin dia sebut nama aku ni. Kau ke beliau sayang? Dan yang ambil dengan Cik Ujo yang kamu ni. Kau ke beliau? Dia kata memang tebal getoh mereka. Bawa saya budak orang kegulak ngoti getoh mana memang. Aku waloh-loh sayang getoh-getoh mana. Sebab kamu tahu apa mak tidur buat terokah. Ni ada getoh. Tapi aku ada cerita-cerita ni sayang. Kamu tahu aku dah sayang lah ni. Lah ni sayang. Baru ni aku dengar ke. Kalau mutiak. Petaninya, dia kata nak garo kita nanti bakal menjadi mengeluar duit banyak. Mbak nanti, duit sahur nanti. Apa mana warga apa duit ni kan? Oh, sebelah luar kita makan mama duit. Oh, tak makan sebelah luar. Sebelah luar mah, tak makan. Pasal? Makan warna kulit, aku makan dalam. Nanti, mu jangan dua lawak gitu nanti nanti cecek hongot ni. Mu tahu ke dah nanti, negara kita nanti menjelat tahun 2030 nanti akan mengeluar. Akan duit saya sebanyak 443 teh saya banyak abang melihat bau bawa populer kita duit cakap bau patut tanya mana memang duit pokok kita ni jadi tanah biasa joni tanya pak mana memang tidak kapur kita saya orang naik kapur lain pada aku mendengar saya oh negeri paling banyak sekali tu duit saya di PH saya jauh Sarawak ambil mana ke PH ambil duit tak ada saya aku kaya cari-cari orang kita tahu. Aku tahu kena kaya. Jadi aku ni saya bercerita-cerita lah gitu. Suruh kata saya cerita-cerita gapo mak kata cerita-cerita nak kita ni perlu ya kan mak. Cerita-cerita aku saya nak menikah ke bayar. Saya makan duit banyak. Sungguh. Boleh jadi tak ke duit. Abang mak mana? Abang mak tak bulu tak ke duit. Kata ilik saya. Amu dah rasa kalau abang mak kipir. Tak ada-ada orang latih abang mak tak bulu. Pasal? Muka pasal ni. Lama tak ada orang lain dah ambo nak hati ambo mula ambo banyak kerja. Sayang.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Tu dia cemburu buta, Besha, daripada Eddie dan juga Shira. Tapi bukan Shira ni lah.
1: Tu Shira lain sebenarnya.
0: Shira lain. Shira ni kalau nyanyi jadi muka lain.
1: Tu Shira Kak Sah.
0: Shira Kak Sah. Kita punya, kata staff kita juga sini lah.
1: Okey, masih lagi terus bersama dengan kita bersemekeh Gu Pagi Gu Kita Berlaku ni. Kita nak cerita juga mengenai dengan apa tu nilai piala dunia kita ni.
0: Hotline ni kata debaran semakin terasa.
1: Kalau baru ni dia belah pasukan telah pun beraksi, lah ni tinggal lapis pasukan lagi untuk merebut tiket ke separuh akhir.
0: Semakin mendebarkan.
1: Okey, jadi saingan piala dunia FIFA 2020 ni, lah ni dia masuk peringkat suku akhir dengan hanya lapis pasukan terbaik dunia masih lagi berpeluang untuk memburu kejuaraan.
0: Dan aksi suku akhir dijangka berlangsung sengit lah, Bishah. Apabila beberapa kuasa besar bola sepak dunia ni bakal berentap untuk merebut empat tempat ke separuh akhir.
1: Alright, jadi Syirah, tumpuan utama pastinya terarah kepada pertembungan Perancis menentang Maghribi yang akan mengulangi aksi pada separuh akhir Piala Dunia 2022. Jadi Perancis tampil dengan rekod konsisten sepanjang kejohanan, diterajui penyerang berbisa dialah iaitu Kylian Mbappe, manakala Maghribi pula bertekad untuk meneruskan rekod tanpa kalah dan juga membalas kekalahan 4 tahun lalu.
0: Ya, dan satu lagi aksi menarik menyaksikan Spanyol, Abishah, yang berdepan dengan Belgium. Juara Eropah ni hadir dengan rekod pertahanan cemerlang apabila belum dibolosi dalam 6 perlawanan kejohanan. Sementara Belgium tampil penuh keyakinan selepas membelasah Amerika Syarikat 4-1 pada pusingan 16 terbaik.
1: Jadi England pula bakal diuji oleh Norway yang diketuai oleh penyerang sensasi Erling Haaland, antara penjaring terbanyak kejohanan setakat ini.
0: Sementara itu, juara bertahan Argentina, Kumpulan Abishah ni, akan membuat perhitungan dengan Switzerland. Dengan harapan tinggi disandarkan kepada Messi untuk terus mengemudi cabaran ke pentas separuh akhir.
1: Alright, jadi empat perlawanan suku akhir dijangka menyajikan aksi bertaraf dunia dalam usaha untuk menentukan empat pasukan terbaik yang akan meneruskan perjuangan merebut kejuaraan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi jangan lupa untuk anda saksikan secara
0: Piala
1: langsung
0: dunia kita ni.
1: Yang mana ianya eksklusif oleh RTM.
0: Ya, sebagai penyiar rasmi kita boleh tengok dekat RTM Click, kita boleh tengok dekat Sukan Plus. Betul. Di RTM.
1: Itulah deh. Jadi mana dia penyokong-penyokong pasukan Argentina?
0: Mana dia? Dia sendirilah yang angkat tangannya. Tapi Kabisha Syirah tetap menyokong Belgium. Asalnya sebab itu Brazil dia. Sebab apa hari ni Syirah lagi sebut Belgium pun tak? Mungkin disebabkan oleh baju dia hok comel tu berkali.
1: Jadi bukan minat kepada persembahan ataupun aksi-aksi yang dipamerkan oleh pasukan tu.
0: Abisha hari tu no, ialah getulah. Ia tengok baju ada pink-pink, katnya minat lah lukup pula tu.
1: Lebih kepada fashion lah. Okey, apapun teruskan kesetiaan anda untuk bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga kepada Cik Faisal JPJ kita ni.
0: Buat apa lah, Bisha?
1: Dia WhatsApp kita lah.
0: Dia kata gapa.
1: Dia ucap selamat pagi kepada DJ berdua.
0: Selamat pagi.
1: Syah dan juga Syira katanya. Mungkin lah ni dalam perjalanan negara ke pejabat lah tu.
0: Kali jumpa kita jangan samir Cik Faisal.
1: Okey, apa-apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, bertemankan Gu Pagi
0: Gu Kita Berlaku.
2: Assalamualaikum puan.
3: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
2: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
3: Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
2: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
3: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
4: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
3: Habis semua duit simpanan saya.
4: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.